0: mana lah bayi ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udah ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari tu?
0: Wan tak nak cari dari Wan ni atas mana lah.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak dari yo.
1: Yo, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh, yo, kok?
1: Yo.
0: Macam mana?
1: Senang, yo, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
0: Lahai kosak ni.
1: Senang, Wan, kan? Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.
1: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Nikah FM ingat sampai bila-bila semestinya frekuensi 92.6.
1: Ya, Mak. Jadi, Mak, kan kita bulan ni adalah bulan kemerdekaan, Mak.
0: Ya.
1: Hari negara kita, Mak.
0: Tanggal 31.
1: Tentang.
0: Tapi kalau teringat mengenai sambutan Hari Merdeka, kan, masa di sekolah peringkat menengah ataupun rendah, pastinya sangat meriah lah.
1: Betul.
0: Sebab setiap kelas mungkin ada pertandingan hiasan ataupun warna jalur gemilang yang paling kreatif. Tapi tak tahulah sekarang ni macam mana, mungkin sama juga, kan. Tapi bila bulan kemerdekaan ni, kita boleh nampak lah semua rakyat Malaysia ni, tak kira kaum, tak kira bangsa, mereka menyemarakkan semangat dengan memasang bendera di rumah ataupun menampal bendera jalur gemilang kita di kereta. Boleh dapatkan murah je dekat kedai-kedai runcit, ada jual serendah RM10 lah.
1: Itu kita nak menunjukkan yang mana kita semangat patriotisme, kan. Ada juga nak bagi tahu juga, kan, kita nak ingatkan kepada semua sekali, jangan ambil remeh, kan, tentang pemasangan bendera ataupun kita ternampak bendera negara kita, kan, jatuh di atas jalan raya. Kalau boleh
0: angkat,
1: kita angkat, kita parking di tempat yang selamat. Betul. Kan, lepas tu ambil bendera tu, sama ada kita simpan ataupun kita gantung balik di tempat yang sepatutnya. Okey, jadi itu memang, kan, kita punya kebanggaan dan di, tanda cinta kita akan negara kita.
0: Dan pastinya kalau belum lagi follow Negara FM Official, sebab mesti kita akan ada program-program berkaitan dengan kemerdekaan. Kalau bukan kita yang anjurkan, jabatan lain pun ada. Tapi kita pun turut samalah mempromosikan.
1: Teruskan layan Pak Anan juga Amar sehingga pukul 10 dalam radar pagi Negara FM. Ingat sampai
0: bila-bila.

0: 2, 3, go.
1: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
2: 92.6, 95.7 dan 107.7.
3: Ingat sampai bila-bila.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Buat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Ya, itu dia tadi lagu dari Joe Fizzo dan juga Alif Sampai Jadi. Kalau cakap pasal lagu ni kan, Pak An, saya pernah tengok antara interview-interview atlet-atlet Malaysia, ada yang mendengarkan lagu ini sebelum mereka beraksi. Contohnya atlet badminton kita, Lee Zijia. Ada juga tak silap saya, Pandalila Rinong. Tak silap lah. Lee Zijia tu saya memang lock, memang confirm lah. Memang dia dengar lagu ni.
1: Maknanya sebagai boost semangat, pembakar semangat sebelum nak bertanding.
0: Betul tu.
1: Sampai jadi
0: Kita pun nak sembang juga lah mengenai bulan kemerdekaan. Sebab kita difahamkan menara KL Tower ataupun menara KL tahun ini juga menyambut ulang tahunnya ke-30. Dalam Malaysia pun pada tahun ini merdeka pada 69 tahun lah. Jadi KL Tower sebenarnya mereka menawarkan 31% diskaun tiket sempena dengan bulan kemerdekaan. Jadi tempoh promosi sah dari 1 Ogos hingga 16 September 2026.
1: Wow, alhamdulillah kan, anniversary KL Tower yang ke-30 tahun kan. Memang dahsyat lah. Kali ni pertama kali lama jatuh pula pada hari kemerdekaan. Memang
0: tapi
1: cantik.
0: Tapi saya pun tak pernah sampai, Pan.
1: Tak pernah sampai,
0: tak pernah. Tengok daripada luar je. Naik tu tak pernah lah.
1: Memang
0: tapi difahamkan atas tu ada tempat makan juga kan.
1: Tempat makan. Lepas tu ada juga orang kata tu tempat-tempat pelancongan mah. Seperti ada juga pameran-pameran macam, tak silap saya lah mah kan, di atas sana adalah macam nak jual souvenir-souvenir dari negara kita Malaysia untuk pelancong-pelancong datang.
0: Dan juga sekarang ni pun lalang kita dah beritahu ada 31% diskaun di KL Tower. Kita sembang harga terus lah. Nak bagi orang semangat nak pergi kan. Jadi untuk mereka, warga negara Malaysia perlu bawa my card lah. Untuk dewasa harga asal RM30 tapi sudah jatuh RM21.
1: Itu dia. Banyak kurang dia.
0: Untuk kanak-kanak RM14 di observation deck, manakala di sky terrace RM35 untuk dewasa, RM19 untuk kanak-kanak, manakala di glass box sah hanya pembelian tiket sky terrace iaitu RM10 seorang.
1: Ya, betul tu kan. Apalagi kan inilah peluang yang baik untuk kita, untuk aman juga, yang mana belum sampai lagi kita tahu.
0: Buatlah saya, Pak. Saya tak pernah sampai.
1: Nanti kita kisah sama, Pak.
0: Okay, sekarang jom kita lain Ifan 17, Jangan Paksa Rindu.
1: Hanya di Radar Pagi.

0: dinantikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantofia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Terima kasih mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air?
1: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
2: Hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Ini kan Fahmi nak sampai bila-bila, Pak Han.
1: Ya, berdengar semua kan. Sebentar lagi pukul 9 pagi kita nak ke mana, Ma?
0: Macam biasa, pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Jadi anda semua jangan ke mana-mana. Terus kekal di frekuensi 92.6. Sekali lagi, terima kasih bagi anda yang mendengar kami menerusi siaran ini dan juga di aplikasi RTM Click.
1: Ya, terima kasih juga berdengar semua yang teman Pak Han dan juga Ma awal 6 pagi tadi sampailah sekarang. Dan selepas berita utama 9 pagi, layan Pak Han juga Ma untuk jam yang terakhir dalam Radar Pagi.

0: Alahai, Nur Lela.
1: Hai, saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Kita di kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbura yang sambil makan nak buat tampil tu. Kau nak berbura, kau berhenti makan. Kita lempar lah kalau apa je kata.
3: Ya, poti-poti itu kan, jangan nak berlari-lari kau. Setan tu pun lari-lari nyuruh kau. Kau ni bantai dia poti kan, duduk dan diam.
4: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni walau macam mana, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil. Tolak kan?

Perdagangan Intra-ASEAN dipertingkat, pacu ekonomi serantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

0: Dewan Rakyat akan bersidang hari ini bagi membahaskan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung pengurusan dan operasi Lembaga Tabung Haji TH bagi tempoh 2014 hingga 2020. Sidang khas yang dijadualkan bermula 10 pagi itu membuka ruang kepada ahli parlimen untuk meneliti laporan RCI yang telah didedahkan kepada umum setelah kerajaan memutuskan laporan itu perlu diketahui rakyat. Sesi penerangan akan dimulakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal-Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan, diikuti sesi pertanyaan dan perbahasan oleh ahli parlimen. Sesi perbahasan itu kemudian dijangka digulung oleh Dr. Zulkifli dan Menteri Kewangan II, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, penganalisis politik Universiti Sains Malaysia USM Profesor Dato Dr. Siva Murugan Pandian berpendapat sidang khas itu bukti iltizam kerajaan dalam melaksanakan show RCI serta mengambil tindakan tegas sekiranya wujud pelanggaran undang-undang.
1: Ukuran kejayaan perbahasan ini bukan berapa ramai yang mengambil bahagian dalam berucap atau siapa yang lantang. Tetapi ukuran sebenar adalah sama ada selepas perbahasan ini kita mampu melihat tabung haji lebih telus, lebih profesional dan lebih terlindung dari campur tangan mana-mana pihak sekalipun. Kerana bagi yang sudah menjadi pendeposit, mereka mahu bukannya siapa yang menang debat politik. Mereka mahu tahu satu perkara iaitu wang dan amanah mereka benar-benar selamat.
0: Profesor Dato Dr. Siva Murugan Pandian. TH dalam hari itu disaran mengumumkan prestasi kewangan dan pelaburannya setiap suku tahun seperti dilaksanakan KWSP sebagai antara langkah memperkukuh ketelusan dan meningkatkan keyakinan pendeposit. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berpendapat pendekatan itu membolehkan pendeposit mengikuti dan menilai prestasi kewangan TH secara berkala selain mendapat gambaran lebih jelas mengenai pengurusan dana institusi berkenaan. Perkongsian maklumat yang lebih konsisten turut membina keyakinan pendeposit terhadap institusi tersebut. Prestasi ekonomi rakyat akan terus dijaga bagi memastikan limpahannya dapat dirasai secara langsung oleh segenap lapisan masyarakat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, walaupun petunjuk ekonomi menunjukkan perkembangan memberangsangkan, namun perkara paling penting ialah kesannya terhadap kehidupan seharian rakyat.
2: Ekonomi perut adalah ekonomi yang tuan-tuan puan-puan sendiri rasa. Ini contoh tentang pelaksanaan penyasaran semula subsidi diesel ataupun budi diesel. Kita akan menitik beratkan ekonomi perut, ekonomi rakyat, ekonomi individu. Kerana inilah yang memungkinkan rakyat melihat bahawa kecemerlangan di peringkat nasional dapat dinikmati, dirasai, dizahirkan dalam kocek rakyat.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan pelaksanaan teknologi internet satelit terus ke peranti akan diuji di beberapa lokasi di Sabah menerusi pelan jalinan digital negara Jendela Fasa 2. Beberapa lokasi bersesuaian akan dikenal pasti untuk ujian berkenaan yang membolehkan internet dipancarkan terus ke telefon bimbit melalui satelit. Jelas beliau, Jendela Fasa 2 akan bermula tidak lama lagi melibatkan lebih 300 lokasi di seluruh negara. Kementerian Ekonomi kini di peringkat akhir saringan cadangan peruntukan pembangunan bagi belanjawan 2027 sebelum dikemukakan kepada Kementerian Kewangan menjelang pertengahan bulan ini. Menterinya Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, proses itu melibatkan penelitian cadangan baharu serta projek sambungan dengan mengambil kira keutamaan pembangunan bawah Rancangan Malaysia ke-13.
3: Infrastrukturnya dan juga dari segi bagaimana pembangunan kerajaan ini dapat meningkatkan ataupun mempercepatkan ke arah high growth, high value industri yang kita cadangkan. Maka sebab itu penumpuan untuk RP2 ini juga selain memastikan keperluan-keperluan semasa dari segi sama ada infrastrukturnya, dari segi kemudahan mahupun kesiapsiagaan barisan-barisan agensi kita ini sentiasa kita ambil kira.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Pindaan Akta Orang Asli 1954 diharap dapat dibentangkan di Dewan Rakyat pada hujung tahun ini bagi memastikan undang-undang berkenaan lebih relevan dengan keperluan semasa. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, akta berkenaan sudah terlalu lama dan beberapa pindaan kini sedang diperhalus.
4: Maka kertas kabinet yang telah diluluskan pada dasarnya perlu dipersembahkan kepada Majlis Raja untuk untuk penelitian. Jadi beberapa pindaan terutamanya yang melibatkan soal tanah, kerana tanah adalah di bawah kas kuasa kerajaan negeri, maka beberapa penambahbaikan sedang dilakukan.
0: Akta Orang Asli 1954 kali terakhir dipinda pada 1974. Berita seterusnya. Perdagangan intra-ASEAN yang kini masih di bawah 25% perlu dipertingkatkan bagi memastikan rantau ini terus berkembang sebagai blok ekonomi yang kukuh. Tegas Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, usaha itu penting susulan potensi ASEAN untuk menjadi ekonomi keempat terbesar dunia menjelang 2030.
5: Banyak perkara, banyak perdagangan yang perlu kita pertingkatkan sesama negara dalam ASEAN, dan kita mempunyai mekanisme-mekanisme yang membolehkan perdagangan ini dipertingkatkan dengan kita mengadakan apa yang dipanggil sebagai free movement of goods antara negara-negara ASEAN dan yang lain-lain. Ini akan memudahkan lagi perdagangan yang nak kita pertingkatkan antara negara-negara ASEAN. Jadi alhamdulillah, Malaysia menjadi pengerusi ASEAN tahun lepas, kita berjaya bawa banyak dan juga banyak resolusi-resolusi yang telah pun dicapai.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Perkembangan luar negara. Situasi Ebola di Timur Republik Demokratik Kongo sangat membimbangkan dengan hampir 2,000 kematian dan lebih 4,000 kes jangkitan direkodkan dalam tempoh 3 bulan lalu. Pengarah Serantau WHO bagi Afrika, Muhammad Yaakob Janabi berkata, wabak itu kini berada pada tahap amat serius dan sukar dikawal. Usaha membendung penularan virus itu kini dipertingkat, namun berdepan cabaran logistik dan keselamatan di rantau berkenaan. Angka korban akibat dua gempa bumi yang melanda Venezuela pada Jun lalu meningkat kepada 6,301 orang. Ketua Dewan Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez mengumumkan angka terbaru itu ketika operasi mencari mangsa masih diteruskan. Kira-kira 1,400 individu dilaporkan masih hilang, manakala 24,000 penduduk kehilangan tempat tinggal. Dua gempa berukuran 7.2 dan 7.5 magnitud itu turut memusnahkan kira-kira 190 bangunan. Kumpulan pertama 2,500 pelarian Syria mula pulang ke Ras Al-Ain selepas bertahun-tahun hidup dalam buangan. Kepulangan itu susulan perjanjian antara pihak berkuasa Kurdis dan kerajaan Syria pada Januari lalu. Bagaimanapun, beberapa pelarian dilaporkan cedera selepas diserang kumpulan bersenjata sebaik tiba di kawasan berkenaan. Ketua Pasukan Demokratik Syria, Mazlum Abdi, mengutuk serangan itu dan memberi jaminan kawalan keselamatan akan dipertingkat. Sukan, jadual pertandingan Sukma 2026 mungkin disesuaikan sekiranya kualiti udara di Selangor merosot ke tahap membimbangkan. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, sebarang tindakan akan dibuat berdasarkan nasihat Kementerian Kesihatan serta agensi berkaitan. Pemantauan terkini mendapati Johan Setia Kelang mencatatkan tren kualiti udara tidak sihat. Sementara itu, Sarawak menyasarkan sekurang-kurangnya 75 pingat emas pada Sukma 2026 bagi mempertahankan gelaran juara keseluruhan. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Negeri, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, sasaran itu ditetapkan berdasarkan analisis keupayaan kontinjen Sarawak. Pada edisi 2024, Sarawak muncul juara keseluruhan selepas meraih 76 emas, 55 perak dan 70 gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: kata laluan laman web ni, tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu, dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?
2: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

0: Assalamualaikum, selamat pagi sekali lagi. 11 Ogos 2026 hari Selasa, bersamaan dengan 27 Safar 1448 Hijrah.
1: Ya, bertemuan kan Pak An dan juga Amal seawal 6 pagi tadi sampailah sekarang kita dah berada di jam yang terakhir dalam Radar Pagi.
0: Dan harap pun anda dalam keadaan yang selesa memandu layan juga FM dengan lagu-lagu yang pastinya membuatkan anda semangatlah untuk bekerja kan. Jadi bagi anda yang nak hantarkan ucapan, ke mana Pak An?
1: Boleh WhatsApp kami di konti di talian 012-603-0603.

0: dengan kerjasama RTM.
1: Mano lah apa yang ni letak ni ni ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udah ni.
2: Wan, Wan, apa dia cari tu?
1: Wan tak akan cari dari Wan ni atau mana hilang.
2: Oh, radio. Mana Wan letak?
1: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
2: Wan nak cari radio untuk apa?
1: Nak dengar radio lah apa lagi.
2: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
1: Ini telefon, Wan nak radio.
2: Iyo Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
1: Oh
2: iyo
1: kok? Iyo. Macam mana?
2: Senang ya Wan, Wan pergi ke RTM klik, pilih radio Negeri FM.
1: Lahai kasat ni.
2: Senang Wan kan? Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Hai, saya Ziai. Hai, saya Ziti. Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun ke Jabar. Jangan lupa dengar Negeri FM yang sampai bila-bila. Baru dah gembira.
3: 92.6, 95.7, 107.7.

0: Ni kan Fahmi kat sampai bila-bila.
1: Ya, pendengar semua yang mendengar sekarang ini di 92.6, 95.7 dan juga 107.7.
0: Ya, dan seperti biasa, bulan kemerdekaan, bulan Ogos kan, 31 Ogos kita menyambut ulang tahun ke-69 kemerdekaan negara kita. Jadi kalau anda mungkin nak kongsikan pengalaman menyambut Hari Merdeka di Dataran Merdeka dulu ke, ataupun sekarang kebanyakannya di Dataran Putrajaya.
1: Ya, kan, ataupun mungkin anda nak bercerita kan di mana pula tahun ni anda nak sambut kan.
0: Betul.
1: Boleh terus WhatsApp kami di konti di talian kita mah.
0: 0126030603.

0: kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Click di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Ya, pendengar semua, waktu ketika ini 9.51 minit pagi. Nampak gaya Mak, kita dah berada di hujung radar pagi, Mak.
1: Betul tu, dan kami nak ucapkan terima kasih kepada anda yang setia seawal 6 pagi tadi sehinggalah sekarang. Dan selepas ini akan menemani anda adalah Nadia dalam segmen Santai Negara FM 10 pagi hingga 2 petang.
0: Ya, jaga diri semua, jaga keluarga, jaga sesama kita. InsyaAllah jumpa dari esok. Assalamualaikum semua. Bye-bye.

Ya, assalamualaikum dan selamat pagi buat anda semua. Selamat datang kita ke Pagi Selasa untuk minggu ni ya. Jadi hari ini macam biasalah kita akan temankan anda semua dalam segmen santai dari pukul 10 pagi sehinggalah pukul 2 petang nanti. Yang mana dah keluar bekerja, yang mana tengah hantar anak tadika mungkin, yang mana tengah buka kedai nak berniaga hari ini, ataupun yang mana masih lagi santai-santai dekat rumah tu, apapun aktiviti anda pada pagi ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar lah hendaknya ya. Dan kadang-kadang pagi ini kita dah macam-macam cerita. Ada yang bangun terus laju je bersiap sebab dah lambat nak pergi kerja. Ada yang sempat sarapan, ada yang baru nak minum, orang kata baru nak hirup kopi yang pertama tu. Dan ada juga yang sampai sekarang masih lagi mencari mood dia. Masih lagi mencari mood dia kat mana. Tak jumpa-jumpa. Tak apa. Hari ni dalam santai dengan Nat hari ni, kita sama-sama kita cari mood sama-sama untuk pagi ni. Kita biarkan lagu-lagu yang kita telah sediakan, ada lagu-lagu yang menarik telah kami bawakan, cerita yang kami ingin sembangkan pada pagi ni, untuk menceriakan suasana santai di Negeri FM bersama-sama dengan anda semualah, tak kira anda berada di mana sekalipun. Harapnya anda hari ini jangan ke mana-mana lah, temankan Nat hari ini, kita luangkan masa bersama-sama. Apapun, Nat ingin ucapkan selamat datang ke segmen santai untuk Pagi Selasa bersama dengan Negeri FM, yang pastinya kena ingat sampai bila-bila.

semua. Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Nanwea FM, ingat sampai bila-bila. Hari ini hari Selasa 11 Ogos 2026. Sebenarnya pagi ini kita nak membicarakan mengenai rahsia petua pada musim panas sekarang ni kan. Tapi nak dijadikan cerita hari ini. Hari ini sepanjang perjalanan kita daripada Selangor sampai ke Senawang ni mendung. Ada titisan hujan. Macam mana tu? Tapi tak boleh nak jangka lah kan. Cuaca sekarang ni cepat sangat berubah. Daripada sejuk, daripada tengah hari nanti dia naik panas tu kan. Secara mendadak. Jadi hari ni sebenarnya petua kita untuk musim panas. Jadi sebab kalau nak ikut kan, semalam cuaca panas kan. Keluar sekejap pun kita dah rasa macam bahang sangat. Dia macam ada sauna. Jadi kita jalan sikit, peluh pun dah keluar. Nak kata nak buat kerja pun cepat penat. Jadi bila cuaca panas macam ni, apa yang patut kita buat adalah biasanya yang paling senang lah, kita minum air. Kita sediakan air yang secukupnya. Jangan tunggu haus baru kita nak minum. Kita sentiasa orang kata bawa air tu ke mana-mana je. Bawa sediakan botol air tu, senang dekat dengan kita, rasa dahaga sikit kita minum. Jangan betul-betul terhidrasi baru kita nak cari air. Tu tak boleh. Lepas tu kan, kalau kata cuaca tu memang dah terik sangat dekat luar tu, cuba kurangkan aktiviti luar. Kalau nak keluar juga, cari tempat teduh. Pakai pakaian tu kalau boleh tu yang cotton, yang senang serap peluh, yang nipis je. Bukanlah maksud nipis tu sampai tak cukup kain, bukan. Maksudnya nipis tu yang boleh udara keluar masuk. Jadi kita tak rasa bahang dalam pada badan ni. Takut kita bila terlalu bahang, haba tu dia naik kat kepala, takut pensan pula. Jadi boleh dikatakan jangan terlalu lama lah. Kalau kata ada aktiviti di luar tu, jangan terlalu lama di bawah cahaya matahari. Direct kat kepala tu jangan. Dan kalau boleh, memanglah kita minum air. Kita cakap, oh kita memang minum air je selalu. Tapi kenapa masih lagi haus? Kenapa masih lagi terhidrasi? Kena tengok pula air tu warna apa. Adakah air yang anda minum tu sebenarnya air manis ataupun air kosong? Seeloknya adalah air kosong lah kita tukar. Janganlah minum air manis. Memanglah air manis tu bila kita sedut tu kan, sejuk-sejuk tu kan, dia hilang haus cepat. Tapi dia tak membekalkan sepenuhnya air dalam badan kita tu. Sebab tu bila kita selalu sangat minum air manis, dia jadi kita jadi cepat letih, pening, tak selesa. Apa pun saudara, kalau kata dah tak selesa, pening semua tu, tolonglah berhenti dulu, rehat. Duduk sekejap, jangan terus buat je aktiviti tu. Takut, kita takut benda tu mendadak dia naik, jadi macam stroke haba pula. Sebab matahari ni memang kita tak boleh nak kata kurangkan panas tu sikit hari ni, tak boleh. Jadi kita kena pandai, kita yang kena sesuaikan diri kita dengan suhu semasa. Cuaca panas macam mana pun, jangan sampai badan kita terhidrasi. Kita teruskan saudara hari ni. Kita ada lagi lagu banyak sebenarnya, macam biasalah. Tapi sekarang ni kita putarkan dulu lagu-lagu yang terkini. Yang lagu yang terkini yang diminta ramai dahulu. Jadi seterusnya kita ada lagu Harapan, nyanyian daripada Fazli Zainal. Selepas tu kita ada lagi, kita ada banyak lagi sebenarnya. Kita ada Pantun Janda, Di Sebalik Rasa Cinta, Tak Mahu Lagi Kamu. Apapun, pastikan kena setia terus bersama Negeri FM. Yang pastinya kita ada banyak lagu menarik. Kena ingatlah sampai bila-bila.

Baik, saudara, kita baru dihiburkan dengan lagu Di Sebalik Rahsia Cinta, nyanyian daripada Metropolitan. Baik, saudara, hari ini kita nak tengok sedikit PU Index, cuaca di Seremban. Hari ini kita tengok, nampaknya dia punya Seremban, kawasan Seremban berada pada tahap sederhana. Maknanya di antara 51 sehinggalah 100. Aha, jadi kan kerajaan dah menyatakan sekolah kalau kata dah capai tahap 100, semua aktiviti luar tu dikurangkan. Kalau kata 200, cuti sekolah lah nampak gayanya. Tapi Seremban setakat ini masih di tahap sederhana, 51 hingga 100. Maksudnya aktiviti masih boleh diteruskan seperti biasa. Dan nak kata sehat sangat, walaupun dia sederhana, walaupun nak kata sehat sangat pun tak, tapi kalau boleh tu kurang-kurangkanlah aktiviti bila cuaca tu dah panas, udara pun kurang selesa. Sebab nampaknya setakat ni ramai, kalau ikutkan dekat hospital sekarang ni pun ramai sangat kanak-kanak yang dah sakit. Dah ada yang batuk-batuk, ada yang demam panas. Jadi kat sini pun kita dah tahu sebenarnya indeks pencemaran udara kita tu dah tahap mana. Kalau boleh, kalau kata kita dah tak selesa sangat, pakailah topeng muka tu kan, mask muka tu kalau boleh kena selalu pakai kalau kata berada di luar rumah lah. Dan kalau kata mata kita pun dah mula pedih, tekak pun rasa tak selesa, rasa macam susah nak bernafas, kita jangan paksa diri. Kena minum air banyak-banyak. Macam yang kita cakap tadi lah, kena minum selalu sangat air tu. Kurangkan aktiviti luar. Mata pun dah pedih, maknanya benda tu memang dah cuaca, apa, bukan cuaca lah sebenarnya, udara kat luar tu sebenarnya dah tak sihat. Dan apa lagi ya, saudara? Kalau boleh tu tak ada apalah, cuma kena jaga kesihatan betul-betul lah. Sebab sekarang pun tak menentu kan, sebab kita sekarang sebenarnya dalam keadaan El Nino, di mana bukanlah kata El Nino tu tengah ni sebenarnya, tapi El Nino tengah berkembang. Dia di kemuncak adalah pada November nanti sebenarnya El Nino tu. Jadi sekarang ni dia tengah, suhu tu tengah berkembang, sekejap panas, sekejap sejuk, tapi bila dia panas, terlalu panas. Jadi tolonglah jaga kesihatan anda semua, sebab yalah, kesihatan ni sebenarnya mahal. Bila dah sakit ni, kos tu memang banyak lah nak kena keluarkan. Jadi kita gunakan benda yang sememangnya murah, iaitu minum air. Minum air yang secukupnya, dan kalau boleh, dah tahu keadaan kat luar pun tak berapa, tolong duduk rumah diam-diam, buat aktiviti dalam rumah. Banyak sebenarnya, saudara. Baik, kita teruskan lagi, saudara, dengan lagu. Kita ada lagu Tak Mahu Lagi Kamu daripada Rafael Remy. Sebelum kita mencapai pukul 11 pagi nanti, yang mana kita ada pelbagai lagi benda-benda yang menarik kita nak kongsikan bersama anda semua, yang pastinya kena setialah bersama Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Yeah, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Baik, saudara. Sekarang pun sudah pukul 11.11 minit pagi. Kejap lagi dalam pukul 11.15 minit pagi, kita ada satu slot khas yang ditaja oleh Bank Simpanan Nasional. Jadi nak akan bersama dengan tetamu jemputan daripada kalangan usahawan mikro BSN. Bersama juga dengan wakil daripada Bank Simpanan Nasional sendiri. Jadi kita sebenarnya nak dengar cerita daripada usahawan kita, pengalaman mereka membina dan mengembangkan perniagaan. Dan juga pada masa yang sama, kita akan dapatkan juga perkongsian daripada pihak BSN mengenai sokongan serta kemudahan yang disediakan oleh untuk usahawan mikro. Mana tahu yang tengah dengarkan sekarang ini di radio berminat untuk berniaga. Jadi inilah masanya anda kena setia dengarkan kami di Negeri FM untuk dengarkan sendiri macam mana BSN merubah nasib usahawan kita dengan bantuan dan kemudahan yang disediakan untuk usahawan mikro. Jadi apapun kita tunggukan nanti daripada pukul 11.15 minit pagi nanti. Dan tak lupa juga, Nat tetap akan putarkan lagu-lagu permintaan anda semua yang mana ada tengah masuk sekarang ni di WhatsApp konti kami 012-603-0603. Jangan risau, semua yang dah masuk dekat WhatsApp konti kami, semua kita dah tengok, kita akan pilih, kita akan masukkan dalam kita punya playlist kita. Jangan risau, cuma ucapan tu tak baca. Kalau kata sempat baca, mungkin dalam pukul 12 tengah hari nanti, insyaAllah. Tapi apapun, silalah setia untuk dengarkan lagu-lagu anda diputarkan di keudara di corong radio anda semua. Baik, teruskan setia bersama Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Nak tahu pelbagai informasi menarik? Dengan Negeri FM, ingat sampai

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: bantu masyarakat mencapai kesejahteraan kewangan melalui amalan pengurusan kewangan yang bijak, termasuk sokongan kepada usahawan mikro menerusi pembiayaan seperti BSN Mikro Madani. Dan kempen ini saja bukan saja meraihkan kepelbagaian budaya, komuniti dan juga keusahawanan mikro di Malaysia, malah turut mengetengahkan semangat keusahawanan, daya tahan serta keberanian masyarakat dalam mencerminkan jiwa Malaysia yang sebenar.
1: Oh, okey, baik. Sekarang ni kalau boleh dikatakan Encik Muhammad Syazran Hazri ni adalah yang terpilih sebenarnya.
2: Betul.
1: Okey, baik, baik. Jadi macam mana sebenarnya perasaan? Perasaan Encik Syazran ni. Kalau dah terpilih ni sebenarnya, kalau dah terpilih ni maknanya istimewa. Jadi macam mana sebenarnya perasaan tu?
2: Alhamdulillah, saya amat bersyukur dan rasa dia agak apabila dimaklumkan dari pihak BSN tu terpilih sebagai sebahagian daripada kempen yang BSN adakan sepenuh hari kebangsaan tahun ni. Pendedahan yang BSN berikan seperti ini menjadikan saya sebagai seorang usahawan yang lebih bersedia untuk berdepan dengan pelbagai pihak. Ini pun menjadi salah satu platform untuk saya promosikan perniagaan saya ni.
1: Baik, baik. Jadi kalau boleh lah kita nak tanya jugalah, macam mana sebenarnya Encik Syazran terpilih? Sebenarnya apa sebenarnya kelebihan dia tu sampai dia terpilih tu?
0: Okey, sebenarnya kelebihan Cik Syazran ni sebenarnya dia walaupun baru berniaga 3 tahun tapi dia ada pengembangan atau improvement dalam perniagaan dia. Jadi sebelum ni dia berniaga dekat kawasan open kan?
2: Betul.
0: Tempat yang tapak masa Stadium Paro itu. And then dia dah move ke dalam Stadium Paro itu sendiri. So sekarang kalau tuan-puan pergi ke Stadium Paro itu, dia memang nampak besar ada signboard cara berlauk crispy dan laksa Johor. So memang daripada jauh memang dah nampak kedai dia lah. So memang dia, maksudnya dah nampak dari segi bila dah ada dapat pembiayaan tu, dah ada improvement dekat situ.
1: Baik, baik, baik. Satu lagi, kalau kata memang sekarang ni pendengar nak tahulah kan, sebab ramai yang nak berkembang dia punya usahawan, apa perniagaan semua tu, apa mesej utama Bank Simpanan Nasional yang ingin disampaikan menerusi kempen ni, kempen apa tadi namanya, cerita mereka jiwa Malaysia tu? Macam mana tu?
0: Mesej utama. Okay, so mesej utama BSN yang ingin disampaikan untuk kempen ni adalah setiap usahawan dia ada cerita perjuangan mereka sendiri. So BSN percaya setiap perniagaan daripada mikro hinggalah kepada perusahaan yang besar memainkan peranan penting dan mampu memberi impak bukan sahaja kepada keluarga tetapi juga ekonomi negara lah. Dan apatah lagi usahawan mikro ni merupakan antara penyumbang terbesar kepada KDNK negara. Dan oleh itu kempen ni kami jadikan sebagai satu suntikan semangat terhadap usahawan-usahawan mikro untuk terus berkembang dan lebih majulah. Dan BSN juga akan terus menyokong usahawan mikro melalui pembiayaan, bimbingan dan akses kepada peluang yang lebih luas dengan harapan agar lebih ramai rakyat berani ke hadapan dan merealisasikan impian perniagaan mereka lah.
1: Baik, baik. Nampaknya menarik perbincangan kita hari ini. Apapun kita berhenti rehat dulu, kita dengarkan dulu lagu bagi perbincangan ini hangat sangat kan. Kita bagi sejukkan sikit dengan lagu seterusnya. Kita ada lagu Sumpahan Salju daripada Ara Johari yang pastinya tetap setia bersama dengan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Baik, saudara, kita sambung semula sembang kita untuk pagi ini bersama dengan wakil usahawan kita dan juga wakil daripada Bank Simpanan Nasional. Jadi tadi kita dah dengar sedikit tentang perjalanan sebagai usahawan mikro BSN untuk Encik Syazran Hazrik tadi. Menarik sebenarnya, nak sendiri pun rasa macam menarik rupanya kempen ini. Jadi bila kita dah dengar macam-macam kan, setiap usaha mesti ada cerita dan cabaran masing-masing sebenarnya. Jadi kita nak terus sambung dengan soalan seterusnya untuk Encik Syazran Hazrik. Jadi pada permulaan perniagaan tu mestinya susah dulu lah, biasalah orang meniaga kan, dia susah dahulu. Lepas tu kita nak tahu sebenarnya selepas dah dapat sebenarnya bantuan daripada BSN tu, macam mana perubahan sebenarnya?
1: Sebelum saya dapat pembiayaan BSN Mikro Badani ni, cabaran utama yang saya hadapi tu untuk beli mesin-mesin tu lah, sebab amount dia besar-besar. So saya kena mengumpul sikit-sikit beli mesin tu kan.
0: Mesin nak buat kuih cara tu lah maksudnya.
1: Betul, dari barang-barang perkakas tu kan.
0: Baik.
1: Kemudian waktu tu memang rasa struggle, nak bertahan dan berkembang. Kemudian saya dapat tahu daripada Facebook yang ada satu komuniti dalam grup ni, grup perniagaan. Dia kongsikan iklan-iklan yang berkenaan dengan loan ni lah, daripada bank apa semua kan. So saya dapat tahu dari situ yang BSN ada offer pembiayaan untuk usahawan mikro. Jadi saya pun cuba nasib dan berjaya. Rezeki tak pernah salah alamat kan. Saya cuba kat situ dengan pembiayaan BSN Mikro Badani tu. Saya gunakan untuk beli perkakas tu lah, mesin-mesin semua. Sejak dari itu memang banyak perubahan atau impak yang saya sendiri rasa. Antaranya jimat masa banyak lah daripada saya buat persediaan tu kan. Untuk saya boleh prepare untuk seminggu punya stok dari segi pace kan.
2: Okay, DJ nak boleh cuba lepas ni kita apa Cik Syazran punya cara belauk crispy tu.
0: Tak bawa ke?
2: Dia buka kedai
1: pukul 12
2: kan?
1: Pukul 12.
0: Oh, dia pukul 12.
2: Tapi memang cara belauk dia, bagi saya bila first time saya cuba tu, saya rasa saya suka. Sebabnya biasa kan cara belauk yang kuih yang tradisional yang biasa tu kan. Tapi bila dia buat dengan cara yang berbeza dengan crispy dia tu,
0: so
2: saya rasa saya macam teringat-ingat dia punya cara belauk tu.
0: Sepatut dia kena bawa sebenarnya. Baru kita boleh tahu sebenarnya. Jadi untuk okey, baik Encik ni. Sekarang kita kepada wakil BSN pula. Dia macam sebenarnya dia macam kalau kita kat sekolah, dia macam anak murid dengan cikgu. Bila anak murid berjaya tu, cikgu pun rasa macam bangga. Jadi macam mana sebenarnya dengan wakil BSN bila dah tengok usahawan kita ni dah berjaya?
2: Okey, semestinya saya dengar pun memang saya rasa sebab rasa sangat bangga sebenarnya. Sebab usahawan mikro ni untuk dia berjaya, sebenarnya bila dia berjaya tu satu pencapaian kepada BSN. Dan sebenarnya daripada perkongsian yang Cik Syazran bagi tadi tu, dia sebenarnya sangat memberikan inspirasi lah. So maknanya daripada kisah-kisah kejayaan usahawan mikro, inilah yang menjadikan motivasi dan semangat kepada kami di BSN untuk terus memberikan yang terbaik lah dalam kami menyokong usahawan mikro. Dan sebab kami di BSN percaya di sebalik setiap pembiayaan yang disalurkan dapat kisah perubahan yang amat bermakna untuk usahawan-usahawan ni lah. Dan termasuklah juga melalui pembiayaan dia juga dapat mewujudkan lebih 19,000 peluang pekerjaan, sekaligus menyumbang kepada perkembangan ekonomi masyarakat setempat. Cumanya kami berharap lebih ramai usahawan yang akan tampil berani untuk mencuba dan memanfaatkan peluang yang BSN tawarkan. Dan sekiranya anda rasa anda stuck dengan perniagaan anda atau perlukan sebarang bentuk sokongan, boleh jumpa dengan pegawai-pegawai kami di BSN seluruh Malaysia. Dan sekiranya kita akan cuba semampunya lah, kita akan cuba semampunya untuk membantu, dan anda jangan malu dan jangan give up. So insyaAllah ada jalan untuk kita sama-sama berkembang.
0: Maknanya bukan sekadar bagi dana tapi sekali dengan bimbingan untuk usahawan. Alhamdulillah. Baik, sekarang ni perasan tak kita sebenarnya dah pun dalam bulan Ogos, bulan kebangsaan kita. Jadi untuk usahawan kita dulu sepenuh bulan kebangsaan ni, jadi ada ucapan tak sebenarnya?
1: ucapan sempena hari kebangsaan ni, saya ingin mengucapkan selamat hari kebangsaan ke-69 untuk semua rakyat Malaysia. Dan kepada para usahawan di luar sana, sentiasa cari peluang untuk dapatkan ilmu dan buat perancangan kewangan dengan baik. Rebutlah peluang serta kemudahan yang disediakan macam pembiayaan mikro badani. Bagi saya, sokongan yang betul dapat membantu seseorang usahawan mengembangkan perniagaan dengan lebih terancang.
0: Alhamdulillah. Jadi maknanya pendengar kat luar sana, kalau kata nak berjaya macam kita punya usahawan mikro ni, Encik Syazrin Hazrik ni. Bolehlah dengar kata-katanya, ucapannya tadi. Semoga semuanya berjaya. Jadi sekarang kita ke wakil BSN kita. Ucapan untuk hari kebangsaan kita pula.
2: Saya nak mengambil kesempatan ni untuk mengucapkan selamat menyambut hari kebangsaan yang ke-69 untuk seluruh rakyat Malaysia. Semoga semangat perpaduan dan kebersamaan kita terus menyatukan, dan semoga lebih ramai usahawan Malaysia dapat terus melangkah kejayaan bersama BSN. Dan pada kesempatan ini juga, selain kafe anak bapa yang diterajui oleh Encik Syazran, saya nak ajak semua pendengar-pendengar RTM untuk singgah di kafe-kafe atau gerai-gerai usahawan mikro BSN yang terpilih bermula 24 hingga 28 Ogos ini. Saya ulang, 24 hingga 28 Ogos ini, dan dapatkan cup sleeve bercorak batik eksklusif BSN sempena kempen Cerita Mereka Jiwa Malaysia. Dan sekiranya anda dah tahu kafe mana yang terpilih, boleh tengok di akaun media sosial rasmi BSN Malaysia. Dan jika anda dah dapat cup sleeve eksklusif tu nanti, jangan lupa ambil gambar dan upload di laman sosial anda, dan silalah tag BSN.
0: Oh, maknanya senarai itu ada di media sosial BSN.
2: Ya, betul.
0: Maknanya Facebook apa semualah.
2: Ya, betul.
0: Alhamdulillah, insyaAllah. Baik, terima kasih kepada tetamu kita. Sekarang pun sudah pukul 11.38 minit pagi. Jadi, apapun, terima kasih diucapkan untuk wakil Bank Simpanan Nasional dan juga wakil usahawan mikro BSN sebab sudi bersama dengan Nat pada pagi ini.
2: Okey, minta maaf, saya nak tambah sikit je.
0: Boleh.
2: Saya nak tambah sikit saja, saya nak ambil kesempatan ni juga untuk saya mewawarkan pembiayaan BSN Mikro Madani kepada semua usahawan-usahawan di luar sana, yang mana kita ada banyak produk sebenarnya untuk usahawan. Jadi silalah layari kita punya laman web www.mybsn.com.my ataupun boleh terus mengunjungi kita punya cawangan di mana-mana di seluruh Malaysia lah.
0: Baik. Alhamdulillah, banyak sebenarnya perkongsian menarik untuk kita dengar daripada tadi sebenarnya, terutama untuk anda yang sedang berniaga ataupun yang baru nak mula berjinak-jinak dengan dunia keusahawanan. Jadi semoga perkongsian kita tadi daripada pukul 11.15 minit pagi tadi dapat memberi sedikit inspirasi untuk anda, membuka peluang untuk anda melangkah lebih jauh dalam dunia perniagaan. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Bank Simpanan Nasional atas tajaan slot kita untuk pagi ini. Jadi baik saudara, kita teruskan lagi dengan lagu-lagu yang menarik pilihan anda semua, yang mana pastinya terus setia bersama dengan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila anda baru didendangkan dengan lagu Sepi Seorang Perindu daripada nyanyian Jamal Abdillah. Baik saudara, nampaknya hari ini konti kita meriah dengan kehadiran tetamu pelbagai tadi daripada BSN. Sekarang kita ada tetamu daripada Sekolah Kebangsaan Kompleks KLIA. Hari ini kita ada dua tetamu. Kita ada Puan Roslina binti Bawah, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Kompleks KLIA. Dan kita ada penolong kanan Puan Aza Azima Zuana. Wah, susah nampaknya nama ni. Binti Haji Zakaria, penolong kanan Sekolah Kebangsaan Kompleks KLIA. Hari ini kita bawakan khas tamu kita ni untuk membincangkan mengenai Carnival Sinergi Tiga Dimensi. Lain macam dia punya kita punya perbincangan hari ini. Jadi sebenarnya boleh kita mulakan Alhamdulillah, selamat kata sampailah di konti kita hari ini. Dah makan ke tetamu kita hari ini?
1: Selera.
0: Alah.
1: Tak selera. Belum temubal kan?
0: Belum temubal. Okey, baik. Kita teruskanlah. Nak bagi ada selera lepas ni kan. Okey, baik. Sebelum ni kita nak dengarkan dulu daripada pandangan Puan Roslina daripada Guru Besar dahulu mengenai maklumat umum mengenai Carnival Sinergi Tiga Dimensi ni. Macam mana tu cikgu?
2: Okey, terima kasih Puan. Untuk maklumat semua, Carnival Sinergi Tiga Dimensi ni ialah program peringkat kebangsaan anjuran SK Kompleks KLIA bersama PIBG Sekolah yang menggabungkan pelbagai elemen khususnya berteraskan pendidikan, sukan, komuniti, pameran agensi kerajaan, keusahawanan dan aktiviti keibubapaan, kekeluargaan.
0: Okey, baik. Jadi macam mana sebenarnya, kenapa dinamakan Sinergi Tiga Dimensi? Cikgu penolong kanan kita lah. Boleh jawab?
3: Boleh. Okey, sebenarnya saya sentuhlah dulu ya. Maksud sinergi itu sendiri sebenarnya kerjasama padu. Sebab kita tahu kalau kerjasama yang sendiri, persendirian kita ni seharusnya lainlah impact dia berbanding dengan kerjasama bersama-sama dengan kawan-kawan, dengan rakan sekerja. Jadi impactnya lebih berkesan, lebih wow. Itulah maksud yang cuba kita ketengahkan dari maksud sinergi itu sendiri. Berkenaan dengan Tiga Dimensi, sebenarnya sedikit kelainan ya Nat untuk program kita kali ini, di mana kami menggabungkan tiga dimensi utama dalam penganjuran karnival berperingkat kebangsaan inilah. Yang pertama, kita ada dimensi pertandingan. Banyak pertandingan yang terdapat dalam karnival kita. Yang kedua, kita ada pameran dara ruai, dimensi kedua. Dan yang seterusnya, dimensi ketiga, dia berbalik kepada mega karnival, iaitu hiburan, zon hiburan untuk seisi keluarga.
0: Okey, baik. Jadi bila dia cerita ni kan, bila, lepas tu kat mana? Cik Guru Besar lah kena jawab ni.
2: Okey, insyaAllah kita akan menjalankan karnival ni di SK Kompleks KLIA bermula 15 hingga 16 Ogos, iaitu pada hari Sabtu dan Ahad, dan dari pukul 8 pagi hingga 5 petang. Untuk makluman semua, lokasi SK Kompleks KLIA ni merupakan lokasi yang strategik lah. Perjalanan utama, jalan utama antara KLIA, Sepang, Nilai, seterusnya ke Putrajaya lah. Jadi dia berada di tengah-tengah.
0: Sekolah ni, sekolah
2: yang utama
0: kawasan komplek KLIA. Jadi tak adalah kata nanti tersekat dengan laluan apa, tak ada, semua tak ada, line clear. Alhamdulillah. Baik. Jadi sebenarnya tarikan utama dia, kita nak ajak orang ramai ni kan, nak tarik tu apa yang sebenarnya yang paling yang paling gempak lah nak tarik orang tu yang datang, apa dia sebenarnya cikgu?
3: Selain daripada gempaknya yang banyak tu Nat, kita tarikan utama kita seharusnya yang pertama lah kan, kita dalam dimensi yang pertama kita ada pertandingan bola tampar, pertandingan cup staking, khususnya untuk anak-anak PPKI and anak-anak yang berpendidikan khas. Kita ada pertandingan taekwondo. Dan yang terkini, terbaru, kita ada pertandingan bento untuk anak-anak prasekolah. Jadi itu yang kami katakan, pertandingan kami ini sebenarnya meliputi banyak pelbagai peringkat umur. Jadi antara tarikan utama semasa karnival ini berlangsung adalah ada pertandingan yang dia jalankan. Selain daripada itu juga kita ada pameran dan juga reruai daripada agensi kerajaan. Kalau nanti mungkin nak berminat nak tengok aset-aset ketenteraan yang terkini, so datanglah ke sekolah kami.
0: Kita tak jauh sebenarnya rumah kita.
3: Dekat je, nanti datanglah. Dan yang terakhir mungkin tarikan utama kami adalah berkenaan dengan kayuhan amal dan juga gotong royong yang akan kita lakukan berkolaborasi bersama dengan Mahat Tahfiz Integrasi Sahabat Insani di Kampung Jijan. Itu adalah hardcore lah untuk program ataupun karnival kami ini.
0: Baik. Dan nak tahu jugalah kan, apa yang membezakan karnival ni dengan karnival lain? Kan ada pula, ada sekolah lain juga yang buat. Jadi apa tarikat sebenarnya yang membezakan karnival ni dengan karnival sekolah sebelah ke?
2: Okey, sudah semestinya ada perbezaan antara karnival dari sekolah lain lah. Yang pertamanya, kami ni menghimpunkan sekolah dalam Negeri Sembilan dan beberapa daripada luar lah, Negeri Selangor, Negeri Melaka, kemudian komuniti setempat dan komuniti di luar SK Kompleks Kelai, agensi kerajaan, dan juga rakan strategik yang banyak orang kata hadir untuk bersama-sama kami. Dia orang buka bus, buka pameran seperti yang Cikgu Aziz cakap tadi. Dan ada super duper jugalah untuk anak-anak.
0: Super duper tu yang
3: gelongsor air.
0: Faham. Okay,
2: Boboiboy pun ada.
0: Boboiboy pun ada. Maskot dia lah datang. Betul. Dibawa khas.
3: Dibawa khas.
0: Banyaklah sebenarnya kan. Jadi manfaat dia kepada murid.
3: Alhamdulillah.
0: Macam
3: memang
0: mana
3: semua komuniti untuk pelbagai peringkat umur lah yang boleh datang. Sebab itu kami betul-betul laksanakan program ini mengikut setiap kategori. Kategori lapisan umur yang ada tu semua ada pengisian nanti. Mak-mak datang ada jualan rahmah juga. So mak-mak dia fokus untuk jualan rahmah.
0: Ini yang sahaja kan?
3: Betul itu.
0: Pandai dia tarik ni. Baik, tak apa, kita rehat dulu sebentar. Kita ada banyak sebenarnya lagi info-info yang menarik untuk festival kali ini. Apapun, kita dengarkan dahulu lagu Berdiri Seorang Perindu daripada nyanyian Ibnu Rizal yang pastinya terus setia bersama Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Baik, kita sambung semula sembang kita pagi ini dengan cikgu-cikgu kita yang lawa depan mata Nat ni. Pandai cikgu, dia ambil perhatian kita bila dia cakap ada jualan rahmah. Kita tak boleh dengar benda-benda macam tu. Dan banyak sebenarnya lagi aktiviti-aktiviti yang menarik ada di Festival Carnival Sinergi 3 Dimensi. Dan yang paling menariknya kat sini, kita nak dengar cerita pasal yang kayuhan amal tu cikgu. Tadi dah sebutkan, jadi terangkan lebih sedikit mengenai Carnival Sinergi 3 Dimensi yang melibatkan kayuhan amal.
1: Okey, jadi main dia tu kayuhan amal yang merupakan orang kata kayuhan memupuk aktiviti berkumpulan dan gaya hidup sihat seperti yang Cikgu Azimah Zuana jelaskanlah awal tadi. Ia bermula daripada sekolah SK Kompleks Kelai melalui jalan Kampung Jijan ke Mahat Tahfiz di Kampung Jijan. Salah satu kolaborasi lah laluan dia lebih kurang dalam 9 km
2: sehala,
1: lah.
2: Sehala 4 km.
0: Sehala 4 km pergi balik dalam 8 lah. Okey, baik.
1: Jadi sambil berkayuh kita beramal lah untuk orang kata mendapatkan kesihatan yang baik dan ukhuwah antara komuniti setempat. Dan dijangka lah 40 orang peserta yang akan hadir untuk kayuhan amal, guru, komuniti dan ada VIP yang kita jemput lah untuk join sekali lah.
0: Bila sebut VIP yang dijemput kan? Kita nak tahu, kita nak tahu siapa yang sebenarnya dijemput. Cikgu boleh jawab?
2: Boleh, insyaAllah. Alhamdulillah juga ini sebenarnya kolaborasi yang betul-betul memberi kesan lah kan. Membina reputasi sekolah kami juga. Di mana insyaAllah kita ada kehadiran YB baharu, iaitu YB Siti Nurmaira binti Hasim, Esko Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Merangkap Adun Labu. Bersama-sama mengayuh kan Nat. Bukan kaleng-kaleng. Memang YB sendiri berhasrat untuk mengayuh basikal bersama-sama dengan kami. Dan seterusnya YB akan merasmikan program khidmat masyarakat bersama dengan anak-anak Tahfiz. Sekolah Mahat ini adalah sekolah anak-anak Tahfiz yang berhampiran dengan kami. Jadi kolaborasi yang dibuat ini memberi kesan yang mendalam sebenarnya. And YB akan turun sama untuk membuat aktiviti khidmat masyarakat dengan menanam pokok, anak pokok. And sebab saya difahamkan sekolah ini juga sekolah yang sedang dibangunkan, jadi berprestasi tinggi untuk diketengahkan, jadi mungkin sebab itulah sekolah ini menjadi pilihan kami. Selain yang terlibat juga dalam kayuhan ini Nat, kita bertuah sebabnya kita ada peserta kayuhan tu daripada Selangor, Putrajaya, KL dan yang saya difahamkan paling jauh kita ada dari Kuantan, faham? Peserta ini sebenarnya wakil daripada penyumbang terbesar kami juga, daripada IBS Management. Jadi mereka bawakan tim mereka daripada seluruh Malaysia. Tapi sebab katanya basikal sekarang, musim-musim sekarang dah banyak yang di let go. Jadi saya cakap siapa-siapa yang masih ada lagi basikal zaman-zaman COVID tu keluarkan balik.
0: Itu
2: NGB cakap
0: nak minyak sikit.
2: Ya betul. Kalau tak semua dah berasap kat rumah kan. So kita keluarkan balik, kita hangatkan balik walaupun jaraknya pendek. Tetapi insyaAllah dia memberi makna yang mendalam lah kan. Sebab kita ada kayuhan amal dan sambil bersantai-santai. Alright, insyaAllah.
0: Kalau macam Nat, cikgu dah memang dah hasut kita dengan jualan rahmah hari kan. Tapi kalau untuk anak-anak, apa yang sebenarnya wajib dicuba dekat Carnival Sinergi 3 Dimensi tu? Kita nak suruh anak ni, anak-anak ni, kita nak beritahu, nak ajak sekali. Nak suruh dia orang buat apa? Wajib apa nak buat?
2: Okey, yang paling-paling kena cuba Nat, seperti yang saya maklumkan sebentar tadi, kita ada pameran daripada agensi kerajaan yang mana memaparkan aset-aset ketenteraan. Dan yang terkini kami juga bertuah mendapat kolaborasi daripada pasukan gerakan udara PDRM kita, yang mereka akan membawa, saya dimaklumkan mereka akan membawa aset yang terbaru yang dimiliki. Katanya tak banyak diperkenalkan lagi ke mana-mana karnival yang lain. Jadi kami antara insan yang bertuah lah. So itu salah satu tarikan yang boleh dimaklumkan kepada anak-anak. Selain daripada kita nak mencuba pertandingan Monster Cup yang memang ada mascot Bobo Boy sendiri yang datang. Itu adalah kolaborasi daripada Monster Galaxy Sendirian Berhad, di mana mereka antara penaja utama kami juga membekalkan maskot dan mengimplementasikan pertandingan sendiri. Selain daripada tu rumah hantu, takut ke hantu?
0: Rumah hantu pun ada juga.
2: Rumah hantu pun ada juga.
0: Yang menarik tu yang Bobo Boy tadi tu kan. Maskot tu maknanya daripada pagi sampai ke petang dia ada
2: dua
0: kat situ.
2: Dua hari ada kat sana.
0: Tak adalah kata ada demikian-demikian waktu je tak ada. Dia memang daripada pagi.
2: Ya, ada.
0: Menarik nampaknya.
2: jemputlah
0: datang. InsyaAllah. Dan pesan terakhir untuk cikgu-cikgu cantik yang depan mata nak ni, apa pesanan terakhir?
1: Okey, jadi saya menyerulah kepada semua pendengar Negeri FM untuk hadir memeriahkan Karnival Sinergi 3 Dimensi SK Kompleks Kelaya ini. Ada pelbagai kata yang kita boleh explore, sama ada dari segi makanan, permainan, pameran dan orang kata sukan lah kan. Jadi jangan lupalah datang pada 15 hingga 16 Ogos nanti di SK Kompleks Kelaya. Jom ramai-ramai semua pendengar Negeri FM.
2: Cikgu pula. Sedikit saya boleh masukkan ya, Nat. Kita punya pertandingan ataupun karnival ini layak insyaAllah untuk mendapat PAJSK peringkat kebangsaan. Sebab ibu bapa sekarang dah makin buka mata. Mereka dah semakin bijak untuk menerima mana satu karnival ataupun apa-apa program yang boleh memberikan manfaat untuk anak-anak mereka. So insyaAllah Alhamdulillah kami mengetengahkan karnival ini bukan sahaja datang berhibur, tetapi mereka mendapat sesuatu yang memberi manfaat untuk mereka. Datang kat sana, kena scan QR code, ada quiz simple. Itu adalah syarat wajib lah. And ada quiz simple yang perlu dijawab oleh anak-anak, sama ada sekolah menengah dan juga sekolah rendah. Semua boleh dapat.
0: Lepas tu keluar sijil lah.
2: Ya, betul. Macam tu.
0: Alhamdulillah.
2: So dapatlah peringkat kebangsaan statusnya insyaAllah.
0: Ya, saudara. Sekarang sudah pukul 12.10 minit tengah hari. Alhamdulillah nampaknya kita dah sampai ke penghujung lah. Kita bersembang dengan cikgu-cikgu cantik hari ini ni. Jadi terima kasih banyak-banyak cikgu sebab sudi luangkan masa dengan Nat hari ini. Dengan pendengar-pendengar Negeri FM hari ini. Sama-sama berkongsi mengenai Karnival Sinergi 3 Dimensi. Jadi sebenarnya dapat banyak sebenarnya info-info yang menarik. Tadi cikgu, jangan lupa untuk mak-mak jualan ramah. Harapnya apa yang dikongsi dapat memberi manfaat lah dan sedikit inspirasi lah untuk kita semua. Baik, terima kasih sekali lagi cikgu dan semoga kita semua dipermudahkan segala urusan. Baik saudara, kita belum kita ke seterusnya, segmen seterusnya saudara, kita dengarkan dahululah lagu Jasa Bonda. Jasa cikgu-cikgu kita, ibu-ibu kita semua. Semoga anda semua mengingati jasa mereka tanpa mengira di mana sahaja mereka berada. Teruskan dengar dengan Jasa Bonda, nyanyian daripada Warisan, dan teruskan setia bersama Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
3: Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Pindaan 2022 dikuatkuasakan bagi mempertingkatkan keberkesanan tindakan menangani jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran. Ia melibatkan pindaan bagi perkara-perkara berikut: pindaan takrifan pemerdagangan orang dan pemansuhan tafsiran paksaan dalam definisi pemerdagangan orang, peningkatan hukuman penjara sehingga seumur hidup dan boleh dikenakan hukuman sebat, menambah baik tafsiran kesalahan yang lebih berat dengan turut memasukkan kesalahan yang melibatkan penjawat awam sewaktu menjalankan tugas awamnya, pewujudan kuasa Menteri Dalam Negeri bagi melantik mana-mana pegawai awam sebagai penguat kuasa bagi menguatkuasakan Akta Atipsom 2007, penambahan keanggotaan organisasi lain dan badan bukan kerajaan NGO dalam MAPO, peluasan peranan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam pengurusan dan kawalan pegawai pelindung serta rumah perlindungan mangsa pemerdagangan orang.
4: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, saudara, sekarang sudah pukul 12.32 minit tengah hari. Masih lagi bersama dengan Nat dalam santai hari ini dan kita nak membicarakan mengenai cuaca panas. Hari ini rupanya bila kita tengok, kita ingatkan macam berkabut sejuk dekat luar. Rupanya jerebu. Sebab apa dekat Senawang sekarang ini suhu 29 darjah Celsius. Makin mencanak tinggi nampak gayanya. Jadi apa kata kita tengok dahulu ramalan cuaca untuk Negeri Sembilan hari ini. Jadi untuk petang nanti, saudara, cuaca di beberapa tempat dijangkakan ada ribut petir. Maknanya alhamdulillah lah, daripada panas ada ribut petir tu sejuk sikit kan. Jadi kalaulah kata hari ini anda ada urusan di luar ataupun apa-apa sajalah aktiviti di luar tu, pastikan tengok dulu cuaca kat luar tu macam mana. Tengok langit gelap ke tidak. Jangan tunggu kata sampai hujan turun barulah tegi-tegi nak cari tempat berteduh. Tak nak. Maknanya kena sediakan payung lah dulu sebelum keluar tu. Kena bersedia dahulu. Jadi hari ini purata lah. Purata untuk Negeri Sembilan. Cuaca lebih kurang dalam 24 darjah Celsius sehinggalah 34 darjah Celsius. Macam nak cakap tadi lah, Senawang 29. Jadi mungkin boleh naik sampai 34 darjah Celsius. Jadi memang panas lah. Kita kat Malaysia ni 34 darjah Celsius tu dah panas sebenarnya. Jadi banyakkanlah minum air dan kalau boleh kurangkanlah berada terlalu lama di bawah matahari.

0: Tapi kalau kata anda, punca pencarian anda adalah di bawah cahaya matahari, nak cakap macam mana, pakai topi lah kan, nak buat macam mana, itu adalah punca pencarian kita. Yang pentingnya halal, tak apa, semoga urusan anda semua dipermudahkan. Dan malam nanti pula, jerebu dijangka berlaku di beberapa tempat. Jadi kalau katalah anda ada aktiviti di luar malam, di luar malam pula, di waktu malam tu, aktiviti di luar, ambil sikit lah perhatian. Walaupun malam, pakailah penutup muka. Pakailah penutup muka. Jerebu ni bahayalah, saudara. Jadi cuaca hari ni sebenarnya kan ada macam-macam. Petang ada hujan. Dijangka je lah. Dijangka hujan ribut petir. Malam pula keadaan berjerebu. Walaupun malam kan tak nampak jerebu tu, tapi kita sendiri pun boleh hidu asap jerebu tu sebenarnya. Dan kita ada sebenarnya pendengar kita. Pendengar kita hantarkan WhatsApp. Bagi tahu dia sekarang dekat Tawau. Encik Timbul daripada Tawau. Dia memang selalulah. Dia kata sekarang dekat Tawau suhu 32 darjah Celsius. Tapi dia punya rasa tu, bahang tu, rasa 39 darjah Celsius. Semoga dipermudahkanlah urusan Encik Timbul Tawau, sebab panas ni kau nak ikutkan ni. Harap bersabarlah dengan keadaan cuaca kita sekarang ni, nak buat macam mana kan. Adalah tu hikmah di sebalik semua tu. Jadi apa pun saudara, kita sebenarnya dah masukkan semua lagu-lagu, bukanlah semua, separuh sebenarnya lagu-lagu yang dah diminta daripada pendengar kita. InsyaAllah doakan agar nak dapat capai semua sekali tu. Semua permintaan dapat masuk kami punya hari ni dalam santai sampai pukul 2 petang. InsyaAllah apapun, kita teruskan saudara, putarkan lagu-lagu permintaan daripada pendengar kita. Yang pentingnya anda kena terus setia bersama Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Dunia tipu-tipu daripada Joy Oren dan Mita Marlina. Katanya kembalilah kita kepada yang satu kerana dunia ini tipu-tipu sahaja. Baik, jadi sekarang sudah pukul 12.55 minit tengah hari, tepat jam 1 nanti. Satu tengah hari nanti kita akan ikuti utama satu tengah hari menerusi pusat berita RTM. Dan selepas itu akan kembali bersama Nat lagi dalam Santai di Negeri FM untuk jam yang terakhir. Jadi kembali semula dengan Nat lepas Zuhur nanti. Dan hari ini untuk Seremban, Port Dickson dan sewaktu dengannya, maksudnya waktu solat Fardu Zuhur adalah pada pukul 1.20 minit tengah hari. Dan di kesempatan ini, kami nak mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Zuhur buat semua umat Islam. Jadi teruskan setia bersama Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: menyaksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisha Reko dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga, tidak terkecuali. Tetapi rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang.
2: Terima kasih terus mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur. Allah.

0: wa'adta. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila anda baru dihiburkan dengan lagu Always Be There daripada nyanyian Mahir Zain. Baik, saudara, sekarang sudah pukul 1.35 minit tengah hari. Jadi, dengan masa yang masih ada lagi yang tersisa ni, nak ambil kesempatan kat sini, kita nak baca sebenarnya. Kita nak baca pantun daripada pendengar kita. Daripada tadi lagi sebenarnya dia dah hantar. Tapi sekarang baru kita berkesempatan nak baca ni. Tak baca tak sampai hati pula kan. Sebab kita meraihkan semua. Kita meraihkan pendengar-pendengar kita. Jadi, kita dengarkan pantun daripada Encik Mitra 7. Yang berbunyi macam inilah. Cuaca panas di tengah hari, dapat minum air soya. Terima kasih saudara-saudari sudi baca pantun saya. Macam tu bunyi dia. Terus rasa ceria kita hari ni kan. Tapi apa pun, terima kasih buat Encik Mitra 7. Sebab orang yang suka berpantun ni memang jenis yang kreatif. Jadi rasa-rasa pendengar yang lain tu, yang mana rasa dirinya kreatif, boleh hantarkan pantun, boleh hantar sajak. Tapi beritahu tu dululah, yang dihantar tu adalah sajak kan, kita baca karangan pula. Apapun, terima kasih diucapkan atas sokongan anda selama ini untuk Negeri FM. Dan sekarang kita balik pula kepada info untuk yang kita kongsikan bersama dengan pendengar. Sebab ini kan bulan kebangsaan kita, jadi kat sini kita nak bagi tahulah mengenai bendera Malaysia kita. Jadi kalau kata sebut bendera Malaysia, semua kenal kan? Semua kenal dengan nama Jalur Gemilang. Tapi kadang kita tengok bendera berkibar, adakah kita perasan betul ke tak cara pasang tu? Sebab banyak sangat kes sekarang ni ada yang salah pasang. Ada yang kata tak perasan pun sebenarnya dia salah pasang. Tak tahulah kebenaran di sebalik tu sebenarnya. Tapi kita ni dah hidup dah lama. Takkanlah pasal Jalur Gemilang pasang betul ke terbalik ke, kita tak perasan. Jadi jangan tersalah pasang Jalur Gemilang tu ikut suka hati kita. Tengok betul-betul. Sebab benda ni nampak kecil, tapi sebenarnya Jalur Gemilang ni adalah sebenarnya simbol negara kita. Jadi benda tu martabat dia tinggi. Lagipun sekarang ni kan dah ramai kan Jalur Gemilang ni, semua dah pasang. Ada yang pasang dekat rumah, ada yang pasang kat kedai, ada kat kereta, dah macam-macam lah yang mana boleh kita gantung tu kan. Sebelum gantung tu, tolonglah sangat-sangat nak pesan, tolong tengok betul-betul. Kita tak nak ada kes gantung terbalik, tak nak ada kes yang kata benda tu dia tak perasan pun sebenarnya. Tak patut pun, sebab yang pasang tu pun bukan budak-budak kecil, bukan yang budak yang memang tak sekolah lagi kan. Yang banyakkan semua yang dah dewasa, dah boleh berfikir secara matang. Dan pastikanlah kita ni kan, semak apa-apa pun semak dahulu. Biar Jalur Gemilang kita tu berkibar dengan cara betul, dan kita tengok pun kita rasa bangga. Senang je sebenarnya, saudara. Kita nak sayang negara kita, pastikan kita tunjuk kita ni, kita sendiri pun kita kena tunjuk kita betul sebelum kita tunjuk kat orang lain bahawa Jalur Gemilang kita tu, Jalur Gemilang kita dipasang dengan betul. Dan pastikan Jalur Gemilang kita tu bermula dengan Jalur Gemilang yang ada 14 tu kan, jalur bermula dengan warna merah, bukan dengan warna putih. Tengok juga bila nak beli tu. Dan seterusnya, saudara, sempena hari kebangsaan kita ni, kita nak dengar lagu patriotik lah. Kita ada lagu Malaysia Tanah Airku, nyanyian daripada Yusni Hamid dan Azaha. Semoga terhibur dan kita perhatikan baik-baik lirik lagu ini. Semoga jadikan pedoman untuk anda semua.

0: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dengan Nogori FM yo. Ingat sampai bila-bila.
1: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Ya, untuk hujung-hujung kan, hujung-hujung untuk santai dengan Great FM ni, kita letaklah lagu rancak sikit kan, nak bagi terhibur sikit hati kita. Sebab apa? Sebab sedar tak sedar kita pun dah sampai ke penghujung segmen santai hari ini. Jadi sekarang pukul 1.54 minit tengah hari, tak lama dah kan, 6 minit je lagi tinggal untuk kita bagi peluang kepada Nen Terbabu pula untuk moncak potang masuk. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada yang mana telah setia temankan Nat daripada awal sampailah sekarang, yang mana tengah dengarkan Nat sambil bekerja, ada yang sambil memandu, ada yang sambil buat kerja rumah. Terima kasih banyak-banyak kerana telah memilih Negeri FM sebagai peneman setia anda. Jadi sebenarnya hari ini kalau boleh kita imbas balik, kita ada macam-macam kita sembang hari ini kan. Kita sembang mengenai cuaca, kita sembang, kita juga ada tetamu hari ini. Kita ada dua hari ini, dua slot untuk tetamu kita hari ini. Jadi kita ada juga, kita sempat juga baca pantun daripada pendengar kita. Walaupun ada satu je kita sempat baca, tak apa. Kita juga boleh dikatakan 60% kita telah tunaikan permintaan lagu daripada pendengar kita. Yang lain-lain tu minta ampun, minta maaf, kita ada kekilafan kat situ, kita tak sempat nak putarkan. Tapi tak apa, nak tetap meraihkan anda semua. Boleh nanti kemudian-kemudian hari, esok lusa, tetap boleh buat permintaan lagu. Jangan risau, yang pentingnya dalam santai kena terus dengarkan. Apapun saudara yang anda buat selepas ni, teruskan buat hari anda dengan lebih baik. Kalau kata ada benda yang belum lagi selesai, buat dengan perlahan-lahan. Jangan semua benda kita nak buat dalam satu masa, sebab kita bukan robot ya, kita manusia. Jadi tetaplah buat benda secara perlahan-lahan. Yang penting hasil di penghujungnya tetap bagus. Jadi apapun, terima kasih diucapkan sekali lagi. Minta maaf, minta ampun kalau ada kesalahan Nat. Jadi Nat akan tinggalkan anda semua dengan lagu Salahkah, nyanyian daripada Rosa dan Hafiz. Jadi itu sajalah, terima kasih untuk santai hari ini bersama dengan anda semua. Jadi jaga diri, jaga kesihatan anda di musim panas ni, dan jangan lupa terus setia mendengarkan Negeri FM yang semestinya anda kena ingat sampai bila-bila.

0: 6, 95.7. 107.7.
1: Nombor apa? 7.
0: Itulah gelombang Negeri FM. Nggak sampai bila-bila.
1: Pandai cucu Wan. Wan suka setesan tu.
0: Saya pun suka. Dengarlah.
1: Iyalah. Ingat sampai bila-bila ya.
2: Moncak potang.
3: Osah moncak eh.
2: Moncak potang. Osah moncak eh.

Assalamualaikum. Salam sejahtera, selamat petang pendengar semua, tak kira di mana saja berada. Alhamdulillah dapat lagi bersuara untuk hari ini macam biasa kan. Semoga dipermudahlah untuk semua. Jadi untuk edisi hari ini 11 Ogos 2026 bersamaan 27 Safar 1448 Hijrah. Sihat-sihat hendaknya semuanya yang sedang bertugas, selamat menjalankan tugas untuk ayah baru saja bermula. Apapun semoga dipermudahkanlah. Terima kasih jadikan Negeri FM sebagai penoman dan izinkan ayah pula lah nen terbabu nomankan sehingga pukul 6 petang selopeh dijenat noman penengah ya moncak petang.

0: kita dekat kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual dia sambil makan lah buat tampi atu se. Kau nak berbual kau berhenti makan. Kau dia lempar lah bola pejang kata.
1: Ya pote-pote itu kan ah, jangan nak berlari-lari kau setan. Dia pun lari-lari nyuruh kau kau ah, kau ada bantai ada pote kan. Duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu jangan meminta-minta. Kalau orang bagi kita ambil, kalau orang tak bagi kita jangan ambil. Hidup kita ni walau macam mana kita jangan memisahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. Kalau orang bagi kita ambil, jangan tolak kan.

Yana Gori FM, itulah This Is Bila One More Time kepadanya Dek Wari ya. Jadi kepada pandangan semua kan, bukannya sekali makanya berkali-kali lah dengan Dek Wari FM ini setiap hari. Terima kasih kepada sentiasa yang setia kan. Alhamdulillah makanya sekarang ni dah pun 25 minit petang dah. Hari ni macam mana cerita? Apa khabar pendengar semua? Baik-baik ke? Apa cerita? Boleh kongsikan dengan ayah lah. Hantarkan ke WhatsApp konti 012-603-0603. Semuanya lah kan. Kocik besar tua muda. Jadi potang-potang ni ada yang sedang tengah sibuk, tengah bertungkuh lumuh nak menyiapkan tugasan kojo kan. Apa jualah aktivitinya, apa jualah urusannya. Makanya sampai juga menjadikan Negeri FM sebagai penoman. Itu yang berhati hati rasa itu. Hari ni apa nak diburak-burak kan? Itulah tu ni ayah nak beritahu lah kan. Untuk hari ni Selasa, makanya sekejap lagi kan, InsyaAllah maka kalau diikutkan lah jadualnya, hari ni kita akan bersama-sama dengan tamu kita. Jadi ada tamu kita hari ni TKW. Pada pendengar semua yang belum lagi follow ataupun ikut media sosial Negeri FM Official, makanya ikutlah ya. Jadi senang sekarang. Kalau diikut-ikutkanlah untuk hari ni lah kan, makanya tadi penerbit anda mari tahu ada petang ni kan, ada kita kena beri laluan lah untuk tamu kita ya. Makanya dipermudahkanlah. Jadi doakan semoga siaran jojak lah. Pukul 3 petang macam biasa anda beritahu Negeri FM, lepas beritahu Negeri FM, lepas itulah baru ada kira ruangan untuk tamu kita ya. Tarik dengan mencak petang.

0: Satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Kini, tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8.30 minit malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Aksi yang takkan pernah terhenti, meledakkan adrenalin dalam mengharungi setiap cabaran, mengatasi keberanian diri, dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Aksi setiap Ahad 4.30 minit petang di saluran Sukan RTM MyTV 111.
2: Moncak potang.

Moncak petang ngasah moncak salam kenal buat pendengar yang baru saja layan Negeri FM. Alhamdulillah. Jadi petang ini apa agaknya kan kiranya untuk makan tengah hari tadi lah yang nak dikongsikan. Apa dah makanan tadi tu? Menunya kan makan dengan siapa, makan dekat mana kan. Jadi boleh kongsikan lah hantar ke WhatsApp konti tu. Jadi adalah cerita yang nak di apa kan, nak dikobar-kobar, nak disampai-sampaikan tu ya. Sambil-sambil tu juga kiranya jenguk-menjenguk lah ya. Mana yang kiranya hari ni ada yang nyambut ulang tahun kelahiran, hari ni ada yang mendapat apa ni berita gembira, hari ni yang ada kiranya dapat baru masuk kerja mungkin ya. Jadi ucap tahniah lah kepada semuanya tu. Dan apapun lah, mudah-mudahan ya, kiranya joki yang dimiliki hari ni kiranya berkat lah hinggalah ke selesai ayat kita kan. Mudah-mudahan sambil layan Negeri FM tu ha, moncak potang.

Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata, dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

apotando guru to bilang dalam begaul menghormati orang. Bekato lembut tidak temberang, bersopan santun muko belakang. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Ini dah kampus daripada warisan pusaka anak bocik. Sama potang yang bernama apa ni? Fizi. Layan Negeri FM katanya. Alhamdulillah baik. Tolongan lagu tu tadi kan. Kapeh biasa dia buat apa dia orang tu tu. Kok kapeh menjadi bonang. Kapeh biasa dibuat bantah. Ada satu kapeh ni sedap dimakan. Pisang kapeh kan kalau digoreng mah. Pisang apa lain. Pisang rajo, pisang nipah. Itu juga mah lah. Cerita pasal makan ni kan. Makan apa kayak pada ayah lah kan. Kiranya kalau makanan yang sedap lah. Yang simple, mudah. Apa tu? Kiranya sedap. Apa dah kayak pendengar lah kan. Makanan ni simple. Lepas tu mudah. Sedap. Jadi ramai yang jawab yang kiranya nak mari kan. Maknanya selera masing-masing punya kan. Kiranya apa dah makanan yang sedap. Simple. Lepas tu mudah. Hantarlah ke masa konti tahan burak-burak sikit ceritanya kan. Lepas tu ni ada daripada Muni ni dengar banyak kalau keksel lah. Singgang kata. Ya betul kan. Singgang campak-campak rabui-rabui jadi. Pada pendengar apa ke yang sedap lah kan. Makanannya tu simple, mudah. Lepas tu sedap. Ramai yang jawab ni kayak WhatsApp konti ni ngobakan tolu makan bilih. Jadi potang ni nak tengok lah kan. Yang paling gomai lah. Yang ramai ya gomai makan apa tu tu. Yang simple, mudah, lepas tu sedap. Itu maknanya masak cincai-cincai itu yang paling bertambah-tambah. Berpinggan-pinggan teka weh. Jimat pun jimat. Sehat pun sehat. Emoncak potang.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: 92.6 95.7 107.7.
2: Nombor apa tu, Cuk?
1: Itulah gelombang Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Pandai, cucu Wan. Wan suka setesan tu.
1: Saya pun suka. Dengarlah.
2: Iyalah. Ingat sampai bila-bila, ya.

Ya, kami pasti datang untuk pendengar. Ha, datangnya kami dekat mana? Dekat halu telinga. Ha, tu deh kan. Jadi kira hari-hari setiap pagi pukul 6 mulanya siaran sampailah 12 tengah malam ya. Mana kata lain kalau tidak di gelombang siaran 92.6, 95.7 dan 107.7. Jangan lupa. Selain daripada tiga gelombang utama tu, pendengar juga boleh sekarang ni ikuti siaran kami secara dalam talian TKW. Menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma, Katie. Dah pun 2.49 minit potong. Ada yang kongsikan di sini. Ini katanya makanan yang paling mudah, paling simple the KSA. Ini Hafiz Koba. Ikan belana. Ikan belana goreng belado TKW nek moyang kan sedap. Kalau makan tu pula panih-panih kan. Dapat lah tolu dada, tolu mata kabau ko. Itu paling mudah lah kata. Memang makan buat tambah-tambah. Itu deh kan. Baik, ini ada yang kunci juga katanya. Ini tengah hari tadi saya makan gulai daging salai sama pucuk ubi. Mangai sedap kata. Itu deh. Ini daripada siapa ni? Dia ucapkan sama petugas lawan. Kata, saya kalau balik ke rumah oma, ayo goma batu lah. Kata, goma bana. Kalau apa ni, jantung pisang tu, cocah mau sambal gesek. Air tangan orang tua memang terbaik. Ya, batu TKW. Jantung pisang tu, dirobuh dulu. Colek mau sambal belacan. Sambal gesek ko. Sambal apa lagi? Sambal tempoyak ko. Ikutlah selera masing-masing. Mudah, simple, sedap. Tu TKW. Jantung pisang tu dirobuh dulu. Colek mo sambal belacan. Sambal gesek ko. Sambal apa lagi? Sambal tempoyak ko. Ikutlah selera masing-masing. Mudah,

Itu dia daripada Damia dengan lagunya Pasrah. Makanya ayo pun kono pasrah sebab apa nak kono sorang. Ha. Pukul 3 petang ada berita Negeri FM. Lepas berita nanti kita akan bersama-sama dengan tamu kita petang ini ya. Jadi pendengar semua jangan ke mana-mana. Boleh dengar radio Negeri FM dan juga boleh tonton di live media sosial Negeri FM. Official. Ah, betul lah tu. Takut salah tompek pula. Buat tu mencap petang. Tak payah nak tempat.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
1: Saya mohon sangat-sangat kerjasama ya, rakyat supaya memahami ini langkah yang kita ambil, terpaksa ambil kerana tekanan yang kita hadapi ya. Dan saya percaya ada yang akan membuat pelbagai tohmahan dan tafsiran yang tak boleh kita elak. Tapi percayalah, saya tidak mahu rakyat merasa tertekan. Dan oleh itu langkah-langkah kita itu sangat teliti dan berhemah. Umpamanya, kita ada pelaksanaan budi 95. Semua negara, lebih-lebih negara jiran, menaikkan harga minyak. Tapi Malaysia mengambil keputusan untuk mengekalkan harga minyak budi 95 pada kadar RM1.99. Alhamdulillah.
0: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM.

Keluarga ku pula tak suka. Katanya masak-memasak dia tak tahu. Jatuh cinta pula dengan si Hawa. Sama tempat kerja. Pinangan ku tak diterima. Kononnya mereka tu orang berada. Melepaslah juga. Hei tuan, nak kahwin pun bagi grade juga.

Dagog FM ingat sampai bilau-bilau masih lagi bertamankan ayun dan terbabu. Apa nak jadi daripada Allahyarham Dato' SM Salim. Dato' Sri SM Salim. Apa-apa pun lah. Yo, kalau nak apa jua lah nak menjadi ni kan. Bang, apa jua kojo jangan ditangguh-tangguh. Makanya tahu buat je. Itulah kalau kau mak tangguh-tangguh. Makanya itu yang tak jadi-jadi tu. Apa nak jadi ni? Tak tahulah. Lepas ni sekarang kita akan bersama dengan tetamu kita ya. Nak tahu apa nak jadi lepas ni? Lepas ni kan ustaz bersama-sama kita tu. Dengan Negeri FM ya. Moncak petang.

0: apapun, bukanlah titik pengakhiran bagi seseorang yang ingin nak berjaya di masa hadapan. Sebab hidup kita ni, kita masih lagi meniti hidup kita untuk menuju yang lebih baik lagi untuk tahun hadapan. Kita hendakkan bagi support moral kepada dia. Walaupun dia tak berjaya dalam pelajaran, tapi mungkin dia berjaya dalam bidang yang lain. Seorang ayah ataupun ibu yang bijak dan mengaturkan masa depan anaknya, dia tengok apa minat anak. Jangan rasa depres. Kejayaan cemerlang dalam peperiksaan itu yang menjaminkan kejayaan seseorang itu di masa hadapan. Banyak juga di antara mereka yang kurang dalam pelajarannya, tapi berjaya dalam kehidupannya. Walaupun dia sebagai seorang peniaga asal, dia peniaga depan rumah ataupun warung, tapi pengakhirannya dia akan dapat gedung yang paling besar.
1: Pesanan khidmat awam itu tadi daripada Datuk Nash. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila syukur alhamdulillah seperti mana yang ayo luarkan kepada pendengar semua. Makanya untuk petang ini anda tamu kita. Alhamdulillah. Jadi bersama-sama di konti utama ketika ini kan iaitu Ustaz Abdul Hadi bin Abdul Aziz merupakan penolong pegawai unit dakwah zakat dan wakaf bahagian dakwah dan pemasaran Majlis Agama Islam Nogori 9. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua?
0: Ya, khabar baik harapnya.
1: Amin, mudah-mudahan.
0: Syukur alhamdulillah baik Ustaz. Jadi petang ini Ustaz nak bawakan kiranya pendengar Nogori FM ini berkenaan dengan formula rahsia kelimpahan nikmat. Kalau boleh dipermudah, kenapa dipersulit? Tolonglah jelaskan Ustaz. Silakan Ustaz.
1: Terima kasih kepada Nen.
0: Sama. Okay,
1: bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau kita pernah dengar ataupun kita pernah alami ataupun kita pernah orang berkongsi dengan kita yang dia merasakan hidup ni terlalu lelah dan penat. Ya. Yang mana kadang-kadang kita keluar pojok pagi, matahari tak nampak, balik pun matahari pun tak nampak yo. Makna kata di sini tuan-tuan, kita sentiasa sibuk mencari rezeki dan sampai kadang-kadang tu tuan-tuan, kita tak dapat merasa nikmat ketenangan hati. Yang mana bila kita kejar dunia ini tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita rasakan hidup kita rasa macam tertekan. Rasa macam tak pernah cukup apa yang kita ada, walaupun gaji dah RM10,000, dah RM15,000, dah RM5,000 contohnya, tapi kita tak rasa cukup. Namun realiti manusia hari ini tuan-tuan, kita ada satu cara yang mana dengan kaedah yang paling mudah ini tuan-tuan, kita boleh mendapat ketenangan hati. Yang mana kadang-kadang kita tak tanya-tanya bagaimana dengan bersyukur itu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dapat mengaktifkan kitaran rezeki dan ketenangan yang tidak akan berhenti hanya dengan bersyukur. Kalau boleh dipermudah, jadi mengapa kita persulitkan hidup kita?
0: Ya, baik. Jadi yang WM sulit itu adalah diri kita.
1: Diri kita sebab tak jumpa jalan.
0: Jadi tak jumpa punca sebab tak mencari.
1: Tak mencari.
0: Lah, ya betul lah Ustaz kan.
1: Yo.
0: Dia bunyi macam sedih Ustaz kan. Tapi inilah paling penting dalam kehidupan kita, ke arah untuk mendapatkan keberkatan.
1: Ya, betul.
0: Yang mudah kenapa nak dipersulitkan?
1: Ya, betul.
0: Islam itu mudah katanya.
1: Ya, betul. Sebab itulah kita kena mencari ilmu. Ilmu perlu didatangi, bukan mendatangi. Jadi dia takkan datang secara automatik kat kita. Itu pun rezeki kalau dapat. Tapi kita kena mendatangi ilmu itu, cari ilmu tu tuan-tuan.
0: Maknanya kita kena pergi.
1: Kita kena pergi, kena bergorak, kena luangkan masa untuk mencari ilmu. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat kepada janji Allah, kita tengok kepada janji Allah, yang mana Allah menyatakan, kalau tuan-tuan biasa dengar perkataan la in syakartum la azidannakum, yang mana kalau kita bersyukur ini tuan-tuan, maka Allah akan menambah, melipat gandakan nikmat kita. Yang mana kata-kata ini tuan-tuan, bukan kata-kata Al-Quran semata-mata, namun ia merupakan satu motivasi yang sangat kuat untuk kita pada hari ini. Yang mana hari ini kita kadang-kadang rasa hidup ni terlalu sulit. Orang kata hidup hari ni koreh kat Nen. Contoh, keluar pagi balik malam pun tak ia cukup. Tapi tuan-tuan, Allah

0: insyakartu, yakni syarat utamanya mestilah syukur, yang mana syukur itu mesti menjadi kebiasaan. Makna kata kita nak kena praktik selalu, setiap kali dapat nikmat bersyukur, setiap kali kita nak makan lopeh baca doa makan, lopeh makan nak kena baca doa lopeh makan, tanda syukur di atas nikmat yang Allah berikan, dan bukan ucapan yang bermusim.
1: Maknanya dia tidak bermusim setiap kiranya masa lah kan,
0: setiap
1: Ustaz?
0: Masa.
1: Baik Ustaz, itu baru mukadimahnya. Mungkin dia pun dengar semua nak tahu lebih dalam lagi tentangnya, apa dia formula rahsia kelimpahan nikmat dalam kehidupan kita ni. Lepas ni kan kita sambung lagi Ustaz ya.
0: InsyaAllah.
1: Kita ambil anggap kajar Ustaz ya.
0: Boleh.
1: Syukur, Alhamdulillah.

0: Ya, syukur alhamdulillah hari ini diberi peluang bersama-sama dengan tetamu yang sangat hebat ya, yang membawakan keberkatan kepada kita ustaz. Jadi ayo tumpang tuah.
1: Amin. Mudah-mudahan adalah keberkatan.
0: Amin. Bak kata orang tutu tu kan, kita kalau tak ada apa-apa ni kan, tapi numpang tui pun jadilah.
1: InsyaAllah mudah-mudahan siapa menumpan dengan.
0: Amin. Juga. Alhamdulillah sama kita ustaz. MasyaAllah. Jadi ayo ni kerja ustaz ya. Apapun saudari ini ustaz kan. Tapi apapun alhamdulillah, jadi untuk petang ini kan ustaz, berkenaan dengan formula rahsia kelimpahan nikmat ni ustaz kan. Makanya kalau boleh dipermudahkan, kenapa kita nak persulitkan kehidupan kita ni ustaz kan. Jadi dalam keber-

0: Berkatan nak mencari kiranya nikmat kan Ustaz, apa agaknya ataupun apa cara rezeki yang melimpah ni kiranya dalam kehidupan kita ni berfungsi dengan baik Ustaz, maknanya kita ni tidak menjadi insan yang lupa. Memang insan tu lupa,
1: yo,
0: tapi kita tidaklah ke arah lupa kan Ustaz kan. Jadi fungsi kenikmatan berkat tu macam mana Ustaz?
1: Macam mana kenikmatan tersebut berfungsi dengan baik Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi kalau kita lihat bagaimana rezeki yang melimpah ini berfungsi, yang mana dia boleh menambahkan macam mana kita nak mendapatkan rasa syukur, yang mana bila mana kita bersyukur ini tuan-tuan, rezeki kita akan melimpah-limpah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pertama sekali seperti yang kita bincangkan tadi, la in syakartum la azidannakum. La azidannakum dengan maksud Allah akan melipat gandakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan di sini tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jangan kita ingat nikmat tersebut yang pertama duit semata-mata ataupun dua harta semata-mata, tapi sebenarnya nikmat ini ada bermacam-macam jenis. Antaranya yang pertama hartalah. Nah, yang mudah kita ukur seperti mana rezeki yang mengalir tanpa henti ni, kalau kita tengok para sahabat seperti Sayyidina Uthman bin Affan dan Abdul Rahman bin Auf, diceritakan bila Sayyidina Uthman bin Affan membawa hartanya masuk ke bumi Madinah, bergegar bumi Madinah kerana banyaknya harta yang dibawa oleh unta-untanya. Dan yang kedua, ketenangan jiwa merupakan salah satu juga di antara tanda rezeki daripada Allah. Yang mana bila mana kita bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita, maka Allah akan melipat gandakan rasa aman sampai tak ada ruang untuk kita rasa resah dan gelisah lagi. Paling simple tuan-tuan, kita ada anak-anak. Sekarang ni kita tahu tak anak-anak kita tengah buat apa? Agak-agak anak-anak kita selamat tak sekarang? Jadi kalau kita rasa insya-Allah anak kita selamat, aman, kita pun tak risau, hati pun tak berderau, itu pun salah satu di antara nikmat rezeki asbab kesyukuran yang kita lakukan. Dan yang ketiga tuan-tuan, antara tanda nikmat yang Allah lipat gandakan kepada kita bila mana kita bersyukur adalah dikurniakan generasi yang soleh. Kita lihat muka anak kita, kita lihat muka pasangan kita, tenang tak kita tuan-tuan, bahagia tak kita kalau kita rasa dengan anak dan isteri kita, anak dan suami kita, mak mertua kita selalu mengembirakan kita. Itu juga adalah di antara tanda-tanda limpahan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Walaupun kaji kita macam tu ya, tapi rasa anak-anak tersebut berjaya, kita tengok belajar pun pandai, alhamdulillah. Itu pun sebahagian daripada rezeki-rezeki yang Allah limpahkan kepada kita. Dan yang paling penting adalah rezeki yang melimpah di alam kubur kelak, yang mana bila kita mati nanti tuan-tuan, maka pada ketika itu kita amat mengharapkan doa dan pahala yang dihadiahkan oleh orang. Jadi boleh jadi dengan amalan-amalan yang kita bawa akan menyebabkan kehidupan kita di alam kubur lapang, kehidupan kita di alam kubur senang. Itu adalah puncak kenikmatan rezeki yang Allah berikan kepada kita suatu hari nanti, insyaAllah.
0: Alhamdulillah. Jadi nikmat itu bukanlah daripada kira-kira dapat anak yang berjaya, pandai, cerdik kan. Makanya bila kita dikurniakan begitu, contohlah Ustaz kan, mengabarkan oh ya nak orang elok, pandai, gaji besar, tapi anak saya tak dapat pun macam tu. Jadi janganlah pula menafikan yang Allah tidak memberi nikmat kepada kita, betul tak Ustaz? Allah beri nikmat tapi kita yang tak sedar, tak nampak.
1: Betul. Kadang-kadang anak balik kampung, ziarah kita, selalu tanya khabar dengan kita. Itu pun nikmat juga.
0: Betul kan? Ada orang anak bijak pandai ke, gaji besar, jarang balik.
1: Jarang balik. Telefon susah.
0: Contoh. Tapi tidaklah menidakkan yang gaji besar. Lain pula nikmatnya.
1: Yeah,
0: ulu pula tiap-tiap bulan.
1: Alhamdulillah.
0: Betul tak Ustaz? Kan?
1: Mudah-mudahan hulu lah.
0: Yolah kan? Jadi rezeki yang dah diberi itu, mana dapat gaji besar tu hasil daripada doa mak pula.
1: Doa mak. Kena-kenang kat situ.
0: Betul lah Ustaz ya. Jangan lupa lah ulu ya.
1: Jangan lupa nak ulu.
0: Baik Ustaz, kita sambung lah ini Ustaz ya.
1: InsyaAllah.

0: Gong FM ingat sampai bila-bila baik saudara. Jadi apapun untuk petang inilah kan, tamu kita ada secara langsung di media sosial Negeri FM Official. Pastinya tidak lagi kata orang ini ditinggalkan ya, oleh Ustaz Abdul Hadi kita.
1: InsyaAllah.
0: Masih lagi bersama-sama dengan pendengar Gong FM. Baik Ustaz, menekankan tentang tajuk kita pada petang ini kan. Makanya untuk kira formula rahsia kelimpahan nikmat ini, kira kalau boleh dipermudah, kenapa nak dipersulitkan? Maknanya nak mendapat nikmat ini kiranya mudah sebenarnya Ustaz.
1: Betul.
0: Kalau kita faham.
1: Ya.
0: Dan ambil faham.
1: Ya.
0: Tapi kalau buat tak faham, hati yang jadi dia macam-macam.
1: Ya.
0: Baik Ustaz. Jadi cara nak aktifkan kitaran infinity ni bagaimana Ustaz?
1: Okey. Terima kasih kepada Nen.
0: Sama.
1: Jadi untuk kita mendapatkan rezeki yang melimpah ruah dengan syukur ni macam mana tuan-tuan? Sebab sekarang ni key point dia syukur. Jadi apa tindakan yang kita kena buat sekarang? Baiklah, yang pertama sekali, kita mesti ada rasa syukur dalam hati kita di atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Rezeki, rumah, anak, makan, minum, gaji, pekerja, tempat tinggal, semua kita kena ada rasa syukur 100% di atas nikmat yang Allah beri pinjam pada kita hari ini. Dan yang kedua, mestilah pada lisan. Dah syukur dalam hati, mesti diterbitkan dengan lisan, yakni dengan mengucapkan Alhamdulillah dalam setiap rezeki yang Allah berikan. Contoh kita makan, jangan lupa kita baca doa lepas makan, sebab doa lepas makan itu antara tanda syukur di atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan lafaz Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dan syukur yang seterusnya adalah pada perbuatan. Ini yang utama. Allah dah bagi kita macam-macam nikmat, macam-macam rezeki. Kita nak buktikan pada Allah yang kita ni insan yang bersyukur. Macam mana kita gunakan nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita tadi tu untuk melakukan amal kebajikan, amal ketaatan, dengan nikmat kesihatan, masa dan harta yang terutamanya, yang mana dengan harta yang Allah beri pinjam kepada kita hari ini tuan-tuan, Allah bagi kita pinjam. Sebab apa saya kata bagi pinjam? Sebab satu masa nanti kita akan diaudit di akhirat kelak, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaki kita tak akan berganjak daripada padang mahsyar sehinggalah ditanya tentang 5 soalan, dan 2 daripadanya adalah berkaitan dengan harta, iaitulah daripada mana harta-harta itu datang dan ke mana harta-harta itu dibelanjakan. Jadi tuan-tuan, yang pertama, kita pastikan rezeki yang kita bawa balik ke rumah ini tuan-tuan bukan rezeki daripada hasil penipuan, bukan rezeki hasil rasuah, hasil korupsi, hasil yang bukan-bukan, yang tak patuh syariah tuan-tuan. Jauhkan sama sekali. Kalau tak, kita takkan dapat nikmat ketenangan yang kita sembang sebentar tadi tuan-tuan. Dan yang kedua, kita pastikan juga ke mana kita belanjakan. Pastikan dalam setiap rezeki yang Allah berikan kepada kita, 10% kita kembalikan kepada Allah, yang mana 2.5% daripada rezeki tersebut kita keluarkan zakat. Itu sedekah yang wajib tuan-tuan, bukan pilihan pada kita. Sebab apa? Allah perintahkan khuz min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil daripada harta mereka dengan jalan sedekah supaya ia menyucikan harta mereka dan membersihkan jiwa mereka daripada sifat-sifat yang mazmumah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, 2.5% daripada setiap gaji yang kita dapatkan, kita lolak mata tuan-tuan, bagi kepada zakat. Sebentar tadi tuan-tuan, orang tanya, mana Ustaz agihkan zakat ni Ustaz? Kalau bayar dekat Main ni, mana agihkan? Tuan-tuan, on the way saya nak masuk ke konti ni tuan-tuan, ada seorang cikgu message. Dia kata, Ustaz boleh tak bantu saya? Suami tak kerja, saya cikgu, gaji memang dah 5,000, tapi komitmen tinggi, ada anak kena cancel. Ha, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, adakah Ma'in akan meninggalkan orang-orang yang sebegini? Tak tuan-tuan, ramai di luar sana yang kita bantu, macam-macam penyakit tuan-tuan, semuanya daripada dana zakat yang tuan-tuan salurkan kepada Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Baiklah, yang kedua, jangan kita lupakan wakaf. Sebab apa? Nabi sebut apabila matinya seseorang anak Adam hari ini tuan-tuan, maka tiada lagi amalan yang boleh bantu dia dalam kubur kecuali tiga. Dan yang pertama itu adalah sadaqatun jariyah, iaitulah wakaf. Ha, istimewa tuan-tuan, wakaf ini kita akan salurkan untuk sektor pendidikan, perubatan ekonomi dan perkembangan harta wakaf, yang mana banyak masjid-masjid yang kita bina, banyak aset-aset perubatan yang kita salurkan, banyak aset-aset pendidikan yang kita salurkan di sekolah adalah hasil wakaf orang ramai. Dan semua ini tuan-tuan, zakatnya, wakafnya, Allah ni, kerajaan memberikan pengecualian cukai kepada mereka yang kena cukai. Semalam saya jumpa seorang bos ni tuan-tuan, gaji yang RM50,000 sebulan. Bila kita cerita dekat dia, tuan, buatlah wakaf, dapat pengecualian cukai 10% daripada pendapatan aggregate. Makna kata, kalau gaji dia setahun RM500,000, dia boleh berwakaf RM50,000 setahun untuk dapatkan pengecualian cukai. Dia kata, ustaz, ini first time saya dengar. Bila nak masuk ni ustaz? Jadi
0: tawih
1: memang
0: masuk,
1: kita terus masuk tuan-tuan. Hari ni kita datang Negeri FM, kita viralkan lagi biar orang ramai tahu. Dan yang ketiga tuan-tuan, kita dalam 10% tu juga kita buat infak juga tuan-tuan. Hari ni kalau di Majlis Agama Islam kita ada iman sembilan, yang mana dana zakat dah tak boleh untuk bantu bina masjid, baiki masjid. Jadi kita wujudkan tabung iman sembilan untuk bantu baik pulih masjid di semua Negeri Sembilan, yang mana kos dia setiap tahun menelan belanja 3 ke 5 juta ringgit. Jadi kita akan gunakan dana infak ini untuk bantu. Dan istimewa tuan-tuan, sekarang ni kita tengah buat kempen. Kalau orang dah berpencen ustaz, kena bayar zakat ke? Kena kira tuan-tuan, sekiranya lebih haul dan nisabnya, maka wajib kita keluarkan zakat. Dan hari ni tuan-tuan, dia kata, ustaz, dulu tolak gaji senang. Sekarang ni dah tak ada tolak gaji dah ustaz, dah pencen. Boleh lagi tuan-tuan melalui auto debit. Yang mana kalau dengan Main, kita melalui platform InfakPay, kita akan ajar macam mana untuk tolak daripada internet banking kita tiap-tiap bulan. Contoh kalau kita nak bayar 100.5 setiap bulan, jadi 100.5 akan ditolak secara automatik setiap bulan ke akaun Main sebagai dana zakat boleh, dan dana wakaf pun boleh. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita untuk warga pencen istimewa sampai 31 Oktober ini, siapa-siapa yang buat InfakPay tadi itu tuan-tuan, InfakPay dengan maksud dia bayar bulan-bulan auto debit, zakatnya, wakafnya, dia buat semua RM50 dan ke atas, dia berpeluang untuk menang golba.
0: Dapat hadiah pula.
1: Dapat hadiah tuan-tuan. Alhamdulillah, baru-baru ni kita bagi kepada mereka, veteran pesara-pesara ni dapat voucher Maidin. Seronok dia puan. Sebab dapat voucher-voucher tersebut. Yang ni kita bagi omeh. Tapi untuk lebih kurang 8 orang pemenang istimewa. Kena cepat-cepat tuan-tuan, kena salurkan. Yang penting hati kena ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Masya-Allah. Baik ustaz, dalanganlah ustaz ada di depan mata ni kan. Kejap ayo ambil angkat jap. Minta maaf ustaz ya. Tu namakan live tu dia batuk. Baik, alang-alang ustaz Zahdur kan, ustaz menekankan tentang wakaf tadi. Jadi yang biasa kita dengar, wakaf ni maknanya dari segi benda yang besar, contoh tanah. Dia cakap, oh itu jangan, itu tanah wakaf, betul kan? Ini tanah wakaf ni. Jadi ustaz mengajak tadi kita untuk berwakaf. Yeah. Jadi macam kita, kami ataupun di kalangan kita ni kan ada yang biasa-biasa lah kan.
1: Ya, yeah, betul.
0: Tak adalah tanah berekah-ekah.
1: Ya. Yeah.
0: Rumah pun tak adalah rumah banglo. Rumah tidaklah banyak. Yeah. Contohlah aku ada pun kira-kira tanah pusaka. Contoh. Yeah. Jadi macam mana pula nak tu suatu nak wakaf tu Ustaz?
1: Okey. Soalan yang baik daripada... Yeah. Nen. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau dulu kena ada tanah baru boleh berwakaf betul. Kalau kita nak jadi macam Tan Sri Rashid Hussein, nak kena ada 25 juta baru boleh buat sebuah masjid.
0: Yo.
1: Tapi hari ni tuan-tuan, walaupun ada RM5 pun kita boleh bantu tuan-tuan untuk berwakaf.
0: RM5
1: pun boleh.
0: Muadri.
1: Nak bagi tahu asnaf pun boleh berwakaf tuan-tuan. Sebab kita nak semua masyarakat di Negeri Sembilan khususnya dan amnya semua rakyat Malaysia sama-sama masuk syurga. Sama-sama mudah jalan di akhirat.
0: Amin.
1: Amin. Jadi kita buat apa tuan-tuan? Kita kumpulkan duit sebagai contoh. Kita tengah buat SME Johor. Kos dia RM5.5 juta tuan-tuan. Tapi kos yang kita berjaya kumpul sekarang ni RM500,000. Jadi tuan-tuan masukkanlah, walaupun RM1 tak ada masalah tuan-tuan. Sebab kita nak jadi salah seorang yang menyumbang kepada harta wakaf. Selagi mana ia dimanfaatkan, pahala akan terus berjalan walaupun kita dah mati nanti. Kalau hidup lagi kita dah dapat pahala, mati apatah lagi tuan-tuan. Jadi kita akan pindahkan semua duit-duit tuan-tuan kepada aset-aset kekal. Macam dulu hospital Tuanku Jaafar, kita bagi mesin dialisis. Semua orang boleh pakai tuan-tuan. Betul, betul. Muslim ke non-Muslim ke boleh buat. Bahkan wakaf ni lagi istimewa tuan-tuan. Yang berwakaf dengan kita bukan orang Islam je, non-Muslim pun buat potongan gaji wakaf dengan kita. Dia transfer RM50, dia tolak gaji. Saya tanya dia, kenapa puan buat dengan Ma'in? Dia kata, Ustaz, kami percaya dan kami dah lama nak membantu. Nampak tak? Fitrah manusia ni dia suka membantu. Jadi tuan-tuan, rebut peluang ini, buat potongan gaji. Mana yang boleh buat potongan gaji, yang tak boleh buat potongan gaji, dia boleh buat auto debit melalui kaedah infak fee, ataupun nak masuk dalam one off pun boleh. Boleh semua maklumat-maklumat ni tuan-tuan rujuk dekat portal.main.gov.my.
0: Mudah
1: tengok dekat portal Main tuan-tuan, semua ada kat situ. Dan kempen-kempen kita tuan-tuan, kalau nak tahu banyak lagi kempen-kempen yang kita buat. Kalau wakaf setiap bulan, kita ada projek-projek yang kita allocate kan. Semua berpeluang dapat tidur dekat hotel Kelana Beach Resort Port Dickson, dapat voucher Maiden, semua ada pemenangnya. Kalau siapa yang wakaf bulanan mengikut projek, itu semua kena tengok maklumat dekat portal dekat portal Main ataupun di Facebook rasmi Majlis Agama Islam Negeri Sembilan.
0: Masya Allah. Ya, bersedekah dapat pahala. Lepas tu bagi pula hadiah.
1: Alhamdulillah.
0: Itu tanda sokongan ya.
1: Yo.
0: Main kepada
1: masyarakat yang memberi ini tuan-tuan.
0: Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, seronok mendengar cerita daripada Ustaz ni kan. Makanya betapa mudahnya kita nak melakukan sedekah ni Ustaz kan.
1: Ya,
0: selamat di dunia dan akhirat. Ustaz menekannya kalau kita bayar zakat, kita dikecualikan daripada cukai.
1: Untuk kita ni istimewa tuan-tuan. Sebab orang lain tak dapat, kita dapat. Dapat pengecualian 100% mengikut section mana Ustaz? Section 6E kurungan kurungan 3. Sejak bila? Ada orang tanya sejak bila tuan-tuan? Sejak 1967.
0: Masya-Allah. Lama dah. Ada tak perasan tuan-tuan.
1: Tapi ramai tak perasan lagi. Jadi tuan-tuan, lembutlah peluang ni tuan-tuan.
0: Baik, jadi kepada pendengar, makanya kalau nak lebih mendalam lagi, bawa-bawalah jumpa Ustaz Ustaz Kironyo kan, untuk bersama-sama nak bagi penerangan lagi lah. Ustaz Abdul Hadi sentiasa katakan terbuka.
1: Boleh.
0: Datang ke pejabat lah.
1: Datang ke pejabat. Kita ada 11 lokasi di setiap daerah. Kalau ada pertanyaan lanjut, tuan-tuan boleh hubungi kami di talian 06-765-1402. Saya ulang, 06-765-1402. Jadi tuan-tuan boleh bila-bila masuk, boleh hubungi, tapi itu talian office lah. Kalau nak WhatsApp 013-774-3662.
0: Sekali lagi Ustaz.
1: Sekali lagi 013-774-3662.
0: Tapi
1: ini
0: itu bukan
1: talian WhatsApp.
0: Bukan WhatsApp Ustaz Abdadi ya.
1: Belum lagi.
0: Baik Ustaz, mungkin Ustaz boleh rangkumkanlah apa yang dikongsikan dengan pendengar Negeri FM pada hari ini. Yang mudah kenapa nak dipersulitkan?
1: Okey, baik.
0: Silakan Ustaz.
1: InsyaAllah, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi hari ini formula yang kita tekankan untuk dapat rezeki yang melimpah ruah mudah sahaja, iaitulah dengan bersyukur. Dan bersyukur ini seperti tadi saya katakan, mesti melalui hati, mesti melalui lidah dan mesti melalui perbuatan. Perbuatan ini dengan apa? Melakukan ketaatan kepada Allah, tinggalkan apa yang Allah larang dan infakkan harta, sedikit daripada harta kita, 10% daripada gaji kita, kita asingkan siap-siap untuk buat zakat, untuk buat wakaf, untuk buat infak, dan kita bagikan juga kepada mak ayah kita yang masih hidup atau adik-beradik kita yang dalam kesusahan. Mudah-mudahan pahala kita akan terus mengalir, kehidupan kita akan terus dipermudahkan, dan kita semua akan menjadi insan yang berjaya di dunia dan di akhirat. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan dengan rasa syukur yang kita berikan pada Allah pada hari ini tuan-tuan, Allah terima dan Allah lipat gandakan rezeki kita. Amin.
0: Amin. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Abdul Hadi bin Abdul Aziz. Ya. Merupakan penolong pegawai unit dakwah zakat dan wakaf, bahagian dakwah dan pemasaran Majlis Agama Islam Negeri Sembilan ataupun singkatannya MAINS. Terima kasih banyak-banyak Ustaz.
1: Sama-sama.
0: Terima kasih atas perkongsian formula rahsia kelimpahan nikmat.
1: Amin.
0: Pada hari ini ya, terang dan jelas. Dah ada orang jualih pula.
1: Alhamdulillah.
0: Baik Ustaz, sehingga kita berjumpa lagi insyaAllah.
1: InsyaAllah.
0: Terima
1: kasih semua.
0: Baik. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala.

0: semua. Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Anda pernah berhadapan dengan salah laku penguat kuasa? Laporkan kepada Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan EAIC melalui mana-mana saluran aduan berikut. E-aduan EAIC, email aduan at eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03 8880 5650.
2: Moncak petang.
3: Asah moncak.

Nogori FM ingat sampai bila-bila dekat padamu daripada Yusri KRU. Dan pun 45 minit potang 92.6 95.7 107.7. Itu dah tiga gelombang utama siaran Nogori FM sedara. Dan dalam pada masa yang sama jugalah, mana yang kira nak ucapan ke apa jualah, nak beri ucapan kepada apa ke siapa jualah, kepada keluarga ke kawan-kawan ke kan yang jauh di mata, nak beri ke jiran pun boleh. Dalam pada itu kan, kan kita ada di kalangan taman-taman ni kan ada grup kan, entah lang grup tu pakat-pakat ajak dia dengan Nogori FM, betul, sampaikan ucapan. Jadi sama-sama lah kan untuk menerbitkan hubungan mesra tu, walaupun tak dapat berjumpa bertentang mata kan, dapat nonga mari khabar begitu pun dah cukup mengeratkan rasa. Tak caya, saya cuba hantar ke WhatsApp konti 012-603-0603. Sekali lagi nak sabut boleh 012-603-0603. Yang tengah memandu sekarang hati-hati ya, selamat sampai hendaknya, jangan laju-laju banah, biar dalam beg, asalkan selamat.

Kita ada lagu untuk yang kaki pancing petang ini kan, gomalah tu. Tapi lagu tu sungguh pun hiburan, tetapi di dalam liriknya tu kan, baik-baik kata tu penuh dengan pesanan. Untuk kaki-kaki pancing semua, ramainya kira kadang kan pergi berkawan-kawan, naik satu kereta, naik satu motor kan, tapi yang pastinya motor naik berdua. Jangan lupa pula tong-tong minyak katanya kan, dalam pada kira melayan hobi. Dan aimnya tu kan, targetnya buat kata warna tu, nak targetnya udang galah kata, patut ikan tom apa kan, apa nama ikan toman ni. Apa jualah rezeki yang dapat ya, maka jangan lupalah bagi-bagilah kan. Kata apa kalau dapur numpang-menumpang tu, tong-tonglah duit minyak kete. Baiklah, dapun ompek-ompek boleh menit potang yang lapang sekarang ini ya. Jadi bolehlah kirim-kirimkan ucapan, boleh hantar-hantarkan ucapan di WhatsApp Konti dan juga menerusi live TikTok Negeri FM Official ya. Dan mentara itu juga, you nak kongsikan berita menerusi berita RTM ni sedara. Kebanyakan negeri di Semenanjung serta beberapa kawasan di bahagian selatan dan barat Sarawak mengalami jerebu susulan peningkatan bilangan titik panas di samping keadaan cuaca yang panas dan kering. Menurut Timbalan Pengarah Kanan Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Nasional Jabatan Meteorologi Malaysia, Ramlan Abi Rahman, keadaan itu dipengaruhi oleh fasa monsun barat daya yang melanda negara ketika ini. Tiupan angin baratan yang lemah menyebabkan keadaan cuaca lebih panas dan kering selain mengurangkan taburan hujan di beberapa kawasan. Apapun saudara, semuanya kira kan sentiasa menjaga keselamatan, kesihatan kita semua lah ya. Apa-apapun lah dengan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

segalanya pasti daripada Aida Agil. Negeri FM ingat sampai bila-bila. Baiklah, untuk panduan muslimin dan muslimat, maksudnya waktu salat fardu asar bagi Soman dan Podikson. Hari ini ampek 38 minit potang. Mentara menantikan waktu solat fardu asar, mula kita kumpul-kumpulkan apa yang patut didoakan, apa yang patut kita minta. Kita mudahkan yang sulit, yang sulit kita mudah, permudahkanlah hendaknya, amin. Apapunlah saudara, mudah-mudahan kita ini sentiasa diberikan kekuatan ketika apa jualah sedang melanda kehidupan kita, sama ada sedang sedih ke. Dan mudahan Allah berikan kita kekuatan iman ketika kita sedang lemah, diberikan kekuatan, diberikan juga petunjuk ketika kita tengah keliru, diberikan

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، تهني مشرعتكن سروان أذان dan salat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

bawah ni nak pesan ni, janganlah buang sampah merata-rata. Kalau bukan kita yang jaga kebersihan, siapa lagi? Betul tak? Ha, lagi satu, kalau ternampak sampah kat bawah-bawah tu, apalah salahnya kita kutip dan buang dalam tong sampah? Menjaga kebersihan kan amalan mulia. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, okey?

sama-sama kita menjaga kebersihan, tak kira lah di mana sahaja kan, sama ada di tempat tinggal ataupun di tempat kerja dan di mana jua lah kita berada kan. Lain satu posan mangko yang sedang dalam kenderaan sekarang ini kan, tengah memandu penumpang, tak kira lah naik bas ko, naik teksi ko, ya jangan buang sampah, kira apa melocut sampah tak tentu halo. Sentiasa kita bertanggungjawab lah dalam menjaga alam sekitar ni kan. Nak-nak pula tahun ni kan tahun melawat ni 9. Makanya kita kena tunjukkan betapa cantiknya negeri kita ni kan. Tak ada sampah pun. Mana nampak di sepelin ni tu. Baiklah sedara, tepat pukul 5 nanti kita akan tarik ke pusat berita Radio ATM Kuala Lumpur untuk utama 5 petang. Terima kasih kepada semua pendengar, tak kira di mana saja berada, tetap mendengar stesen yang sama. Kutamankan ayo nenek babo. Pukul 5 kita dengar berita ya.

0: Perkembangan pendedahan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH di Dewan Rakyat. TH telah diselamatkan dengan suntikan kewangan melebihi RM10 bilion bagi memulihkan kedudukan kewangan institusi itu yang kritikal akibat penyelewengan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menegaskan tindakan itu bukan untuk mengambil alih asetnya.
1: Tabung haji ketika itu adalah tidak solden dan perlu diselamatkan. Keadaan tersebut akhirnya memaksa Kerajaan Pakatan Harapan untuk menyelamatkan dalam bahasa yang sebetulnya bail out tabung haji dengan pelan penstrukturan semula bagi memulihkan kedudukan kewangannya supaya tabung haji kembali solden serta kekal mampan untuk jangka panjang.
0: Dewan Rakyat dimaklumkan 5 siri surat peringatan dikeluarkan Bank Negara Malaysia berhubung jurang antara aset dengan tanggungan TH. Menurut Dr. Zulkifli, meskipun bukan badan pengawal selia TH, Bank Negara sejak 2014 telah membangkitkan kebimbangan terhadap pembayaran agihan keuntungan tinggi yang menyebabkan rizab sedia ada menjadi negatif.
1: Asasnya adalah sekiranya ia tidak ditangani, maka ia berisiko menimbulkan kesan yang parah kepada kedudukan dan kestabilan wang negara. Jadi apa yang berlaku adalah surat-surat amaran yang diutuskan Bank Negara Malaysia tidak pernah diendahkan. Apatah lagi

Itu dah kenapa daripada jauh Senogori FM ingat sampai bila-bila kembali bertemankan Ayon dan Terbabu. Acak, terima kasih banyak-banyak semuanya. Baiklah, sekarang ni tengah live di TikTok Nogori FM Official. Leko berbual dengan penongan Nogori FM ni, han, kira di live TikTok ni kan. Ni semua follower Nogori FM ni ramai terkawai. Antaranya Nabila, Muhammad Nazri, Si Sinda. Siapa lagi? Muhammad Aziz Ahmad Noh, Ani Khalid pun menjenguk juga kan. Jadi dah lalang menjenguk tu, apa kata? Tinggal-tinggal komen cerita. Kek ruang komen tu ya. Yang lain kira sekarang inilah kan, makanya yang sedang bersantai katanya balik bekerja ni tadi, ha, kata. Baru tiba kek rumah ni, ha. Alhamdulillah selamat sampainya ya. Tapi dalam pada itu juga, jongok-jongok lah anak-anak kita. Mana dia ambil tu, apa buat kan. Makanya yang dah balik bekerja, untuk yang berkeluarga, suami ataupun isteri, mana yang kiranya anaknya ada, jongok anak apa buat tu, luangkan masa sekejap lah kan, bertanya khabar. Yang bujang pula balik bekerja, duduk dengan siapa? Kau duduk dengan orang tua, balik-balik tu jangoklah orang tua. Kek dapur kau, kek mana kau, cari orang tua kita dulu. Lepas tu barulah masuk kau bilik nak mandi, nak berehat kau ya. Jangan balik rumah, terus pergi dalam bilik. Tak menjenguk langsung orang tua. Kesian deh. Anak ada kat rumah tapi macam tak ada. Macam mana tu? Tak kau panding orang tua tu. Mana hiburan ni kalau tidak pada anak-anaknya. Moncak patah.

0: Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Moncak petang.
2: Asah moncak.

Dekat KFM ingat sampai bila-bila saudara, ada kawasan yang merekodkan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat akibat jerebu ya. Dan apapun kepada semua, sentiasalah menjaga kesihatan. Ya, dipahamkan ya. Takat pukul 3 petang, makanya di ini kiranya akibat untuk pencemaran udara ni, kita dapat lah kan, kita panjang-panjang kan kalau dapat infonya. Dan insyaAllah mana yang tiba di mata ayo sekarang ini kan diberikan oleh penerbit, maka ayo kongsikan. Ada kawasan yang merekodkan indeks pencemaran udara pada tahap yang tidak sihat akibat jerebu rentas sempadan meningkat kepada 12 berbanding 9 kawasan semalam. Perkembangan terkini itu berdasarkan data yang dimuat naik di laman web sistem pengurusan indeks pencemaran udara setakat pukul 2.30 minit petang tadi. Baik, jadi sebanyak 11 kawasan dengan IPU tidak sihat itu terletak di Sarawak, manakala satu di Selangor. Di Sarawak, Serian mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 190, disusuli Semarahan 169, Kuching 165, Bintulu 159, Samar Laju 155, Mukah 154, Sibu 154, Sri Aman 154. Di Selangor, saudara, merupakan sekiranya mencatatkan bacaan 152. Apapun sama semualah pendengar Nogori FM, sentiasa menjaga kesihatan. Dan andai katalah kan, kiranya kalau berada atau terpaksa keluar di kawasan-kawasan yang jerubunya agak tinggi, ya, bacaan IPU-nya agak tinggi, makanya kurang-kurangkanlah aktiviti kat luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu, jika terpaksa keluar. Makanya banyak jugalah, banyakkan minum air kosong. Rumah yang berada di rumah, tutuplah tingkap, tutuplah pintu. Apa-apa pun ya, sentiasa kita ambil ponting, ambil matan tentang kesihatan ini. Kita tak naklah sakit disebab ataupun akibat jerubu. Apa-apa pun, yang sahih hanya di RTM, dengarlah Nogori FM. InsyaAllah, ayo kongsikan. Kami akan kongsikan informasi dari semasa ke semasa.

0: warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit. Kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.
1: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong Anogawi FM yo, ingat sampai bila-bila.

Pendongeng pergi mana tu? Dengan siapa? Mencari apa? Buat apa? Ada pun 5.40 minit potang. Layan lagu tu tadi kan? Daripada Blues Gang. Apa nak dikata TKW? Ingat kan keluarga di kampung yang mana sekarang ni berada di luar negara. Nongan nonggori FM ni aku abang rindu botol lah. Dapat nongan lagu-lagu ni 9 ni terubik. Rasa hati tu kata dah rasa dah okey dengan keluarga. Alhamdulillah. Tapi dalam masa yang sama juga, jangan lupa pesan-pesankan ke keluarga sentiasa menjaga kesihatan ya. Sekarang ni jerubu dah nak mula pula dah datang ke TKW. Apa-apa pun kalau kiranya kita tengah dalam apa di luar sekarang ni lah kan. Kok tiba lah nampak macam kabus je tu kan. Mula kabu je udara tu. Rasa macam apa dia punya kiranya cuaca tu tak macam biasa kan. Apa-apa pun itulah deh menandakan memberitahu yang mana itu adalah IPU TKW, Indeks Pencemaran Udara. Makanya tak berapa sihat lah tu. Tapi kalau ngikutkan bacaan ni, kalau kiranya 100 bawa ke 200 lah, 100 ke ratus itu bacaan yang tak sihat lah kan. Apa-apa pun langkah-langkahnya untuk menjaga daripada kita ni dapat penyakit dari akibat jerubu ni, pakai pelitup muka. Tadi tak puasan lah sebab risau. Nak-nak pula kan anak-anak kita yang mana sekolah baliknya potang, sekolah potang kan, sesi potang, sesi pagi, manalah tak risaunya. Lepas tu pula kan di kalangan pendongan ni berkojo mencari joki memang terdedah dengan cuaca luar tu kan. Manalah tak bimbang sentiasalah menjaga ya, pakai pelitup muka. Lepas tu sebulih-bulihnya kan elakkanlah ya, kalau tak dapat tu pakailah pelitup muka, elak daripada aktiviti luar tu maksudnya kan. Lepas tu kurangkanlah pendedahan dan jangan lupa minum air banyak ya, air masak, air kosong tu bukan air berkarbonat tu, itu menambah penyakit. Minum air putih banyak-banyak ya.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reko dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Moncang potang.
2: Asah moncang.

Baik, sedangkan dah pun 5.52 minit petang. Ini cerita tentang mengabarkan JPJ ada ngantar SMS mori notis kata. Notis tunggakan bayaran tol kepada pengguna jalan raya. Adalah tidak benar ya saudara, JPJ ataupun PDRM tak akan menghantar SMS berserta pautan pembayaran kepada orang ramai. Penghantaran SMS mengenai tunggakan bayaran tol itu adalah taktik baru skamer. Makanya berhati-hati semua ya. Jadi orang ramai dinasihatkan, ya, dipesanlah sentiasa berhati-hati dengan penipuan menggunakan nama agensi penguat kuasa. Seperti JPJ ataupun PDRM ni diorang punya taktik lah ni ya. Jangan klik sebarang pautan apapun lah ya, dan sahkan maklumat yang diterima hanya melalui laman web rasmi atau kaunter kerajaan. Beringat ya, sentiasa lah ya. Apa-apa pun kalau kita berhati-hati, insyaAllah ya, perkara bukan-bukan yang tidak-tidak, insyaAllah jauh daripada di kita tak jadi dah. Amin, mudah-mudahan kan. Baiklah, lepas ni akan bersama dengan rakan seterusnya DJ Fat nomankan pandangan sehingga pukul 2:30 malam, bermula pukul 6. Makanya tugasan Ayo dah pun selesai. Terima kasih banyak-banyak. Dan sebelum Ayo pulang, macam biasalah kan, selama 4 jam ni Ayo bertugas mengendalikan moncak petang ya, siaran Nogori FM. Minta maaf banyak-banyak kalau ada terkasar bahasa, terlebih carut, terlebih kata-kata. Maaf banyak-banyak ya. Almaklumlah Ayo ni kan insan biasa, buat silap tu tentunya ada kan, tapi tak sengaja, janganlah marah. Buat yang terbaik tu sentiasa Ayo mencuba tu ha. Colik je mata kan, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, macam tu lah doa kan, minta sentiasa mudahan hari ni Allah lindung lah ni kan. Makanya kalau mori kata-kata bercakap tu, biarlah memberikan kata-kata yang memberi manfaat pada orang lain. Nah, itu minta apa-apa pun lah, jangan lupalah sentiasa kita jaga sesama kita, jaga diri, jaga keluarga, hormat menghormati, sentiasa ada ya. Baik, insyaAllah bersama lainlah esok waktu yang sama dalam uncak petang. Jadi Ayo beransur lah pulang. Assalamualaikum, bye-bye.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Ya, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam Selasa. Saya ucapkan buat semua yang masih lagi mendengarkan Negeri FM. Terima kasih juga saya ucapkan buat Nen Terbabu. Selesai tugasan beliau untuk teman anda dalam Moncak Potang. Sekarang saya ambil alih konti ini daripada Nen Terbabu untuk saya teman anda dari jam 6 petang ini sampai 12.30 malam. Kita dalam Ekspresi Negeri FM. Hari ini edisi Selasa lah, 11 Ogos 2026 bersamaan 20 Safar 1448 Hijrah. Apa khabar pendengar-pendengar di Grey FM? Yang mungkin sekarang ni bersesak-sesak dekat jalan raya nak balik ke rumah masing-masing. Saya doakan agar anda semua selamat sampai ke destinasi anda. Okay? Dan dekat mana saja anda berada ataupun dekat mana-mana saja platform anda dengarkan di Grey FM, kami nak mengucapkan ribuan terima kasih dan jangan lupa untuk terus layan sehingga jam 12.30 malam nanti. Kalau dengar di radio, frekuensi kami 92.6, 95.7, 107.7. Kalau dengar dekat handphone ke ataupun di luar negeri 9, stream di www.rtmclick.rtm.gov.my. Terus layan Ekspresi Negeri FM.

0: satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Kini, tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8.30 minit malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: Pak An. Sudih lah Pak An.
1: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak An. Jangan, no, Pak An.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai lah dengan semua orang.
0: Pula dah.
1: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Iyalah, Pak An. Betullah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
3: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, benda BFM ingat sampai bila-bila. Itu dia The Lima, separuh masa baru saja menghiburkan anda. Kembali bersama Fad dalam Ekspresi Negeri FM. Selamat petang, saya ucapkan buat anda yang mungkin baru je dengan Negeri FM. Ini satu-satunya stesen radio dekat Negeri Sembilan. Alright, dan Fad akan menemani anda untuk Ekspresi Negeri FM dari jam 6 petang sehingga jam 12.30 malam nanti. Dan untuk sekarang ini, ada info trafik yang boleh saya kongsikan untuk anda semua, terutamanya anda yang melalui Lebuh Raya Utara Selatan Plus. Okay. Nak beritahu yang mana ada insiden lori rosak sebelum masuk Plaza Tol Jalan Duta. Sekarang ini insiden dah pun selesai. Itu status terkini yang kita dapat lah. Jadi trafik di sana perlahan untuk ketika ini. Juga satu lagi, di mana ada kemalangan sebenarnya yang berlaku di kilometer 451.4 arah utara dari Sungai Buloh Hospital ke Rawang Selatan. Jadi sekarang ini insiden dah pun selesai dan trafik dah pun kembali terkawal. Cuma trafik di sana masih lagi perlahan lah. Alright, itu antara info trafik dapat saya kongsikan untuk anda. Kalau anda pun ada info yang sama, mungkin info trafik di kawasan anda lalu, mungkin laluan utama di Negeri Sembilan, nak beritahu dekat sini jam kau, apa ada sibuk kau, ada kereta rosak kau kan, macam biasa, ucapan pun boleh juga hantarkan di WhatsApp kami 0126030603. Alright. Dan Fad pun nak ingatkan sikit lah untuk kita semua kan, berkenaan dengan kempen internet selamat, yang mana kita kena pantau aktiviti-aktiviti anak kita di internet kan, untuk bawah 16 tahun ni. Yang apa, di atas 16 tahun dah boleh ada media sosial, tapi di bawah tu kan tak boleh. Dah bagus lah tak ada akaun media sosial, tapi tak bermaksud yang mereka kadang-kadang tak tengok juga media sosial dekat ibu bapa punya akaun ke, ataupun internet dekat lain, dekat YouTube dan sebagainya kan. Kena pantau. Itu juga apa yang dikongsikan oleh yang berhormat Menteri Komunikasi kita, yang berhormat Datuk Fahmi Fazil, yang menggesa ibu bapa

apa supaya sentiasa pantau aktiviti anak-anak kita dekat internet, supaya tidaklah mereka tengok perkara-perkara yang tidak patut, yang tak sesuai dengan umur mereka, kan. Itu peringatanlah untuk kita semua sama-sama juga, kan, sebab banyak macam-macam yang ada dekat internet ni. Kadang-kadang ada ilmu yang kita perlu tahu, ada yang tak perlu pun. Tapi kadang-kadang kita dapat tengok semua masuk je dekat feed tu, kan. Itu yang kita kena pantau dekat media sosial kita. Tapi itulah cerita tentang media sosial. Kalau nak ketahui info-info menarik, nak tahu apa yang ada dekat Negeri Sembilan, apa program ke, macam biasalah, follow lah kami di platform media sosial Negeri FM dekat mana-mana sahaja. Facebook, Instagram, dekat TikTok at Negeri FM Official. Jangan lupa, okay? Baik, dan untuk anda juga yang sekarang ni sedang berhempas pulas dekat atas jalan raya, saya ucapkan salam memandu dan hati-hatilah dekat jalan raya. Terutamanya untuk anda yang bekerja dekat atas jalan raya, untuk abang-abang ataupun kakak-kakak rider kita, kan, yang hantar, penghantar makanan, penghantar barang-barangan. Begitu juga dengan pilot darat kita, brother-brother lori yang selalu lalu je dekat tepi lebuh raya tu, nampak apa signboard RTM tu, terus main belanja tenonet, hon-hon tu, kan. Terima kasih banyak-banyak kami ucapkan. Alright, jadi apa kata untuk anda semua, terus berhibur bersama-sama kami dalam Ekspresi Negeri FM. Ingat

0: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan yang lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hai, jangan lupa untuk ke media sosial kami di Facebook, Instagram, TikTok dan Twitter. Ikuti

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti, bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, benda Graven ingat sampai bila-bila. Itu dari AXL dengan Akulah Kekasihmu. Baru saja menghiburkan petang anda. Masih lagi Fad dekat sini, teman anda untuk ekspresi negeri FM. Fad nak kongsikan sikit tinjauan cuaca dekat Met Malaysia untuk hari inilah di seluruh Negeri Sembilan kan. Kalau petang ini dan juga malam ni sama je, jerebu di kebanyakan tempat. Kalau anda tengok dekat langit kan sekarang ni memang agak kabur sikit lah. Sebab apa? Jerebu. Bila jerebu ni antaranya yang menyebabkannya berlaku adalah pembakaran terbuka besar-besaran ataupun cuaca yang terlalu panas. Itu yang kita di Malaysia ini kena bersedia untuk menghadapinya lah, iaitu fenomena El Nino ataupun Super El Nino. Cuaca yang terlalu panas ataupun panas yang sangat ekstrim. Jadi langkah-langkah pencegahan itu perlu dah kita lakukan dan kita perlu tahu, terutamanya untuk ibu bapa, untuk orang dewasa, supaya boleh dinasihatkan kepada adik-adik, ke anak-anak, ke ataupun untuk mereka yang lebih berumur ataupun lebih berusia. Okey, sebab cuaca panas ni bukan sahaja buat kita berpeluh tapi boleh jejaskan kesihatan. Berpeluh tu biasalah. Tapi sampai kesihatan kita ni terjejas, itu yang merisaukan. Okey, jadi jangan lupa untuk sentiasa banyakkan minum air kosong. Kalau cuaca panas macam ni, sekurang-kurangnya 3 liter sehari pun dah bagus. Tapi kalau aktivitinya bertambah, tambahlah lagi air. Masak macam tu lah. Dan ada aktiviti fizikal dekat luar, ramai yang aktif sebenarnya dekat luar ni, bersukan dan sebagainya untuk jaga diri dan jaga kesihatan. Bagus lah tu kan, untuk apa, anda amalkan gaya hidup yang sihat. Tetapi kurangkan aktiviti fizikal dekat luar. Kalau nak jogging ke apa, kalau nampak jerbu dah teruk ataupun cuaca dekat luar tu tak bersesuaian, terlalu panas, apa kata kita buat inisiatif berlari anak. Berlari anak tu berlari slow kan, bukan berlari setempat. Ataupun pergi dekat gym ke, kan ada treadmill, larilah dekat situ. Kan tak bergerak, dekat situ aja. Okey. Dan kalau boleh elakkan waktu yang paling panas, waktu puncak lah kalau nak bekerja dekat luar ke, aktiviti dekat luar tu. Kalau 11 pagi sampai 4 petang, itu cuaca memang yang paling panas lah. Kan, kalau boleh elakkan waktu itu. Dan jangan lupa pakai pakaian yang sesuai, tak kira lah dekat mana saja, aktiviti apa saja anda nak lakukan, cek pakaian yang ringan, yang longgar dan juga berwarna cerah. Okey, kalau pakai topi pun bagus juga, cermin mata hitam pun bagus untuk lindungi diri kita, lindungi kepala, takut panas sangat, mata juga kan. Dan jangan lupa untuk sejukkan badan, gunakan kipas atau mandi untuk membantu menurunkan suhu badan kita. Air manis tu kena kurang. Walaupun orang kata cuaca panas kena minum air yang banyak, betul, tapi air kosong, bukan air manis. Air manis memang kita kena kurangkan. Tak kira lah waktu bila, panas ke sejuk ke, memang kena kurangkan sebab nak jaga kesihatan kita lah. Ini semua punca-punca ni, lemak lah, apa, badan naik lah, ni semua punca daripada gula yang terlalu berlebihan. Jadi minuman yang manis, kan, berkafein juga dan berkarbonat memang tak baik lah untuk hidrasi badan. Kalau air-air macam isotonik, yang tu bagus, kan, untuk membantu hidrasi badan kita, supaya kekal sistem dalam badan kita, air itu banyak, sistem badan kita boleh kekal bekerja dengan bagus. Macam itu. Alright, itu yang saya nak kongsikanlah dengan anda, supaya kita sama-sama bersedia untuk menghadapi cuaca panas dekat Malaysia ini. Okay, sekarang dekat luar tengok dah jerebu dah pun. Jadi kalau boleh pakai pelitup muka dan hidung pun satu langkah pencegahan yang sangat bagus juga. Alright, dan sekejap lagi akan masuk waktu solat fardu maghrib di Seremban dan juga Port Dickson hari ini pada pukul 7.25 malam. Jadi Fad nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk semua. Sekejap sahaja lagi, sekarang kita ada Hubestang dengan The Reason. Terus berhibur bersama kami dalam ekspresi The Graven FM.

0: Boy,
1: tahu sebenarnya kan makanan segera mengandungi kalori yang sangat tinggi dan nutrisi rendah. Tapi anda semua sengaja endahkan. Tak takut ke tubuh yang sihat tu tiba-tiba dapat sakit? Dah. Jom kita sama-sama amalkan pemakanan yang sihat dan seimbang, kerana corak pemakanan sangat penting dalam membantu kita semua untuk menghindari daripada sebarang penyakit. Pesanan Hikmat Awam ini dibawakan oleh

0: Suka menyama. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol keselamatan MyDigital ID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan MyDigital ID. Selamat, pantas, mudah.
1: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

jam dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tark as-salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، تهني مشرعتكن سروان أذان dan salat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma sarif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah atas usaha kerajaan dan Menteri Luar, kita telah dapat kepastian supaya dapat disegerakan pelaksanaan program pembangunan semula Gaza dan Palestin atas usaha bersama kerajaan Jepun dan Malaysia yang berhasrat untuk menubuhkan dan melancarkan dana melalui kegiatan Asia Timur. Maknanya program Asia Timur itu membangunkan Gaza. Bagi pihak Malaysia, dengan usaha ini dan usaha saya percaya bersama dengan rakyat dan juga kolaborasi dengan sektor swasta, insyaAllah kita akan mula dengan pembinaan sebuah sekolah, sebuah rumah sakit dan sebuah masjid. Sebagai suatu usaha kita, pengorbanan masyarakat dan rakyat, mudah-mudahan Allah memelihara kita dan menjamin keselamatan Gaza dan Palestin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang amat berhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Kini, anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Click di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Tawar hematan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah.
1: Informasi dan lagu terbaik. Negeri FM ingat sampai bila.

0: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.
1: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata, dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

0: 76 membuka lembaran baru. RTM berbangga menjadi penyiar rasmi kejohanan terbesar dunia.
1: Projek siaran langsung Piala Dunia 2026 adalah projek RTM keseluruhannya.
2: Kita membayangkan bagaimana kita nak menghasilkan 104 grandstand dan program-program sisipan untuk melaksanakan program-program hak-hak siaran.
3: Kerjasama sebegini menunjukkan kesinambungan digital memainkan peranan yang besar dalam menyatukan pengalaman rakyat semua. Betul. Dalam satu acara bertaraf dunia.
4: Yeah.
3: Seperti Piala Dunia FIFA.
0: FIFA 2026 untuk semua. Isnin 10 Ogos 8:30 malam. Eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan berstrima langsung di RTM Click.
5: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, Bedagang FM, ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum dan selamat malam kembali mendengarkan Ekspresi Negara FM. Masih lagi saya dekat sini, DJ Fad, teman anda dan hiburkan anda juga untuk Ekspresi Negara FM dari jam 6 petang tadi sampailah pukul 12 malam nanti. Kita dah pun masuk di jam yang terbaru sekarang ini, jam yang ketiga, dah pun 8.13 minit malam. Tadi lagu terbaru dari Dayan Trisha, Jangan Lupa Jaga Dirimu. Betul lah tu kan? Kadang-kadang kita sibuk menjaga perkara-perkara yang macam bekerja, kehidupan dan sebagainya orang lain, tapi hati sendiri terlupa nak jaga. Macam itulah kan, lebih kurang. Alright. Dan untuk waktu ini macam biasa, kalau Fight On Air untuk Ekspresi Negara FM pukul 8 hingga pukul 9 malam ini adalah masanya untuk kita mendengar dan juga kita layan lagu-lagu terbaru. Apa lagu-lagu terbaru yang ada dekat radio yang fresh boleh dengar untuk jam ini. Alright. Memang akan banyak lagu-lagu terbaru Malaysia dan juga antarabangsa yang akan saya siarkan sepanjang jam ini. Jadi apa kata untuk anda terus stay tune di frekuensi kami 92.6, 95.7, 107.7, atau boleh stream di mana-mana sahaja anda berada, www.rtmclick.rtm.gov.my. Kita ada Insomniac featuring Yoni Boy bersuara. Terus layan Ekspresi Negara FM.

0: Itulah, kalau sedang memandu, pastikan anda jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Jangan rapat sangat. Kalau tak, ha, jadilah macam ni. Kena jaga jarak kenderaan anda, okey? Untuk keselamatan kita bersama. Pesanan ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Kekal setia dengan frekuensi Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

0: kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air?
1: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan berstreaman langsung di RTM Klik.
2: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Ya, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Itu dia tadi, Nuha Baharin featuring Mimpi dengan Malam-Malam. Memang kena lah kan, sebab sekarang pun dah masuk waktu malam. Dan sekarang dah pun kita berada di jam 8 hingga 9 malam, jam yang ketiga di mana kita akan berhibur dengan lagu-lagu terbaru Malaysia dan juga antarabangsa. Tadi tu salah satulah lagunya kan. Alright, kalau anda perasan dekat media sosial ataupun dekat mana-mana artikel yang anda saksikan, terutamanya dekat berita RTM, anda mesti nampak yang mana Malaysia berada di tangga ke-49 purata IQ terbaik dunia pada 2026. Terbaik lah, kita dekat tempat ke-49 tau. Berapa banyak kan negara yang ada dekat dunia ni, ke-49 tu pun dah terbaik dah sebenarnya. Jadi kalau apa yang boleh Fad kongsikan di sini, Malaysia berada di tangga ke-49. Kita ada perubahan sebenarnya untuk tahun lepas dan juga tahun ini. Kalau skor purata IQ pada tahun lepas adalah sebanyak 100.48, yang ini markahnya. Tapi untuk tahun ini agak turun sedikit, 98.51. Tapi tak jauh lah beza dia. Jadi ada beberapa perubahan, lebih kurang 1.97. Dan itu menyebabkan Malaysia untuk tahun ini 2026 berada di tangga ke-49 dunia. Kalau kita tengok perbandingan di dalam ASEAN, kita berada di tempat yang keempat untuk purata IQ terbaik. Yang mana kalau menurut kalau dalam ASEAN ni ataupun Asia Tenggara ni, tempat yang pertama adalah Singapura, mengumpul 103.56 mata, berada di tempat ketujuh dunia. Kalau Vietnam berada di tempat yang ke-10 dunia, tetapi di tempat yang kedua dalam ASEAN dengan 102.26. Manakala Thailand, jiran kita dekat aja, 99.94 markahnya yang didapati. Dan Thailand berada di tempat yang ketiga dalam ASEAN, tetapi di tempat ke-31 di dunia. Dan Malaysia pula dengan 98.51 matanya berada di tempat yang keempat dalam ASEAN, tetapi di dunia di tempat yang ke-49. Ini terbaik lah ni sebenarnya kan. Dalam ASEAN kita tempat keempat, dekat seluruh dunia kita di tangga ke-49. Nampaknya semakin baik kan. Dan ini sumbernya menerusi International IQ Test, yang mana disertai oleh 19,346 peserta dari Malaysia, untuk mereka dapatkan purata IQ terbaik ini. Jadi apa pun tahniahlah untuk kita semua rakyat Malaysia berada di tempat ke-49 dunia. Mana tahu di tahun depan kita dapat buat dengan yang lebih baik lagi kan, dapat tunjukkan IQ kita yang tertinggi kan, dalam Asia Tenggara ke. InsyaAllah kita doakan yang baik-baik lah Dan seketika nanti akan masuknya waktu solat Fardu Isyak hari ini di Seremban dan juga Port Dickson pada pukul 8.37 minit malam. Jadi Fad dan juga tim Ekspresi Negeri FM nak ucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak untuk semua Muslimin dan Muslimat.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarka as-salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

Ya, Bulan Graf FM ingat sampai bila-bila. Aina Abdul featuring Amir Jahari, Ayuh Pulang, baru saja menghiburkan anda. Masih lagi bersama Fad dalam Ekspresi Negeri FM. Dan tadi telah pun masuknya waktu solat Fardu Isyak di Seremban pada pukul 8.37 minit malam. Jadi Fad dan juga kawan-kawan dekat Ekspresi ini nak ucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak untuk semua. Alright, dan macam biasalah, janganlah tukar siaran sebab pukul 9 malam nanti memang macam biasa kita akan ke Pusat Berita Radio RTM untuk utama 9 malam. Lepas tu Fad janji ada 3 jam lagi masa untuk kita berhibur sama-sama dalam Ekspresi Negeri FM. Di jam yang terakhir nanti pukul 11 hingga pukul 12 tengah malam, Fad nak belanja anda lagu-lagu permintaan anda. Dah boleh hantar dah sekarang dekat WhatsApp Negeri FM 012-603-0603. Layan dulu Risk It All dari Bruno Mars, Ekspresi Negeri FM.

0: hai Nurlela.
1: Hello, hai Nurlela. Assalamualaikum dan selamat malam. Selamat kembali mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Anda kembali bersama Fad dalam Ekspresi Negeri FM, menemani anda, menghiburkan anda sehingga jam 12.30 malam nanti. Alright, tadi kita dah pun selesai untuk ikuti utama 9 malam menerusi pusat berita radio RTM di Angkasa Puri. Sekarang ni kembali di konti utama Negeri FM di Kompleks Penyelan Sungai Gadut. Bersama dengan Fad, kita nak berhibur sama-sama. Alright, teman perjalanan anda, mungkin teman anda yang sedang mengopi, sedang minam-minam ko, akan tengah santai ke, apapun sahaja yang anda lakukan, jangan lupa untuk terus stay tune, terus dengarkan Ekspresi Negeri FM. Dengarkan di frekuensi kami 92.6, 95.7 dan 107.7. Kalau dengar di luar negeri 9, di luar Malaysia ke, ada kan kawan berdengar kita yang dengar di Australia, ada di luar negara lah. Maknanya mereka mungkin bekerja lah dekat sana kan, rindu dekat kampung halaman dengan Negeri FM. Boleh stream di www.rtmclick.rtm.gov.my ataupun muat turun aplikasi RTM Click. Boleh dengar Negeri FM dekat mana-mana saja anda berada. Nak tengok TV pun boleh dekat situ, turun di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Jom berhibur terus dengan lagu daripada Daisy Natalina featuring Lawani Gang, Aduh Aduh Sayang, Ekspresi Negeri FM.

0: Ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air.
1: Mungkin ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

0: zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Yeay!

Ya, itu dia Damelo. Baru saja menghiburkan anda daripada Dollar. Dan sekarang ini kembali bersama Fad dalam Ekspresi Negeri FM. Alright, pastinya anda semua kalau ada yang masih lagi memandu waktu-waktu malam macam ni, kan, kalau rasa mengantuk tu boleh berhentilah, rehat sekejap, relax dulu. Orang kata ambil tenaga dulu kan, stretching ke dulu, lepas tu dah rasa segar, dah fresh, boleh teruskan perjalanan anda. Jangan lupa untuk terus layan Ekspresi Negeri FM. Sambil memandu tu bolehlah layan lagu-lagu terbaik Malaysia dan juga antarabangsa, macam-macam lah lagu yang ada malam ni daripada pelbagai genre, pelbagai zaman juga. Alright, Fad nak update dengan anda status terkini untuk cuaca panas dan juga jerebu dekat Malaysia ni. Di mana Met Malaysia menjangkakan cuaca panas dan kurang hujan di kebanyakan kawasan, terutamanya di Borneo, termasuk Sarawak, hingga 14 Ogos 2026. Di mana pengaruh angin dari arah selatan dan jumlah titik panas yang kekal banyak di negara jiran berpotensi menyebabkan jerebu rentas padan, jarak penampakan berkurang, terutamanya dekat Sarawak di kawasan selatan. Okey, kalau dekat Sarawak sebenarnya sekolah di sana dah pun diminta untuk berjaga-jaga untuk pantau bacaan IPU. Lepas tu untuk ikuti perkembangan jerebu juga melalui media dan juga patuhi saranan daripada KKM. Itu di Sarawak, maknanya bacaan IPU di sana agak teruk kan. Dan untuk kita di kawasan yang lain, terutamanya dekat Negeri Sembilan juga perlu berjaga-jaga juga. Sebab kalau tengok dekat luar kan langit, kalau siang tadi nampak lah, memang nampak ada jerebu tu kan. Cuma sekarang ini, setakat ni masih lagi dalam keadaan yang baik. Bacaan IPU-nya tidaklah tinggi macam di Borneo ataupun di Sarawak ni kan. Jadi kita juga dekat Negeri Sembilan ni, walaupun bacaan IPU-nya tidaklah tinggi, tetapi kita juga kena berjaga-jaga. Begitu juga dengan semua sekolah kan, untuk anak-anak kita ni tidaklah terdedah di kawasan luar sewaktu jerebu yang agak teruk ataupun cuaca yang terlalu panas. Okay? Dan untuk kita juga dinasihatkan untuk sentiasa memakai pelitup muka dan hidung. Yang ini yang paling terbaik. Sekarang nak pakai pun dah boleh. Dan paling utamanya nantilah bila IPU tu dah tak berapa elok, bila kita keluar memang kena gunakan pelitup muka dan juga hidung ataupun face mask kita ni lah. Dan minum air kosong secukupnya. Ini dah biasa kita bagi tahu dan ramai yang dah tahu. Cuma kadang-kadang mereka minum air banyak tapi air manis. Seceh. Jangan tak ngaku. Sama je Fad pun lebih kurang juga. Kadang-kadang kan susah juga nak kawal tu. Tapi memang kita kena kawal gula lah dalam badan kita. Alright, sebab tu kena minum air masak secukupnya. Lagi-lagi bila cuaca terlalu panas, ekstrim ataupun jerebu, memang akan mengganggu sistem dalam badan kita, sistem hidrasi tu. Jadi minumlah air secukupnya. Kan, kalau biasa orang kata 3 liter sehari bila cuaca panas. Tapi bila cuaca terlalu panas dan kita punya aktiviti pun boleh tahan juga berpeluhnya, minumlah lebih sedikit. Alright, dan jangan lupa untuk bawa bekalan air ke mana-mana saja anda berada. Pergi je lah beli air mineral ke, nak minum air penapis air dekat rumah tu pun tak ada masalah. Janji kita dapat minum dan tidak kena dehydration. Itu yang paling penting. Alright, ini ingatan untuk kita bersama lah kan, sebab kita juga ada kerja-kerja perlu dilakukan dekat luar, nak kena keluar pergi cari makanan, beli barangan, keperluan dan sebagainya. Aktiviti harian kita, anak-anak sekolah dan sebagainya, kita pun kena alert dan juga insyaAllah sentiasa berjaga-jaga lah. Alright, dan mudah-mudahan di Negeri Sembilan ni terutamanya tidaklah teruk sangat bacaan IPU-nya, dan juga panasnya pun taklah teruk sangat kan. Kita harapkan begitulah. Alright, baik, teruskan mendengar Ekspresi Negeri FM. Dan kalau anda ada lagu permintaan anda, anda rasa ada lagu, kalau dengar lagu ni macam best je malam ni kan, okay, hantarkan lagu permintaan anda tu, letakkan tajuk lagu, nama penyanyi, lepas tu terus hantar dekat WhatsApp 0126030603. Pukul 11 malam nanti Fad belanja. Sekarang ni dengar dulu Ayuh dari Mr. Malik, Ani Zakri, Aman Ra dan Kimi Kimo, Ekspresi Negeri FM.

0: Amboi,
1: tahu sebenarnya kan makanan segera mengandungi kalori yang sangat tinggi dan nutrisi rendah. Tapi anda semua sengaja endahkan. Tak takut ke tubuh yang sihat tu tiba-tiba dapat sakit? Dah. Jom kita sama-sama amalkan pemakanan yang sihat dan seimbang, kerana corak pemakanan sangat penting dalam membantu kita semua untuk menghindari daripada sebarang penyakit. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Negeri FM.
2: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Pengumuman penting untuk para penumpang tempat duduk belakang. Ya, anda di belakang sana. Lihat pemandu di hadapan, kemudian lihat penumpang di sebelahnya. Yang mana satu anda ingin lihat mati dahulu? Tanpa memakai tali pinggang keselamatan, anda boleh membunuh salah seorang dengan impak 40 kali berat badan anda. Seperti ini. Ia berlaku dalam sekelip mata. Pilihlah sama ada anda ingin terbunuh atau penyebab kematian orang di depan. Demi keselamatan semua, pakai tali pinggang keselamatan di belakang. Anda mampu mengubahnya.
1: Jom, dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hiburan yang menyeronokkan semuanya di Negeri FM, ingat sampai

0: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.
1: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

Ya, menegak FM ingat sampai bila-bila. Itu dia tadi Hakim and the Magistrate dengan Rampas baru saja menghiburkan anda. Alright, mungkin ada yang dengarkan Carta Hits Negeri FM pada hari Ahad hari itu bersama dengan DJ Zoo. Kalau ada yang tak sempat nak dengar, terlepas, rugilah kan. Tapi tak apa, Fad dekat sini untuk kongsikan dengan anda top 5 lagu-lagu dalam Carta Hits Negeri FM untuk minggu lepas Ahad je lah. Dan di tempat kelima, lagu daripada Sakura Band masih di tempat yang keempat, Dansa dari Emily Zakri. Di tempat ketiga, lagu dari Siti Nordiana, Ahai. Di tempat kedua, Jenasara dari Amelia Azizan. Dan juara untuk minggu lepas, lagu Sayang Orang Sama dari Adira Suhaimi. Itulah dia keputusannya untuk Carta Hits Negeri FM, di mana ada 20 lagu-lagu terbaru, lagu-lagu hits dekat dalam ni. Dan anda boleh undi lagu-lagu yang anda suka. Dan nanti hari Ahad pada pukul 10 pagi dan juga siaran ulangannya pukul 9.15 minit malam, DJ Zoo akan teman anda dan kongsikan antara info-info berita-berita hiburan Malaysia dan juga antarabangsa. Alright, jadi jangan lupa untuk undi lagu-lagu kesayangan anda untuk Carta Hits The Grey FM. Apa kata anda boleh ke media sosial kami di Facebook atau Instagram, anda cari poster top 5 Carta Hits, dekat situ ada caption. Dekat caption tu ada link. Macam tu baru betul. Dekat caption tu ada link easy poll. Anda boleh tekan link tu dan undi lagu-lagu yang anda suka. Nak undi lebih daripada satu pun boleh, 100 pun boleh, ikutlah. Yang paling penting sekali, anda undi lagu yang mana yang patut jadi juara Carta Hits Negeri FM untuk minggu ini. Minggu ni hari Ahad, jangan lupa pukul 10 pagi. Kalau tak sempat dengar pagi, dengar malam pula pukul 9.15 minit malam, siaran ulangannya. Alright, sekarang ni kita berhibur dulu dengan Datuk Suhaimi Sulaiman, Sesaat Kau Hadir, Ekspresi Negeri FM.

0: terbaik, cerita-cerita dunia hiburan tempatan dan antarabangsa setiap Ahad 10 pagi bersama-sama saya, Zul. Kalau terlepas, jangan risau. Sebab ada siaran ulangan pukul 9 hari yang sama. Hujung minggu kita berhibur dengan Carta Hits Negeri FM.
1: Carta Hits Negeri FM. Dengarkan Carta Hits Negeri FM di aplikasi RTM Click. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang

bulan kebangsaan kita ni. Tapi itulah, bila kita nak kibarkan bendera Jalur Gemilang kita yang kita cintai ni, perlu diingatkan juga supaya periksa dulu, tengok dulu betul-betul tata caranya untuk kita kibar Jalur Gemilang ni. Bukan apa, takut tersilap. Yelah kan, sebab sebelum-sebelum ini pun ada beberapa juga kesilapan yang berlaku. Tapi tak apalah, benda dah lepas. Yang sekarang ini kita nak perbetulkan apa yang kita sangkakan betul, rupanya tak betul. Jadi Japan menasihati anda semua, orang ramailah kita semualah, untuk sentiasa merujuk kepada panduan rasmi memasang dan mengibarkan jalur gemilang. Pastinya bertujuan untuk mengelakkan kesilapan ketika kita kibarkan bendera, sekaligus memelihara kedaulatan jalur gemilang. Jadi Timbalan Pengarah Bahagian Perkhidmatan Komunikasi dan Pembangunan Masyarakat Jabatan Penerangan Malaysia Japan, iaitu Azwarni Herni Cik Noh berkata, panduan yang tepat mengenai pemasangan bendera, anda boleh muat turun menerusi portal Merdeka 360 ataupun di platform e-book Japan. Jadi langkah kecil ini kita ambil untuk elakkan kesilapan seperti kita pasang jalur gemilang secara terbalik, ataupun kita guna bendera yang telah lusuh ke, telah rosak, ataupun kita paparkan dengan cara yang tidak wajar. Itu yang kita nak elakkan. Jadi langkah tersebut ada panduan rasmi menerusi platform digital mereka, dan itu amat pentinglah supaya masyarakat tidak membuat andaian sendiri sampai membelakangkan etika untuk menghormati bendera negara yang kita cintai ini, Jalur Gemilang. Dan pastinya kita menyeru seluruh rakyat Malaysia untuk menjayakan inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Itu pun penting juga untuk kita menzahirkan rasa cinta dan juga bangga kepada tanah air kita seperti Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia yang akan kita sambut tak lama sahaja lagi. Jadi apa kata kita sahut seruan itu untuk kita kibarkan setiap satu rumah ada sekurang-kurangnya satu bendera Jalur Gemilang. Tapi pasang betul-betul kalau tak berapa nak pasti, pergilah periksa dulu dekat e-book tu ke, ataupun dekat 360 tadi tu. Okay, pergi berujuk dekat media sosial mereka pun boleh. Negeri FM official pun ada juga, kita repost juga, jangan risau, untuk anda semua ada. Alright, jadi apa kata untuk terus berhibur bersama-sama kami di Ekspresi Negeri FM. Yang nak lagu permintaan mereka di belanja, hantar cepat-cepat sebab saya dah dapat lebih kurang 5 lagu permintaan. Dan selebihnya ada lebih kurang 3 lagi lagu yang boleh saya belanja. Hantarkan sekarang tajuk lagu dan nama penyanyi terus ke WhatsApp kami di 012-603-0603. Ekspresi Negeri FM.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

0: Pak. Sudih lah, Pak.
1: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau, Pak. Jangan, no, Pak.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai dah dengan semua orang.
0: Pula dah.
1: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma. Kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Iyalah, Pak An. Betul lah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
3: Jika anda ada ucapan yang hendak disampaikan kepada yang tersayang atau pilihan lagu anda semasa rancangan seleksi, hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami 012-603-0603. Negeri FM, kini di hujung jari anda.

Ya, yep, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat kembali mendengarkan Ekspresi Negeri FM. Bersama saya masih lagi di sini menemani anda, saya DJ Fad. Teman anda untuk jam yang terakhir ni dalam Ekspresi Negeri FM. Jadi macam biasa, untuk jam yang terakhir ni memang kita nak belanja anda lagu-lagu permintaan anda. Ini masanya untuk kami menghargai anda yang selalu setia mendengarkan Negeri FM. Bila-bila masa sahaja, dekat mana-mana pun anda berada. Terima kasih banyak-banyak. Dan Fad dah dapatkan hari ini ada 6 sahaja lagu permintaan daripada pendengar kita yang akan saya belanja. Confirm lagu ini memang ada dalam list sekejap sahaja lagi. Alright, dan kita dah pun selesai untuk ikuti utama 11 malam tadi. Dan sekarang ni kita nak enjoy dengan lagu permintaan pendengar kita. Playlist malam ni daripada pendengar sikit, daripada penerbit sikit. Sebab tak cukup kan, kena 8 lagu untuk 1 jam ni. Tadi ada, hari ini dapat 5 sahaja. Tapi tak apa, terus enjoy. Jangan lupa untuk terus layan macam biasa di frekuensi kami 92.6, 95.7 dan 107.7, atau stream di www.rtmclick.rtm.gov.my. Ekspresi Negeri FM.

0: Pengumuman penting untuk para penumpang tempat duduk belakang. Ya, anda di belakang sana. Lihat pemandu di hadapan, kemudian lihat penumpang di sebelahnya. Yang mana satu anda ingin lihat mati dahulu? Tanpa memakai tali pinggang keselamatan, anda boleh membunuh salah seorang dengan impak 40 kali berat badan anda. Seperti ini. Ia berlaku dalam sekelip mata. Pilihlah sama ada anda ingin terbunuh atau penyebab kematian orang di depan. Demi keselamatan semua, pakai tali pinggang keselamatan di belakang. Anda mampu mengubahnya.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong ano Gori FM yo. Ingat sampai bila

0: Jari menari bukan untuk mencaci. Mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

0: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.

Yup, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Itu The Muse dengan Time Is Running Out. Baru saja menghiburkan anda. Tapi memang betul, masa dah mencemburui kita sebab kita dah pun tiba di penghujung rancangan untuk segmen Ekspresi Negeri FM hari ini. Jadi, saya dah teman anda daripada jam 6 petang tadi sampailah sekarang ini kan. Dan nak berakhir dah segmen Ekspresi edisi Selasa 11 Ogos 2026. Baik, kalau ada salah silap yang saya buat semasa saya menemani anda, mungkin ada tersalah cakap, salah gurau ke, kan? Fad mohon ampun dan maaf lah. Alright, yang paling penting sekali, Fad harapkan anda semua dapat berhibur lah, terus enjoy layan Negeri FM dekat dalam kenderaan ke, dekat rumah ke, dekat kedai makan ke, dan untuk yang memandu tu hati-hati dekat jalan raya. Okay, saya doakan agar anda semua insyaAllah selamat sampai ke destinasi masing-masing. Alright, ditemani dengan lagu-lagu pilihan pendengar kita di jam yang terakhir ni. Kalau ada juga lagu permintaan yang tak sempat untuk Fad belanja, baru nak hantarkan, nak minta maaf ya, nantilah lain kali. Okay, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi di waktu dan hari yang lain. Saya tinggalkan anda dengan lagu ini dari The Legend, Ekspedisi Hentian Ini. Assalamualaikum, selamat malam guys, bye bye.

0: Ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana, dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami, di dunia dan di akhirat.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Kumpulan Spin dengan Janji Kita memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih kerana terus kekal setia. Terima kasih juga buat AJ yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Kini tibalah masanya di ruang udara Nasional FM, segmen nombor 1 tengah malam anda, menemui anda untuk pertemuan hari Rabu 12 Ogos 2026, 28 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak, seantero Malaysia. Macam mana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya okey, semuanya berjalan dengan lancar. Kalau semalam baik, kita mengharapkan hari yang baru ini ianya bertambah baik. Yang mana tak sihat, hari ini mudah-mudahan bertambah sihat. Yang sakit, makan ubat. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Sepanjang 6 jam ini, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada. Termasuklah MyTV 701, Astro 869, frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Juga menerusi RTM Klik di seantero dunia. Mendengar lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Bukan geng jahat tau, geng baik, geng burung hantu. Yang sememangnya tak boleh nak tidur malam. Sebab apa tak boleh nak tidur malam? Sebab anda bertugas, sebab anda bekerja, sebab anda mencari rezeki. Tapi ada juga yang memang tak boleh nak tidur, tergolik sana, tergolik sini, tapi tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur, jangan risau. Teman berteman sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja yang saya akan berikan kepada anda. Ada yang tengah bersedih ke? Janganlah bersedih. Kita akan ada selalu ada harapan. Harapan bagi mereka yang sering berdoa. Selalu ada jalan bagi mereka yang sering berusaha. Jadi kita terus berusaha, terus bersemangat dalam hidup. Jangan patah semangat, ya. 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak, hiburan berbagai rentak yang akan saya berikan kepada anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Jadi terus kekal setia, stay tune bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati.

Kak Lifah dengan Cikgu Ayu. Cikgu Ayu tengah tanda buku sekolah tu. Ramai cikgu-cikgu se-Malaysia tak tidur lagi tau. Ingat jadi cikgu senang ke? Balik rumah, rehat, makan. Tengah-tengah malam, dah relax, dah tenang, semua dah tidur. Dia tak tidur lagi. Menanda buku pelajar-pelajar kan? Jadi selamat menanda cikgu ya. Jangan tidur lewat-lewat. Kan nanti besok pagi kalau mengajar kan? Jadi macam cerita B. Ramli. Cikgu suka main bola, hari-hari cikgu main bola. Lepas tu cikgu suka main bola, hari-hari cikgu tidur. Jangan gitu. 12.27 minit tengah malam. Lebat petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Gua Musang, Kuala Kerai, Bacok dan juga Pasir Putih. Terengganu, seluruh negeri Terengganu, Pahang pula dijerantut sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia mengenai cuaca tengah malam ini. Mana di geng-geng berhantu? Mana dia geng-geng saya? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok. Saya perlukan anda untuk teman berteman sampai pukul 6 pagi. Saya kalau tak ada pendengar-pendengar Nasional FM, tak semangat tau. Tak ada geng-geng berhantu, tak jadi tak semangat saya. Sebab apa? Sebab anda adalah nadi kepada kami semua. Terima kasih kerana terus menyokong kami tau. Terima kasih banyak-banyak kerana anda terus menjadikan Nasional FM terus relevan untuk kekal. Terus relevan dari dulu hingga ke saat ini. Yang sentiasa memberikan anda informasi yang sahih, yang betul, yang benar. Dan juga memberikan hiburan-hiburan yang terbaik untuk anda. Cik Burger dan juga rakan-rakan Fuad Noor, Saril Jali, Johan Faiz, Ajib dari Kelapa Sawit Johor. Ui, dah ada yang melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap. Beli Zuhaili, Abdul Jalil Tahir, Muhammad Ramli Jaafar, Raja Tunus Philip Malin, Ita Chow dari Ipoh, UPS dari Terengganu, Muhammad Yusof Terengganu, Hamdan Arifin Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Kita ada Razak Balangi juga, Elbiana Rosiliana dari Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak. Jamal Aloha juga turut hadir. Syah Syaz, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Bidadari Salju, Iskandar Putri Johor, Daniel Abdul Jalil Tawau, Nur Azila, Nenek Ani. Siapa lagi? BK Amin. Dari mana ni? BK Amin dari Bukit Beruntung, Rawang, Selangor. Lin Roslinda, kita ada Syah Putra Mesing Johor, Juria Jaafar juga turut hadir. Lintan Hamid, Razak Balangi, Zai Zuraini, Ati Atok dari Sibu Sarawak, Dayang Heda juga turut bersama-sama. Muhammad Jasni Moon, Risa Su, Virginia Vanessa, Yusuf MC. Terus bawah kereta ni sambil goyang sepana lagi. Ui, waktu begini masih lagi membaiki kereta. Rosli Hasni Lee, kasih horn satu kali. Pom-pom-pom Rosli. Cik Mah dari Belis, Juas Mizi Abdullah dari Puchong, Nur Isa, Masnya Sanawi, Aina Sofia, Marsal Saleh yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap. Baik, buat pemandu-pemandu se-Malaysia, terus ikut peraturan jalan raya. Siapa laju, saya tengok dalam mangkuk ajaib saya ni, kita laporkan kepada pihak yang berkuasa, biar anda kena saman. Daripada bayar saman tu, baik belanja saya makan kan. Itu lebih baik. Yang sedang mencari rezeki atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus, pilot-pilot darat se-Malaysia, luncur terus sampai ke destinasi. Jangan risau, saya ada menemani anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Anda boleh berkaraoke, boleh menyanyi dalam lori, boleh menyanyi dalam bas, boleh menyanyi dalam kereta atau di mana jua, dalam teksi. Tapi kalau ada penumpang, jangan nyanyi ya. Dalam teksi nyanyi sama dengan saya. Okey, jom terus beribun lagi. Ini dia Spider, lagu ciptaan Tam, lirik oleh Lolok. Spider dengan Aladdin. Gosok jangan tak gosok. Ada yang tengah gosok periuk tu dekat dapur. Ayuh terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu.

Puan, puan, abang, kakak. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana? Di mana lagi? Di sinilah National FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

lagu ciptaan Dato' Ramli Sarip, lirik oleh S. Amir Shaham. Search dengan Langit dan Bumi. 12.42 minit tengah malam. Habis baru bertemankan Nasional FM. Ya, ada. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, ya, Don Alim Syed Alif. Sampai kita teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Yang menyambut hari lahir, selamat hari lahir. Oh, ramai yang menyambut hari lahir hari ini. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Selamat hari lahir. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Baik, di masa kinilah kita sangat-sangat bimbang sebenarnya. Bimbang mengenai apa? Mengenai buli dalam kalangan generasi muda. Dan isu buli dalam kalangan generasi muda ini sebenarnya bukan lagi perkara yang boleh dianggap sebagai gurauan. Jadi sebaliknya, ancaman serius yang memerlukan keprihatinan dan juga tindakan segera seluruh lapisan masyarakat. Kita sama-sama, ya, memendung buli ini, tahu. Ada sikap segelintir individu yang lebih gairah merakam pula tu. Ini pula dia nampak buli tapi dia rakam. Merakam kejadian buli ataupun kemalangan untuk dijadikan kandungan media sosial berbanding tampil membantu mangsa ataupun menyalurkan maklumat kepada pihak berkuasa. Jadi orang ramai, masyarakat, seharusnya lah kita bertindak secara bertanggungjawab dengan segera melaporkan kejadian kepada pihak berkaitan seperti polis, Diraja Malaysia ataupun Jabatan Kebajikan Masyarakat, ya. Dan sebenarnya kalau kita lihatkan, buli ini boleh kita elakkan, tahu, jika masyarakat semua prihatin dan tidak memilih untuk berdiam diri. Dan usaha membenteras buli tidak boleh diletakkan di bahu pihak berkuasa semata-mata. Sebaliknya, memerlukan kerjasama berterusan daripada keluarga, institusi pendidikan dan juga masyarakat. Jadi kita kena peka dengan keadaan sekeliling. Nampak buli depan mata, kita lampurkan terus pada pihak yang berkuasa. Ada rakaman, terus hantar aja pada pihak berkuasa. Siapa pembulinya, biar mereka ditangkap. Oh, suka-suka buli orang je. Dia tak kena dengan keluarga dia. Hari ini dia buli orang, esok lusa orang buli pula keluarga dia, buli adik dia, buli kakak dia. Baru dia tahu, kan, bagaimana sakitnya buli itu. Mana ada lagi geng-geng buruh hantu ni. Ilin manja, dia kata, hai GBH, Nikmas dah hadir dari Kota Baru. Kita ada Ahmad Nurul Amri, hadir dari Sarawak. Okey, biar-biar Sadung Jaya Samarahan Sarawak. Rosli Daud, Nani Ani. Dia kata, bulan mengambang di langit tinggi, burung hantu masih menemani. Mantap. Anissa Samin, hadir dari Tongkang Pecah, Batu Pahat, Johor, dengan cuaca panas membahang walaupun dah tengah malam ni. Yelah, nak buat macam mana kita masuk El Nino, kan? Jadi minum air banyak-banyak. Kadang-kadang tengah-tengah malam berbahang je, kan, nak tidur pun tak selesa. Mak Faiz Haji Ibrahim dari Semenyih hadir. Asna Asrani, Marsa Saleh, Anak Antun dari Kudat Sabah. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik menghiasi ruang udara Nasional FM. Ini dia, daripada komposernya Syed Yusof Jamalulail, SYJ ataupun Sofia, menerusi lagunya Orang Timur. Kita semua orang Timur, kan? Jadi orang Timur kena jaga adab, kena ada jaga sopan, sopan santunnya. Lemah lembut kita, tapi dalam lemah lembut itu ada kekerasannya. Jadi terus dengarkan Nasional Game Burhantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

Walau bermusim ditarik mentah.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Ekspedisi dengan Bahlul membawa kita ke 1.5 minit pagi di jam yang kedua. Nasional Game Berhantu. Terima kasih untuk anda. Selamat pagi semua. Tadi tengah malam dah masuk pagi kan. Sekejap je masa berlalu. Embun-embun jantan mulai turun. Jangan duduk dekat luar rumah. Boleh duduk dekat luar rumah, tapi kena ada berbumbung lah. Badan kita ni makin lama makin berusia, makin remaja purba. Kadang-kadang bila kena embun sikit je, mulalah sesemua demam macam-macam lagi. Baik, ini untuk mereka yang berada di negeri Melaka. Orang-orang Melaka, jangan keliru tau. Tarikh 21 Ogos bukan hari kelepasan am bagi Melaka dan tidak disenaraikan dalam jadual hari kelepasan am negeri Melaka tahun 2026. Dan sekaligus tiada ketetapan cuti peristiwa bagi tarikh berkenaan. Kenyataan Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka Dato' Salha Salih memaklumkan bahawa penjelasan berkenaan dibuat susulan kekeliruan orang ramai yang mengaitkan 21 Ogos dengan sambutan ataupun pengiktirafan warisan dunia UNESCO di Melaka. Jadi sehubungan dengan itu, semua urusan, urusan pekerjaan, urusan perkhidmatan awam, persekolahan serta aktiviti harian pada Jumaat 21 Ogos adalah berjalan seperti biasa mengikut jadual dan juga ketetapan sedia ada. Jadi tak ada cuti umum . Jangan pandai-pandai nak cuti, asyik nak cuti je. Jadi kerja. Geng-geng berhantu, terima kasih hadir Nur Adila. Okey, mereka yang hadir dalam live TikTok Sarah Muah ke Taiping luncur. Kita ada Muhammad Fikri, Fiza Riza, Idah Khairi juga hadir dari Golsen, Linda Rizkula, Lady Heda, Blake Ang, Azma Dini Hanan, Alan Burger, Geni Drive Bineng. Kita ada Nur Azila, Hazli Zabaha, Kori, Kermel Latih, Faisal JB, Kasut Dah Buruk, Abang Lori, Brother Hisham, Virginia Vanessa, Halimah Hamad, okay. Siapa lagi? Nur Cahaya 237. Kita ada Joe, LUQ7. Siapa lagi yang hadir bersama-sama dengan saya melaporkan diri? Ramai sebenarnya. Zainab Sakaria juga turut bersama-sama. Saya nampak. Siapa yang hadir saya nampak. InsyaAllah saya nampak, saya keudarakan nama anda. As you want hadir Asmadi dari Alu Gajah Melaka, rajin bekerja hadir. Oh, mantap, saya suka orang rajin bekerja. You want 20. Kita juga ada Askit. Lagi siapa? Rashidah Haidi. Okay, jom terus berhibur lagi. Hiburan pelbagai rentak sampai pukul 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita pada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk atil. Miss Kayu juga terus hadir. Jas Akbar, Kota Kinabalu. Mat Daus, Menghala ke Singapura. Jom kita nak berhibur dengan lagu ini. Kita dapat tahu bahawa Datuk Seri Siti Nurhaliza dan juga Nur Aniza Idris akan bergabung kembali di satu pentas untuk konsert di bulan Oktober nanti. Menerusi lagu ini. Ini lagu tahun 1999, Hati Kama. Lama kita tak layan lagu ini kan. Jom sama-sama kita joget menerusi lagu ini. Terus layan, terus dengarkan Nasrani Buruhan tu sampai pukul 6 pagi.

paduan suara Udit Narayan bersama dengan Alka Yanik. Ini lagu dalam filem Dil Hai Tum Hara. Muhammad Dil Kasukun membawa kita ke 1.28 minit pagi. Ada yang bagi tahu saya, bang Afsal dekat radio tak ada lagu, tak ada suara. Ada beberapa kawasan yang akan kata orang tu dijangka berlaku gangguan siaran. Ini disebabkan kerja-kerja kodek line up, terutamanya melibatkan di RTMKL dan juga pemancar TM di Gunung Telapak Buruk, Negeri Sembilan, menerusi frekuensi 91.7, akan ada gangguan siaran. Masa gangguan siaran kurang dari 5 minit antara jam 12 malam hingga 6 pagi. Kemudian di kawasan Johor Bahru dan kawasan sekitarnya menerusi frekuensi 105.7, juga di frekuensi 96.6 di Melaka, Segamat, Muar dan juga kawasan sekitarnya. Manakala Mersing dan juga kawasan sekitarnya menerusi frekuensi 90.9, juga di Lembah Kelang menerusi frekuensi 95.3. Jadi untuk alternatif, pendengar boleh mendengar menerusi frekuensi dari pemancar Menara KL lah, kalau berada di sekitar Lembah Kelang, 88.5 MHz FM. Dan para pendengar juga boleh mengikuti siaran radio RTM melalui RTM Klik ataupun MyTV. Banyak kawasan ada gangguan siaran, kerja-kerja kodek line up. Roda Tayar 14, selamat pagi Abang Manis, katanya selamat pagi juga untuk anda. Boy Tobing juga selamat pagi. Abdul Muiz, kita ada Kak Na, Puji Bongsu, Kiyo Kusanagi, Tia Akila, Paimon, Suhana, Tiger Aini, Kerry Baling, ada Jad, katanya on the way ke utara pada waktu ini. Mantap. Mesara Kamariah, Zulhakimi, Sumaihat, kita ada Bam Bam, Nasri Kajah Gogo, Nuraz Zawati, Rita Razi, Nasri, Mizi 85, Rohatun Along 7887, Remy 78, Ikram, Adik Lakostin, Nizam dari Senai, Zarina Moiti. Sama lagi, Intan Abdul Kadir, ramai yang hadir, mantap. Rohani Kemboja, Hanifah Suhaimi, Adnan Yusof dari Tuah Singapura, Lavender Girl, Zajafah, Sabri Rashman, Hafizah Ibrahim, Kompang Warisan, mantap semua. Jangan lupa mereka yang hadir dekat live TikTok tu, kasih tapping light-nya luncur laju. Nolia Ramli juga hadir, Cik Zah, Tiga Ainul, Zul The Red Warrior QC Pro 2, Chief E hadir. Selamat bertugas geng-geng Pro 2. Kisah salam saya pada geng-geng Pro 2 semua. Saya tahu di sekitar ataupun di seluruh Pro 2 waktu ini sedang mendengarkannya. Patron juga terus hadir, Abdul Muiz, Rinova. Okey. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak sebagaimana yang saya janjikan untuk anda. 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Selepas 1.30 minit pagi, kita bertukar mood kita tentunya untuk lagu-lagu kenangan, ya. Lagu-lagu yang pastinya akan memberikan memberikan apa dia? Memberikan kenangan lah. Kenangan itu terimbau, kenangan manis, pahit kita yang pernah kita lalui sepanjang hidup kita, kan. Banyak kenangan yang kita lalui, sama ada ianya manis ataupun pahit, sudah tentu ianya meninggalkan satu pengalaman, satu pengajaran dalam hidup kita. Pengajaran yang mendewasakan kita, pengajaran yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan pengajaran itu matangkan fikiran kita, okay. Hashtagnya seharum mawar dahulu. Lagu-lagu menangis tapi bujuk hati, saya nak mulakan dengan lagu ini. Gemersik Suara Nurul menerusi lagu dan lirik ciptaan Azizan. Tajuk lagunya adalah Cinta Azali. Terus dengar, terus layan Nasional Game Buruhan tu sampai pukul 6 pagi, berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Ini tiba masanya Zone

Haziz dengan Langkah Seiringan. Jadi kita terus melangkah seiringan sampai pukul 6 pagi. Janji dengan saya, jangan biarkan saya kesorangan. Pagi ini membawa kita tepat jam 2 pagi. Jadi kita berada di jam yang ketiga pula untuk National Game Burung Hantu. Pertemuan hari ini, hari Rabu yang berbahagia, 12 Ogos 2026, 28 Safar 1448 Hijrah. Baik, dunia semakin berubah. Banyak kenangan-kenangan dulu yang kita tinggalkan. Betul, dulu kalau nak pakai telefon, kita pakai public phone ataupun telefon awam beratur. Kita kena pula yang depan tu, yang tengah telefon tu bergayut dengan awek, bergayut dengan power. Oh, berjam-jam kita tunggu. Dunia semakin berubah, sekarang dah semakin canggih. Masing-masing saya percaya ada telefon bimbit ataupun telefon pintar masing-masing, kan? Kalau dulu kita zaman-zaman nak keluar duit, beratur dekat bank. Ambil nombor, beratur dekat bank, keluarlah duit. Waktu-waktu mula-mula tak ada mesin ATM tau. Betul. Zaman-zaman dulu, tanyalah ayah-ayah kita dulu. Mereka ambil gaji, beratur. Orang kerajaan terutamanya ambil gaji beratur dekat bank. Time musim gaji je penuh bank. Mana-mana bank penuh. Lepas tu nak keluar duit, kita isi apa? Isi borang. Isi borang tu yang kecil tu, kan? Keluar duit berapa ratus? 300. Ada yang tak bawa kad pengenalan. Pakai ya, dulu pakai apa, cap jari tu, warna hitam tu. Pakai ink warna hitam, dakwat warna hitam tu, pakai cap jari. Sekarang dah lepas tu timbullah mesin ATM. Mudahlah sikit untuk orang ambil duit. Tapi sekarang ni penggunaan wang tunai kini semakin beralih kepada pembayaran digital. Semuanya di hujung jari, seperti perbankan dalam talian, e-dompet, dan juga QR code ataupun kod QR. Tapi sejauh mana sebenarnya masyarakat kita bersedia menerima perubahan ke arah kehidupan tanpa tunai? Jadi bagaimana pula dengan aspek keselamatan, akses kepada teknologi dan juga golongan yang kurang mahir menggunakan teknologi digital? Dan semua ini kita akan kupaskan menerusi Alpha 2.0 minggu ini. Hari inilah ataupun esok-esok. Jangan lupa dengarkan esok Alpha 2.0, dunia tanpa tunai, bersediakah kita? Alpha 2.0, 10.30 minit pagi. Mesti ramai yang nak dengar, kan? Dunia tanpa tunai. Tapi betul lah, sekarang ni kalau pergi mana-mana pun, mana ada orang bawa tunai? Semuanya pakai QR. Semuanya pakai scan. Tahu-tahu duit dekat dalam bank tinggal habis. Abang Manis masih guna tunai. You, saya masih guna tunai. Saya kan old school. Saya old school, saya masih lagi guna tunai. Rasa macam macam janggal pula kalau tak guna tunai, kan? Mutiara Radio 5, selamat pagi. Pancung Murai Adi Buntian juga turut hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya, Rashidi Abbas, Libra Anglers, ada Asmal 83, Mama Mira, ada Bakya, siapa lagi? IT90, Rasa Rara, Is Junaida, Ilyas, Siti Fatima, Ida Halim, Bunda Sejati, Tok Ye Official, oi, Queen of Small King, Jamilah Daud, Tok Dasa, Superstar Joe, Azaz Noh, Isah-Isah juga turut bersama-sama, Jun JR, Carol Azli, Nizam, Ariana Yana, Asang, Laila, Nur Pining, Alia Cute, ada Ichang, Ati Azuriati, Haja Mel, Ani 83, Rohaliza Yam, ada Cek juga, Muhammad Malut, Farina dari Pulau Pinang melaporkan diri bersama dengan saya. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula, lagu dan lirik cipta Nadia, lontaran suara juga Nadia. Salam untuk kekasih, salam untuk anda semua pendengar Nasional FM. Terus layan sampai pukul 6 pagi, bertemankan Nun Alif Zai Alif.

komposernya adalah Dato' M. Nasir. Mereka mataram bersuri lagunya Sentuhan Kecundang. 2.30 minit pagi. Ada yang terimbau kenangan? Aduh, kadang-kadang kenangan tu yang rare tau, mengimbau kenangan lalu. Terdengar lagu-lagu itu mungkin rasa rindu kita pada zaman kanak-kanak, suasana kampung yang tenang kan, serta makanan tradisi dan juga permainan lama yang jarang kita temui pada saat dan ketika ini ya. Kehidupan lama-lama, kalau kita lihatkan kehidupan tahun 80-an, 90-an, suasana kampung dan juga masyarakat dia macam mana, jiran tetangga tu dah dianggap seperti keluarga sendiri. Pintu rumah pula jarang ditutup, jarang tertutup rapat. Pintu gerbang kampung sentiasa bersih. Petang-petang ada aktiviti berbasikal, sambil tegur, menegur kan. Dekat kampung pun ada kedai kopi, kedai kopi lama yang menjadi tempat semua bangsa duduk semeja menikmati hidangan. Kuih muih tradisi zaman dulu seperti koci, lopis, peneram. Minuman klasik dalam botol kaca tebal di kedai runcit kampung. Itu semuanya mengimbau kenangan lah. Kan suasana dulu yang kita rindukan, sekarang dah banyak berubah. Okay, terima kasih banyak-banyak untuk anda. Nasir, terima kasih. Selamat pagi Nasir. Ada Man Sudirman juga hadir. Kayak Solo, Official, Ahmad Rizal, Sam dari Simpan Renggam, Zaidi, Sabariah Awang, ada Yusni di Din Taiping, Muhammad Fadli, ini Abang Lori di Caltech katanya. Bon SB pun sama, Abang Lori. Kasih hon terus. Gang Rimba, Zagatin, Wan E1, Yarak Boys. Kita ada Hassan 73, Marzu 21, siapa lagi? Hanim Hamzah, Pok Yah Cancode pun hadir. Pok Yah Cancode, teringat cerita Pok Yah Cancode tu. Asal-usul nama Cancode tu. Botak Pahau, Sufisyah, Abang Seringgit 2, Arif Hazrin, adakah I, Roslina Ibrahim, Azami Abu Bakar, Kudin Arji, Nazal Langkawi, Norizan Deraman. Mr. Prado, salam hadir bang. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasihlah yang hadir. Zailah Rose terus luncur laju. Tepi-tepi lightnya juga di live TikTok. Sambil-sambil kita bersama sembang, kita nikmati dan juga layan.

kasih Kak T. Yo Kalang luncur terus. Luncur sampai pukul 6 pagi. Hashtagnya dengan teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu daripada komposernya Ros Arifin. Lontaran suara Fauz yang latih menerusi lagunya Dia. Terus luncur sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Berantung.

Lagu dan lirik cipta Nadinda Amirul serta Roshi Somantri iklim dengan Bukan Aku Tak Cinta kerana orang tua tidak merestui dia cinta. Yang paling sakit apabila dipaksa berpisah. Bukan tak sayang, bukan tak cinta, tapi terpaksa berpisah. Itu yang paling menyakitkan. Mungkin ada ramai yang pernah mengalami peristiwa seumpama ini. Kadang-kadang kenangan itu kita simpan sampai sekarang. Kalau diingatkan, mungkin luka lama boleh berdarah kembali. Tepat jam 3 pagi waktu ini, berada di jam yang keempat untuk National Game Buruh Hantu. Masih lagi bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Ada berbaki 3 jam lagi untuk kita terus bersama-sama layan lagi lagu-lagu terbaik. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya putarkan untuk anda. Semuanya lagu kenangan anda. Kita kadang-kadang terimbau kenangan, teringat permainan lama-lama kan. Permainan apa yang anda paling ingat? Kalau saya dulu main guli. Kita main tinting, batu seremban, kita main wow, layang-layang dengan kawan-kawan kan. Tapi yang paling best apabila balik sekolah je terus terjun parit. Terus terjun parit, tak balik rumah. Sampai rumah, siaplah, rotan telah pun menunggu anda. Rotan telah pun menunggu kita semua. Intan Payung dikata sama pagi GBH. Chef Z dari Nilai Abdul Rahman. Kita ada Ham 2612, Ina Ita, Mama Mama Ani, Azlina Mansur, Cik Puan, Aini 67, Mus, Mrs. Vario, Bunga Kebangsaan. Putri Delisha, Azfaz Ceraz. Saya nak tanya geng-geng buruh hantu lah, permainan apa yang anda masih ingat ketika dulu zaman-zaman anda membesar? Ramai yang saya tahu ada pengalaman tu. Kalau dulu kita tengok perempuan, wanita, anak-anak perempuan ni, pokok pun dia panjat. Betul, kadang-kadang kita cerita dengan anak-anak kita kan, dulu mak awak tu panjat pokok tau. Anak-anak kita pun tak percaya. Betul ke mak? Mak panjat pokok. Ada yang katanya galah panjang, okey. Ida Kerry katanya belajar motor jatuh dalam lubang. Tujuh kasut. Mar katanya saya pun betul, saya panjat pokok. Panjat pokok rambutan, Lavender Girl, Zirafira. Ya, pokok langsat panjang sampai pucuk, mantap. Itu yang kadang-kadang yang jadi kenangan itu jadi mahal tau. Bukan kerana peristiwa itu, tapi ianya meninggalkan satu kesan dalam hidup kita. Dan kenangan itulah yang paling mahal. Zaila Rose katanya saya panjat pokok manggis. Ada yang kata balik terus berkubang. Sama macam saya tu. Kak Az JB, baling selipar, permainan baling selipar. Dan kini semuanya telah pun berubah kan? Berubah. Berubah mengikut arus zaman. Kalau sekarang ni kanak-kanak ataupun anak-anak kita, dia tak ada panjat pokok, tak ada main guli. Semuanya menghadap telefon, main PUBG. Semuanya main permainan dekat dalam talian kan. Kita panggil sebagai e-sport. Dia orang tak merasa macam kita dulu. Itulah kenangan. Okey, terima kasihlah untuk anda yang terus bersama-sama. Mat Daus Kondakondi katanya. Seronok main kondakondi kan. Saya dulu main terjun parit, panjat pokok, main getah. 0 point. Campur dengan budak-budak perempuan. Yang paling best sekali main masak-masak, main pondok-pondok, main kawin-kawin kan. Awak jadi mak, saya jadi bapa, yang kawan kita jadi anak. Jom
terus lagi kita imbau kenangan lagi menerusi lagu ini, lagu daripada ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik Luman S. Zahirani dengan Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Teruslah yang terus dengarkan Asuna Gemburan tu sampai pukul 6 pagi nanti.

Lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir, Bumi Butan Rokok Seribu Tahun Takkan Mungkin. Ya, mana mungkin kita lupakan kenangan, sebab kenangan akan terus segar hidup dalam diri kita. Kenangan akan terus bersama-sama dengan kita sehingga ke akhir hayat. Macam-macam kenangan yang kita lalui, ya. 3.32 minit pagi waktu ini. Salam tahjud untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Saya nak kongsi sedikit mengenai kadar pengangguran lah, ya. Kadar pengangguran pada tahun 2026 kekal 3.0%, seperti bulan sebelumnya, dan juga mencatatkan sebanyak 517,800 penganggur menurut statistik tenaga buruh bagi Jun 2026 dan juga suku tahun kedua 2026 yang diterbitkan semalam. Jadi Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan bilangan penduduk bekerja pada Jun lepas meningkat 0.01% kepada 16.83 juta orang, manakala bilangan penganggur meningkat kepada 513,000 kepada 517,000 orang, naik sebanyak 0.9% bulan ke bulan, ya. Tapi kadang-kadang, pada saya lah, pada saya, anak-anak zaman sekarang ni memilih kerja, tau. Sementara nak dapatkan kerja yang sesuai dengan kelulusan tu, kerjalah apa saja asalkan ianya halal. Betul, saya sering katakan kepada anak-anak saya, pergilah kerja, cuci pinggan mangkuk dekat kedai pun tak apa. Abah dulu pernah cuci pinggan mangkuk dekat kantin kilang. Abah pernah kerja kilang sebelum abah bergelar penyampai radio, tahu. Macam-macam kerja abah buat. Cuci kereta pun abah buat. Jadi anak-anak kita kadang-kadang malu nak bekerja. Malu. Nampak kawan-kawan kerja kedai makan, nampak kawan-kawan kerja dekat car wash, nampak kawan-kawan kerja dekat mana-mana, kan. Tak perlu malu dengan pekerjaan kita, sebab tak ada siapa yang nak bagi kita makan. Awak kerja apa? Saya kerja pungut sampah, ikut lori sampah. Itu pun satu kemuliaan sebenarnya. Jangan malu dengan pekerjaan kita. Kalau kita miskin, kita tak ada duit, siapa yang nak bagi kita? Tak ada siapa yang kesiankan kita, kan? Kita saja yang tahu diri kita macam mana. Okey, Man Besi, selamat pagi. Selamat pagi, Man Besi. Syazila Ila, Diamond 85, Nuri, Mona Rahim, Zuleika Azurin, Azlan Nordin, Jaja Cute, Mael Airi.

kita ada pejuang tegar juga hadir, Nurwati. Katanya teman suami tengah tiba roti canai untuk asrama. Mantap. Roti telur dua keping untuk abang manis. Atuk Terakis pun hadir. Yasin dari Langkawi, Ati 80, Linda Bunga Felda. Ada juga Diana yang melaporkan diri bersama-sama dengan, dengan saya, Pak Maon, Q1 ni. Jom, waktu ini sampai 4 pagi kita beri laluan untuk lagu kenangan juga. Hashtag ni adalah kenangan lalu, tau. Kenangan lalu menerusi koleksi 80-an. Saya nak putarkan dengan lagu ini dahulu. Ini lagu dalam filem, saya berlupa, tapi lakonan Azhar Sulaiman dan juga Maria Farida. Anita Sarawak menerusi lagunya, Akhirnya Kini Pasti. Lagu ciptaan Mazlan Hamzan, Hamzah, lirik oleh Johan Nawawi. Nasional Gimburhan tu terus menunjuk sampai pukul 6 pagi.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Baik, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. National FM di Kangar Perlis, 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. National FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5

Ben Nader dengan lagunya Stanza Sekeping Hati. Terima kenangan lama kan. Betul, kenangan-kenangan lama tu. Kita masih lagi ingat bagaimana kita bergambar dahulu kan. Dulu kita bergambar pakai film tau, pakai Kodak tu. 36 keping. Bergambar punya lah posing cantik-cantik 36 keping tu, yang jadinya bila time cuci 10 keping je yang jadi. Kenangan betul kan. Sekarang dah mudah dah, sekarang zaman digital. Bila ambil gambar tak jadi, kita boleh padam, kita ambil gambar balik kan. Semuanya dah mudah dah sekarang. Jauh betul berbeza dulu dan sekarang. Bayangkan 36 keping satu filem tu, satu Kodak tu. Kita ambil punyalah cantik, posing sana posing sini kan. Dan tiba-tiba time cuci 10 keping je yang jadi. Zaman-zaman tahun 80-an, 90-an, kedai gambar, cuci gambar ni banyak. Di mana-mana pun kita boleh cuci gambar. Sekarang ada lagi ke sekarang? Baik, waktu sekarang sudah pun 4:03 minit pagi. Untuk di jam yang kelima nasional yang berhubungan tu, pertemuan hari Rabu yang berbahagia, 12 Ogos 2026. Mungkin ada yang baru bangun tidur. Yang baru bangun tidur tu, okay, bangun, segar-segarkan badan, buat senaman-senaman kecil, bagi darah tu jalan dengan sempurna kan. Kita nanti keadaan cuaca dahulu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Map Malaysia. Ribut putih hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah, pula di Pendang, Kuala Muda, Kota Star, Pokok Sena, Ian dan juga Kubang Pasu sehingga jam 6 pagi nanti. Baik, Niza, dia katanya naik ke Kinabalu sampai atas, dia rolling balik. Oh, aduh, fras kan. Yung Izzah hadir, Oja Lil 1182, ada Nur Aina, Razali, Rosita, Ejen White Gluta, Host Merina, Kak Ia, Dia Homes, Intan Meli Suara. Siapa lagi? Ada Zailan, Kela Hasdi, Temboja Putih. Ramai yang melaporkan diri, alhamdulillah. Kerana apa yang mereka laporkan diri? Sebab mereka tak tidur lagi, sebab mereka bekerja, bertugas. Yang meniaga pagi pun tengah sibuk memasak, buat kuih, macam-macam lagi. Sambil-sambil saya temani dengan lagu-lagu kenangan kan. Izzat katanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. DJ sihat ke tu? Alhamdulillah, syukur. Doakan saya terus sihat ya, sebagaimana saya sering mendoakan anda terus sihat. Apple Tinted, Mr. Well juga telah hadir, Hajah Nur memberikan salam. Itu antara yang hadir di live kita pada waktu ini. Semakin bagi semakin ramai, mantap. Mas Turah katanya buat kuih. Okey, jom waktu begini saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika. Dan selepas lagu Bollywood, kita sambung menangis tepi bujur katil dengan lagu-lagu terbaik sehingga jam 6 pagi nanti. Terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu walau di mana jua anda berada. Kerana teman berteman itu, saya sentiasa ada untuk teman berteman di sepanjang saya ke udara bersama dengan anda.

Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa

komposernya Dato' M. Nasir. Positif dengan Rindu Terhenti. Rindu terhenti di saat engkau tidak memerlukanku lagi. Lebih kurang macam gitulah. Kaedahnya. 4:35 pagi.

pada waktu ini. Dan 6979 Cinta Ayu, ada Kak Liza Batu Lapan, Farid Abdullah, Manja Sinar, Mama Lita Ai, Gadis Ayu, Mina, Nadira, Nista, Leo tengah bungkus nasi lemak katanya. Apa nama merindu Zam 67 juga hadir mersi TikTok. Baik, kita terus diingatkan lah. Saya juga terus mengingatkan diri saya dan juga diri anda untuk sentiasa merujuk kepada panduan rasmi dalam memasang untuk mengibarkan jalur gemilang bagi mengelakkan kesilapan, ya. Sekaligus sebenarnya memelihara kedaulatan lambang tertinggi negara kita. Jadi kat mana kita nak rujuk untuk cara-cara pemasangan yang betul, panduan yang tepat mengenai pemasangan bendera boleh dimuat turun menerusi portal Merdeka 360 serta platform e-book Japan. Jadi kalau tak tahu macam mana bendera melintang ke, menegak ke, macam mana nak pasang, muat turun portal Merdeka 360 ataupun pergi ke platform e-book Japan. Jadi tolonglah, kita jangan ada isu-isu lagi bendera terbalik sebagaimana yang sebelum-sebelum ini dilaporkan. Tahun-tahun sudah ada saja pasang bendera terbalik, padahal hari-hari dia tengok dia sengaja ke ataupun tidak tu. Bila kita tanya, bila disoal siasat, katanya tak sengaja, padahal hari-hari dia tengok. So, you want dengan kampung Sungai Boh, Kukuk Pontian, Johor. Mantap, mantap yang hadir. Jadi apapun, kita terus kibarkan jalur gemilang kita. Kita mahu tunjukkan semangat patriotik dalam negara kita. Tapi semalam saya sempat jugalah pergi meronda-ronda di sekitar Bangsa, di sekitar Damansara. Saya lihat positifnya warga di Kuala Lumpur, terutamanya di premis perniagaan, semuanya dah pasang bendera dah, alhamdulillah. Kita mahukan satu rumah, satu jalur gemilang. Ayuh, kita semarakkan semangat Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026. Terus sambung lagi Menangis Tepi Pujuk Katil menerusi lagu ini pula. Ini lagu ciptaan Din, lirik oleh Man dan juga Ali, Kumpulan Lela. Agak lama kita tak layan lagu ini, agak lama kita tak dengarkan. Tajuk lagu ini adalah Sampai Bila. Sampai bila saya bersiaran? Sampai pukul 6 pagi, macam biasa.

Sembah Legacy dengan Dua Jiwa Satu Hati. Sakit tau Dua Jiwa Satu Hati ni. Jadi jangan cari penyakit, biar Satu Jiwa Satu Hati. Kalau Dua Jiwa Satu Hati, sukar untuk kita berbahagi-bahagikan kasih sayang itu. Sana sayang, sini sayang. Di luah mati mak, ditelan mati bapa. Kalau gitu kita kemam je lah sama-sama ya. Lagu itu membawa kita ke 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng gemburu hantu. Selamat pagi semua pendengar Nasional FM. Ada yang baru bangun tidur, syukur alhamdulillah. Bangun tidur walau apa pun yang kita lalui hari ini, mudah-mudahan semoga dipermudahkan ya. Jadi selamat pagi. Semangat-semangat pagi. Walaupun pelbagai ujian yang datang melanda kepada kita, sediakan payung sebelum hujan. Ya betul, payung itu takkan boleh menghentikan hujan. Betul, saya tak nafikan. Namun dengan adanya payung, kita boleh melewati hujan. Kalau kita bersabar, memang tak boleh menghentikan ujian. Tetapi kalau kita bersabar, kita boleh melewati ujian dengan hati yang tenang. Dapat? Okey. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Rabu 12 Ogos 2026, 28 Safar 1448 Hijrah di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi tadi. Labuan pula 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.30 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu 5.53. Kuantan Pahang dan juga Kota Baru Kelantan 5.56 minit pagi. Johor 5.55 minit pagi. Bandaraya Melaka pula tepat jam 6 pagi nanti. Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi. Manakala Ipoh Perak 6.3 minit pagi. Johor Pulau Pinang 6.4 minit pagi. Alustar Kedah 6.3 minit pagi. Kangar Perlis pula 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa, kita doa sama-sama segala apa jua ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, juga kebaikan yang kita lakukan. Jadi terus lakukan kebaikan, meskipun kebaikan yang kita lakukan itu dikata orang kan. Orang ni macam-macam je. Buat baik salah, tak buat baik salah, buat jahat terus dikata, buat baik pun dikata juga. Jadi jangan pedulikan apa orang nak kata. Kita terus lakukan kebaikan sebab yang menilainya bukan mereka. Yang menilainya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kebaikan itu diterima Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bekal dan amalan kita. Raudah akan ke udara 5.15 minit pagi seperti biasa. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Aizat Azam, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Abdul Hadi Bakri dengan tajuknya Hidup Bersaudara. Raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Riyadhu Solihin, Seksyen 17 Shah Alam. Jadi sama-sama kita dengarkan nanti ya, 5.15 minit pagi. Dan seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir, lagu-lagu yang yang boleh memberikan kedamaian dalam jiwa anda, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu itu juga dapat menghiburkan anda di jam yang terakhir untuk pertemuan hari ini di ruang udara Nasional FM, bertemankan Nasional Gembur Hantu. Baik, di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini dahulu, daripada kumpulan Iklim, Di Pintu Mahligai. Di manakah pintu mahligai yang kita dambarkan, yang kita mahukan? Sudah tentunya pintu mahligai itu adalah di syurganya Allah. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gembur Hantu sampai pukul 6 pagi nanti.

كل مسلم على مسلم حرام دمه وماله وعرضه. Setiap Muslim atas Muslim yang lain, haram darahnya, haram hartanya, haram maruahnya. Maksudnya apa dah? Daulat akan darahnya, tak boleh tumpah darah seorang Muslim yang lain. Tak boleh curi harta Muslim yang lain. Tak boleh jatuhkan maruah Muslim yang lain. Hukumnya haram, bukan halai. Haram, tapi kadang-kadang pasal apa kita buat macam halai je, macam tak berdosa je, duk pergi kutuk orang, kutuk orang tu, kutuk orang ni. Lepas tu pergi semayang sekali di masjid, di surau, tak ada malu, tak ada segan. Macam mana kita ni? Kulit muka apa yang kita pakai? Ha? Ha, maka sebab itulah tuan-tuan, Nabi sebut cukup-cukup dalam hadis ni. 9 yang dilarang, 1 yang Nabi suruh, dan 1 yang Nabi kata cukup bagi seorang Muslim itu dikira seorang penjahat apabila dia menghina saudara seislamnya yang lain. Jadi bagaimana kita nak menanam rasa persaudaraan ini? Sebab itulah Rasulullah SAW bersyarah panjang lah. Jarang hadis-hadis nak boleh panjang betulani ni, selalu pendek kan. Ha, tapi dalam bab ni Nabi tekankan sungguh-sungguh. Sebab kerana pembinaan negara itu nak pacu Madinah tu, nak menjadikan negara yang maju, dihormati, berdaulat, dia bermula daripada persaudaraan. Sebab itulah di Madinah Nabi banyak tekankan hadis-hadis berkaitan persaudaraan, terutamanya di awal-awal pembinaan negara setelah Nabi hijrah. Khutbah Nabi, pidato Nabi, ucap tama Nabi adalah berkait dengan persaudaraan. Kerana tidak ada kemajuan tanpa persaudaraan, tidak ada kemajuan negara itu tanpa perpaduan. Jadi asas, sebab itu kita menyanyi lagu hijrah. Hijrah itu persaudaraan, hijrah itu perpaduan, hijrah itu sebut satu-satu yang Nabi buat. Persaudaraan itu disaudarakan antara Ansar dan Muhajirin. Ansar sebagai tuan tanah, Muhajirin orang yang berhijrah, orang luar yang mari ke negara Madinah. Kenalah berasimilasi dengan Madinah, kena hormat apa yang ada di dalam Madinah, budayanya, bahasanya, kedudukan mereka sebagai ahli bumi di situ, penduduk di situ. Orang-orang Muhajirin reti buat perangai, tak melebih, tak melampau, tak diberikan betih nak paha, beri paha nak kepala. Tidak, Muhajirin tak buat perangai macam tu. Dia tahu, sedar diri, tahu diri dia, dia tak melangkah lebih daripada tu. Ha, jadi mereka hidup dalam harmoni, berkasih sayang, sehinggakan Nabi berjaya menyatu padukan Ansar dan Muhajirin dengan satu persaudaraan yang dikatakan sangat luar biasa. Persaudaraan yang Nabi jalinkan antara Ansar Muhajirin ini diakui oleh orang-orang Ansar sebagai persaudaraan yang melebihi persaudaraan genetik. Manisnya tu dia kata, orang Ansar kata, kami berasa manisnya bersaudara dengan persaudaraan Islam ini, manisnya bersaudara dengan persaudaraan iman ni, manisnya persaudaraan dengan persaudaraan akidah ni, lebih daripada manisnya persaudaraan darah genetik tu dia. Sebab tu ada satu kata-kata, persaudaraan Islam itu lebih kuat
daripada persaudaraan genetik. Nah, ha? Ha, jadi tuan-tuan, sebab itulah ada hadis yang menyebutkan berkaitan dengan jaga maruah seorang Muslim itu lebih baik daripada menjaga maruah Kaabah yang kita sembah, yang kita mengadap tiap-tiap solat, tiap-tiap kali kita solat tu. Nabi pernah highlight benda ni. Kebetulan kita mengaji pun tajuk ni. Artinya, kadang-kadang manusia dia tak tahu mana utama. Dia duk sonok mentakzimkan Kaabah, dia lupa mentakzimkan maruah saudara seislam dia. Saudara seislam dia, dia hina, dia londehkan maruah tanpa sedikit pun rasa berdosa. Sedangkan Nabi kata, sesungguhnya Allah Ta'ala lebih suka kamu menjaga maruah seorang Muslim daripada kamu menjaga ini rumah, daripada kamu menjaga maruah rumah ini, yakni Baitullah. Ha, jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bermakna apa dia penghalang kepada perpaduan dan persaudaraan. Maka kita dapat ambil daripada hadis ni, artinya penghalang kepada persaudaraan dalam hadis bagi tahu kepada kita sifat-sifat mazmumah seperti hasad dengki, tipu, apa nama, kecoh dalam niaga, dalam apa juga tindakan perbuatan, sikap benci membenci, ha, itu semua duduk dalam hati sanubari kita. Semua itu lahir daripada sifat mazmumah yang mesti ditinggalkan, yang mesti kita cuci bersih daripada hati kita. Kalau hati kita tidak dibersihkan daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela, maka kita tidak akan boleh bersaudara. Ada saja penghalangnya bila hati tidak bersih. Ha, jadi nombor satu, bersihkan hati perut kita daripada sifat-sifat yang tercela. Itu langkah pertama ke arah persaudaraan. Langkah yang kedua, menghiaskan, mengisi sifat-sifat terpuji, sifat-sifat mahmudah di dalam hati kita seperti kasih sayang, sifat mahmudah seperti tolak ansur, sifat mahmudah seperti yang dipanggil pemurah, sifat mahmudah yang dipanggil terpuji, yang dipanggil sebagai pemaaf. Kena isi dalam hati kita, dalam bekas wadah yang namanya qalbu. Ha, itu langkah yang kedua. Bila dah masuk yang terpuji, bila kita dah kikis, padamkan yang keji, yang ketiga, kita jelmakan sifat-sifat terpuji itu dalam perbuatan, perkataan kita, amali kita, praktikal kita, bukan teori saja. Artinya mengaji tasawuf bukan untuk melipur lara, tetapi kita mengaji tasawuf untuk jelmakan tasawuf tu dalam amalan kita. Ilmu-ilmu tasawuf yang kata kita kata tadi, pemaaf, pemurah, tolak ansur, kasih sayang, ha? Itu diterjemahkan dalam dunia nyata kita, dalam pergaulan kita, dalam interaksi kita, dalam komunikasi kita sesama manusia. Maka tuan-tuan, barulah terjadinya perpaduan dan persaudaraan. Tapi kalau kita tahu teori tapi praktikalnya tidak, tak boleh. Kadang-kadang kita ni ikut sunnah Nabi dari sudut
baju bah, kepiah, serban. Tapi bercakap tak ikut sunnah Nabi. Tapi kalau menulis dalam medsos, dalam media sosial, tak ikut sunnah Nabi. Tulis nak maki-maki, nak caci-caci, nak fitnah-fitnah, nak londehkan maruah orang londeh tanpa ada rasa bersalah. Tengok kepada apa nama profil dia, profil dia nampak pakai serban, pakai jubah. Tapi bila tengok komen, tak mencerminkan apa yang Nabi suruh. So, yang menyebabkan kita rosak hati perut kita, merosakkan yang dikatakan ilmu berkaitan tasawuf, berkaitan akhlak ni, semakin luntur dan semakin hilang dalam masyarakat kita, dalam dunia media sosial kita.

0: kira apa bangsa keturunan kita berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Malaysia!
5: Gegaran Sukma kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
6: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
5: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstreaman langsung di RT.

Morgu ciptaan Awang BBR, lirik oleh Aisami Shahab dan Masutra dengan Ashik, membawa kita ke 5.43 waktu ini. Saya hampir sampai ke penghujung untuk bersama-sama dengan anda, sebab pukul 6 pagi nanti ruang udara Nasional FM saya serahkan untuk Nasional Pagi pula. Tiga suara akan bersama dengan anda, bersama-sama untuk berkongsi dengan anda pelbagai maklumat yang sahih. Juga akan menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik yang telah pun disusun atur sepanjang pertemuan 6 pagi hingga 10 pagi nanti ya. Jadi terima kasih juga anda yang terus bersama-sama dengan Nasional FM, kekal setia sejak jam 12 malam tadi sampai kesan ini, bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif, walau di mana jua anda berada. Kita nak tengok juga keadaan cuaca di awal pagi ini yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Kota Star, Yian dan juga Kuala Muda. Seluruh negeri Pulau Pinang, Perak, di Kerian dan Larut Matang sehingga jam 7 pagi nanti. Itu yang diramalkan di awal pagi ini oleh Met Malaysia. Buat anda yang sedang nak ke tempat kerja tu, berhati-hati di jalan raya. Ada yang dah bersiap-siap dah bang, dah siap dah ni bang, nak pergi ke tempat kerja ni. Okey, mantap. Teruskan. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Jadi yang paling penting, jangan laju-laju. Pagi-pagi bawa kereta, bawa motor, jangan laju-laju. Ikut peraturan. Yang menunggang motosikal, jangan selit sana, selit sini. Takut nanti terselit terus kan. Betul, pagi-pagi saya cukup takut tu dengan penunggang-penunggang motosikal sekarang ni. Dia suka-suka selit sana, selit sini. Yalah, mentang-mentang dia kecil kan, dia boleh menyelit-nyelit sana, tapi jangan terlalu selit-selit pula. Nanti terselit pula. Berapa ramai yang dah terselit bawah lori tu, berapa ramai yang dah terselit ataupun terhimpit dengan kereta. Penunggang motosikal ni ibarat macam timun. Dia langgar durian dia, apa dia teruk, durian langgar dia pun teruk. Jadi semoga selamat sampai, sebab kita nak mencari rezeki, bukan nak cari maut di atas jalan raya. Baik, buat anda semua, terima kasih banyak-banyak yang di live TikTok, yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di Instagram. Terima kasih banyak-banyak kerana terus teman berteman melaporkan diri, sentiasa melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, jangan lupa dengarkan RTM di seluruh negara, kerana RTM di seluruh negara akan berfungsi seperti biasa, akan ke udara seperti biasa. Saya pinjam ruang udara mereka untuk 6 jam saja. 6 pagi saya kembalikan kepada rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing untuk ke udara bersama dengan anda, untuk berkongsi dengan anda serta segmen-segmen yang menarik di awal pagi. Jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang. Sebagai anak Malaysia, kita tunjukkan semangat patriotik kita. Kita tunjukkan semangat cintakan kepada Malaysia, tanah air Malaysia, bumi yang berdaulat. Jangan lupa kibarkan jalur gemilang di rumah. Satu rumah, satu jalur gemilang. Di premis perniagaan, di kenderaan, di mana saja. Kita tunjukkan semarak semangat Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik. Dan seperti biasa juga, sebelum saya mengundurkan diri, kata-kata saya nak berkongsi dengan anda mengenai kata-kata inilah. Kita ini manusia berasal dari tanah, makan hasil tanah, berdiri di atas tanah, kita juga akan kembali ke tanah. Tetapi kenapa masih lagi bersifat langit? Tanya pada diri kita, kenapa masih lagi bersifat langit? Kalau sayang, hargai. Kalau benci, kita maafkan. Kalau diterima, kita manfaatkan. Kalau dikhianati, kita doakan. Dan Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan...
1: Saudara Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah, azan akan disiarkan sebentar lagi menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi daerah Seremban. Selamat menunaikan solat.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Assalamualaikum, selamat pagi pendengar-pendengar Negeri FM semua.
1: Yap, anda sedang mendengarkan segmen Radar Pagi pada waktu ini. Seperti biasalah, si frekuensi 92.6.
0: Ya, jadi untuk edisi hari ini kan, di mana Pak Anan juga mahu menemani anda pada hari Rabu 12 Ogos 2026, bersamaan dengan 28 Safar 1448 Hijrah.
1: Iyalah. Dan tadi juga 6.1 minit dah berkumandangnya azan subuh di daerah Seremban dan juga Port Dickson. Jadi selamat menunaikan ibadah. Untuk anda yang baru je memulakan hari anda, baru start enjin kereta, terus dengar Negeri FM, terima kasih diucapkan. Dan jangan lupa jugalah untuk kita sama-sama bersarapan.
0: Ya, betul tu kan, ambil sarapan dulu kan, good food good mood orang kata. InsyaAllah semoga dipermudahkan urusan apa yang dihajati dan apa yang diusahakan. Amin. Negeri FM ingat sampai.
1: Bila-bila.

0: hiburan yang menyeronokkan. Semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Kalau sayang jaga baik-baik, janji setia tiada yang lain. Oh.
2: Dengarkan carta hit Negeri FM di aplikasi RTM Click. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.

0: 107.7 dan 107.7.
1: Jangan lupa dengarkan Rada Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Yep.
0: Ya, Mah. Sekarang ni kita nak cerita tentang cuaca, Mah.
1: Macam mana cuaca tu, Pak?
0: Okey, jadi untuk hari ini kan, ramalan daripada Met Malaysia.
1: Okay.
0: Di mana pagi diramalkan hujan di beberapa tempat. Diikuti petang ribut petir di beberapa tempat. Dan diramalkan malam, tak berapa nak cun nama jerebu. Jadi keseluruhannya cuaca di beberapa tempat tu hari ini di Negeri Sembilan, Mah.
1: Tapi kalau hujan-hujan ni dia sangat mengantuk, Pak An.
0: Memang.
1: Semalam merupakan hari tidur saya.
0: Semalam?
1: Bangunnya tidur. Bangunnya tidur balik.
0: Alamak. Memang tak produktif betul lah kan. Semalam memang hari rehat awak lah.
1: Hari rehat lah.
0: Ya.
1: Hari kau nak tidur orang kata.
0: Betul. Jadi peringat semua kan, bila tengok cuaca macam ni yang tak menentu kan.
1: Yep.
0: Apa kata kalau ada info di tempat anda,
1: yep,
0: nak kongsi Pak Nan juga Amal, boleh terus WhatsApp kami di konti.
1: Macam biasa 012-603-0603.
0: Negeri FM ingat sampai
1: bila-bila.

0: Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udah ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari itu?
0: Wan tengah cari Dario Wan ni atas mana hilang.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar Dario lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ah ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak Dario.
1: Iya, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iya
0: kok? Iya. Macam mana?
1: Senang ya, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kasat ni.
1: Senang kawan kan? Negeri FM. Ingat sampai bilo-bilo.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Dengan Fahmi kat sampai bila-bila.
1: Ya, betul tu, Mak. Jadi, sebentar lagi pukul 7 pagi kita nak ke mana, Mak?
0: Macam biasa, kita nak pergi ke Kuala Lumpur di pusat berita radio RTM. Yeah. Jadi, anda semua akan mendengarkan utama 7 pagi lah. Jadi, sama-samalah kita jadi orang yang lebih mengetahui isu-isu semasa di dalam dan juga luar negara.
1: Yang paling penting, berita yang sahih hanya di RTM.
0: Yep.
1: Dan nantikan selepas ini, habis je utama 7 pagi bersama Pak Ar dengan Amar balik untuk jam yang kedua dalam Radar Pagi. Okey, teruskan layan Radar Pagi Negeri FM yang sampai
0: bila-bila.

0: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Setiap ada kamu, mengapa jantungku?
2: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja, secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

12 Ogos 1966, lawatan rombongan Muhibah pertama Indonesia ke Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1966, seramai 40 orang delegasi rombongan Indonesia yang diketuai Tuan Adam Malik, Menteri Luar Indonesia, disambut dengan penuh meriah di lapangan terbang Subang, Kuala Lumpur. Kira-kira 30,000 orang rakyat berbilang kaum meraikan rombongan ini dengan teriakan merdeka dan berjaya. Air mata turut bercucuran saat lagu Indonesia Raya berkumandang dan bendera Indonesia berkibar buat kali pertama di Malaysia sejak konfrontasi antara dua negara berjiran ini bermula pada tahun 1963. Ini merupakan lawatan timbal balik kepada rombongan kerajaan Malaysia yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri ke Indonesia bagi menandatangani perjanjian damai pada 11 Ogos 1966 di Istana Merdeka, Jakarta. Tuan Adam kemudiannya diiring untuk menunaikan solat Jumaat di Masjid Negara sebelum sesi sambutan khas oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj Perdana Menteri di Bangunan Parlimen.

0: Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Ya, kembali lagi bersama Aman dengan Pak An pada waktu ini, menemani anda sehingga pukul 10 pagi.
0: Ya, betul. Terkait bertemakan Pak An dan juga Aman, jadi pengang-pengang semua yang dengar sekarang ni, kita punya frekuensi utama iaitu 92.6, 95.7
1: yo,
0: dan juga 107.7.
1: Macam biasalah, pagi-pagi ni kita akan kongsikan macam-macam info menarik kepada anda dan pastinya membuatkan anda terhibur lah dengan susunan lagu yang hits.
0: Ya, betul tu kan. Jadi kalau pendengar semua ada info yang best-best kan, rasanya ringannya nak kongsi dengan hari ni, nak kongsi dengan semua orang, nak kongsi dengan Amang dan Pak An, nak kongsi dengan pendengar-pendengar dengan FM, seperti biasa boleh kongsi di WhatsApp konti kita mah.
1: Macam biasalah di nombor 012 6 0 3 0 6 0 3.

Inilah tiga gelombang utama Negeri FM 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Anda bagi bertemankan Pak An dan juga Ama.
1: Ya, dan waktu ni kita nak kongsikan satu statistik yang menyedihkan jugalah untuk pencinta-pencinta haiwan dekat luar kan. Tapi bila sentuh pasal pencinta haiwan Pak An, kita tak boleh spesifik lah. Okey, saya suka satu jenis haiwan ni, haiwan lain saya tak suka. Itu tak bukan boleh. Pencinta yang benar kan.
0: Ya, tak boleh.
1: Jadi sebenarnya kalau kita ikut laporan ni Pak An, telah pun dinyatakan anjing antara haiwan paling banyak didera dan diabaikan di Malaysia. Jadi bukan anjing sahaja, banyak juga kes yang melibatkan kucing, kuda dan juga lembu.
0: Itu dia salah satu haiwan-haiwan liar yang banyak diabaikan kan di luar sana kan. Macam-macam yang kita nampak juga kalau melibatkan anjing, kucing yang selalu nampak di mata kita kan, yang kita berkeliaran di tepi-tepi jalan kan.
1: Betul.
0: Kadang-kadang kita pun ada yang kita tahu di mana mereka golongan tu kan, ada yang dibuang.
1: Ya.

0: Mengatakan rekod ini diperoleh lah dari penguat kuasa yang menunjukkan laporan kes paling tinggi, iaitu anjing, dan juga diikuti kucing, kuda dan juga lembu lah, sebab dinyatakan juga ramai yang ditinggalkan oleh pemilik dan ditinggalkan tanpa jagaan dan juga makanan, dan mungkin untuk lembu dan kuda juga diikat menggunakan rantai yang pendek, dan kucing juga menghadapi masalah yang sama lah. Tapi faktor yang kita nak sentuh di sini adalah anjing menjadi haiwan paling banyak didera. Jadi kalau boleh, janganlah kita nak menegur anjing ni. Buat apa?
1: Untuk apa, Mak? Betul. Kalau macam isu ni saya suka lah, Mak. Sebab kalau macam bagi saya lah, kalau andai kata terdampak anjing-anjing liar dan tidak menyenangkan bagi kawasan taman kan, boleh je kita buat aduan kepada majlis bandaraya ke kan. Boleh je kita buat
0: dekat PBT lah.
1: Senang kan. Jadi jangan kita mendera, jangan kita macam apa, menyakiti lah haiwan-haiwan liar tu.
0: Ada juga orang masuk syurga sebab bagi anjing makan.
1: Betul. Semua tahu kisah tu, Mak, kan. Bagi makan anjing, masuk syurga sebab jadi asbab.
0: Tapi fahamlah, kadang-kadang anjing ni suka kejar, lagi-lagi anjing liar kan. Tapi rasanya mereka ni tak tahu petua, Pak An.
1: Betul.
0: Sebab kalau nampak anjing kejar, yang saya tahulah, cangkung kat tanah, buat-buat macam ambil batu.
1: Saya rasa ambil tahulah, Mati semua. Cangkung ke bawah, cacar ambil batu, lepas tu angkat tangan macam nak lempar batu kan. Nanti lari lah. Sebab mungkin anjing tu dia kejar sebab dia bersifat, orang kata tu defensive kot.
0: Dia nak protect diri.
1: Protect diri dia kan. Sebab mungkin ada traumatized kat dekat haiwan-haiwan macam tu.
0: Ataupun
1: kan.
0: Ataupun dekat pemilik yang sebelum. Jadi macam tu lah. Sebab tu dia bertindak dengan liar.
1: Betul. Kan? Tapi betul. Dia boleh pakai hati sama tu. Cangkung, acar-acar nak ambil batu. Baling.
0: Tapi janganlah dua. Jadi pada anda semua yang merupakan pencinta haiwan, teruskan sebar awareness lah, orang kata. Dan juga bagi anda semua di rumah, kalau nak kongsikan apa-apa, ataupun ibu-ibu yang sedang memasak tu kan, terima kasih. Terus saja ke 0126 03 06 03.
1: Radar Pagi.

0: Anulah pagi ni datang ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udang ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari itu?
0: Wan tak akan cari dari udang ni atau mana hilang.
1: Oh, radio. Mana orang letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ah ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iya, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iya
0: kok?
1: Iya.
0: Macam mana?
1: Senang ya, Wan. Wan pergi ke RTM klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kosak ni.
1: Senang kawan kan? Negeri FM. Ingat sampai bilo-bilo.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
3: Andainya kau mengerti.

0: Ini kan family ingat sampai bila-bila.
1: Ya, berdengar semua kan. Jadi, Mak, apa cerita kita pagi ni, Mak?
0: Macam biasalah. Kita tengok dekat sosial media ni, Pak An. Banyak juga yang memberi ketidak keselesaan mereka lah. Memberitahulah tentang pelarian-pelarian yang mungkin khususnya daripada Rohingya. Tapi jangan risau. Ada cerita daripada Tok Mat kita ni.
1: Cantik. Apa cerita tu?
0: Beliau menyatakan kerajaan Myanmar bersetuju membawa pulang kira-kira 5,000 pelarian dari negara itu yang berada di Malaysia menggunakan kapal menurut Menteri Luar iaitu Datuk Seri Muhammad Hassan. Dan juga sebenarnya Malaysia mahu Myanmar patuhi 5 PC yang disyorkan. Katanya antara 5 PC tersebut adalah menghentikan keganasan serta merta di Myanmar, mengadakan dialog membina antara semua pihak, seterusnya melantik wakil khas pengerusi ASEAN bagi memudah cara dialog, dan juga menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Myanmar, dan terakhir sekali membolehkan wakil khas ASEAN melawat Myanmar dan bertemu pihak berkepentingan.
1: Itu dia kakak cerita pasal Rohingya ni baru-baru ni, Mat. Viral tu lah di media sosial, Mat, kan?
0: Betul.
1: Di mana Rohingya ni suka memaksa lah.
0: Yo, minta-minta sedekah.
1: Minta-minta sedekah yang memaksa.
0: Buat penempatan sendiri. Jadi, dalam perkembangan itu juga dilihat sebagai langkah awal lah dalam menangani isu berkenaan, selain memastikan aspek ketenteraman awam di Malaysia terus dipelihara. Inilah inisiatif kerajaan, kan? Apabila sesuatu orang kata punca ada ataupun ada sebarang kes, akan diambil tindakan.
1: Ya, betul-betul kan. Kita pun sebagai rakyat Malaysia, kan, kita pun bertanggungjawab atas keamanan dan keselamatan negara kita, kan. Jadi kalau nampaklah macam warga-warga asing yang melampaui batas memperingat-peringat mereka ni,
0: betul,
1: cepat-cepatlah kita buat laporan kepada jabatan-jabatan yang memainkan peranan,
0: tak,
1: kan.
0: Tak lapor ke Pak Anu lah.
1: Pak Anu boleh. Pak Ngamah boleh. Jangan sampai Pak Ngamah turun. Pak Ngamah pantang mengawal.
0: Yalah, kan. Jadi terus kekal di Radar Pagi pada waktu ini. Negeri FM, ingat sampai
1: bila-bila.

0: Jangan ada alih radio Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
1: Alah, boring lah Wan ni.
0: Kau dengar pun tidak lah. Tahu ngabarkan boring.

0: Iwan, best juga Negeri FM ni kan?
1: Ha, baru kau tahu. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
3: Berdampingan mesra dalam mengayuh hujan. Bagaikan dunia.

0: Terima kasih terus mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.